perangkap pengangkut, restoran, bangsal, pemakai, ngalpian, enggak nyekut dari dagang meteri. Jadi kemaga yang merikosong dari sektor dagang temuan limbah, jadi pengalaman itu tadi ngembuang potensi, jadi pemata dagang temuan ini nanti yang tahun dia merikelawang, itu nanti penyelai wilayah utara ke kandang menua utara kita di Sarawak, kelihatan di Bang Malawak. Jadi kemaga nanti kita nyebut apa tentang rakyat ke sentuh komuniti tapi ini saya merenak ke penyelakup kita komuniti kita kelebih lagi kita di limbang itu lalu kita megang perlu ke komuniti yang ada macam bangsa ngawal latar belakang dengan masjid seni ngaw budaya atau ngaw main asal kita jadi ini kita maka ke sekali itu main tujuh suku ini ke pupu bangsa kita lebih baik kita sama belakang perindahan kita yang berunggu sebuah mau tiga hari itu tadi yang kita tadi ke bangsa kita Iban tadi Kedayan Cina, Lembawang, Tagal Okolot, Bisaya, Angau, kita Melayu, tadi mesti mereka sama Angau dulu kita apa pengalami NRLS 2026 tu tadi. Jadi antara apa kerana teka aktiviti kami sih diatur sepengalama tiga hari tu tadi. Ya tadi waktu malam kami sudah ngatur ke rehearsal ni kita rehearsal rehearsal untuk malam main asal kita maka malam tu lagi untuk main asal kita malam kebudayaan ni kita jadi berangkat jam 9 pagi itu rendah terus ke 9 pagi itu pagi tu terus kita berpuan dengan pengawal pemandang dari agensi perintah bu agensi perintah swasta dan NGO sekebisik atur sama belangau memperami dan mereka bisa mereka datur kan mereka sudah kerindu untuk terus menyukur tadi kita ke bisa kelami ajari terus bisa mereka diberi peluang tarik agak sida tarik tarik memandang ke serta ukai ni nak memandang ya dan tu cara sudah ya kini sudah cara sudah berdagang tarik juang ke orang bukai ukai sebenarnya agak di rumah ukai sebenarnya agak memandang ke diri potang kena berjuang tarik ukai mereka bisa datur ke cuba fikir nasib agak sida kerindu mau pengawal tegak aktiviti cuba fikir tentang nasib tu enggak jadi orang urun jam ke 10 pagi tu lagi kita dekat Resto mega tang ukai resto malam perayaan tang resto ungkup konsep NRLS 2026 lalu diterus ke ngau bisi mega saya dah ingat lagi mega bisi diatur ke bengkel atau ke bisi mega ke licau atau ke bisi aktiviti hari majlis seni Sarawak ngau atau majlis craft Sarawak tadi ya sikit perkara kita terubah ya diatur kalau untuk beredisi ke-6 itu tadi mai sida MSS tadi berkawal sama tadi mereka sida licau dengan orang dengan orang Mayu tadi sementara pengawal nama kedatuan MSS kita tadi jadi punya kita tadi pukul malam tu lagi pukul 7 malam peringkat 7 malam kita ya tadi peringkat ngau malam main asal NRLS 2026 jadi berkata sehari tu ya ngak sehari tu dekat di pantai ke kita ya kita di pantai kita artis kita buka ke malam tu ya nyari artis lokal kita bisa artis Malvi bisa artis hari Bisaya hari artis Melayu kita yang Rizal hari artis CBR bakat radio ke Datuk Alimbang FM Subok lalu kita mengak mantai ke artis lokal kita Jolly Jenan cukup artis punya kita artis tenang kita sama ngobrami ke sekali tu. Jadi malam malam ke penduduk lagi banyak sudah sudah atas lokal tu kadu ke punya kita mengundang kita dekat di perindang mega engau engau sudah punya kita penari ngagak persembahan sudah ada suku kau suku kau pengepupu bangsa aku bukan kebisa di kangau kita ke sekali tu. Udahnya baru kita berpindah artis kebisa di kangau kita yang tadi hari akhir Alex tadi yang artis kita hari Brunei Darussalam apa yang megak si megak mainan ke malam tu ada yang wala peminat kita rindu ninga nyawa sadar nyawa Melissa Francis bisa merindah malam tu lagi nah lalu pihak megak bisa ada siapa kena mua lagu Dikir Rambung tadi Dikir Rambung tadi orang kembali lagu Dikir Rambung tanya Roy Kapila tadi nya tadi ada kemenangan kita ya buka ke malam tu lalu ini omnya kita tadi ada 3 hari berunggu ada 3 hari hari 6 kan mereka bisa mengadu aktor kita hari pukul 9 pagi untuk pukul 11 malam bisa datuk kita jadi pengawal ke bukanya bisa mengadu sedang ke bedah pit engkau pengawal merik darah mainnya tahu engkau entah ngau pengawal merik darah kena 23 bulan 5 2026 ya ina
Oh, hari kena hari enam lah. Bisa mega health screening kita itu keseringan kesehatan, seringan pengerai mega bisa diatur kemainnya lah. Jadi anak dah asam pahal kita ya selesai nurun. Hari pagi sampai ke malam kita berami sama peminggu kita ya buat Northern Region Music Festival tu. Oh, jadi minggu tadi pengawal tu tadi ukainya seminar kena merina nanti direct time tadi situ hari utai kena daripada kita secara nak langsung tu tadi nyata kena ngangkat ke pernah kaya pemisik kita kelebihan kita di menolibang atau menolawas kita itu sama belak.

0: apalagi saya komisi ngajar orang kepedagang mir, ya pemega mereka kalau bakat ke pengalami abang menua tempo, kalau pemega menegak ke identiti seni ngawa main asal kalau ngawa budaya abang utara se itu pemega serta melaku kelindahan jadi palan luar ngatur pengawa jadi tadi ya tadi pengawa tadi begulai ngawa Opis Menteri MPCP kita ya, hari Menteri dengan temuai kita itu tu deh di Sarawak di MPCP. Tapi yang mega kau sama ngau kita presiden cita Limbang ngau mega Opis Lilih ngau Limbang ngau kau mega ia kerja tu dikarap ke sekali lagi dikarap ke RTM Limbang ngatur ke pengawal tu. Golai ngau yang Rahmat Dato' Dr. Rahman Abdul bin Bis Ismail Sapit Menteri Komoditi Industri Pemakai ngau pemasang kena menua kita di Sarawak di tol. Jadi ya tadi kena dikunci kaku info kita aktiviti kita di Limbang tu untuk 3 hari berbuk tu tadi Sam ngau Tuan jadi kalau aku beri input ke Mayuh lah bagi dalam kita ini jadi bawa aku tahu kalau mana kisah doa enak
1: tu kenanya tadi Hena penyanyinya ya 3 malam berungguk penyanyi ke Sebaka atau ke bisi saya tahu orang lain berlagu saya tahu orang lain berlagu
2: ditidar
0: dalam saya tanya saya cukup mana tadi jadi ini tadi mungkut malam kebayaan tadi nak sama sama info aja jadi malam kedua hanya konsert NLS kita kita bisa ngangau ke Alex Wan kita bisa ngangau untuk konsert NLS ya Alex Wan bisa Aileen ya bisa penyanyi ini kita penyanyi penyanyi utama ya tadi Aziz Aziz kemai lagu Pelamin Angan Ku Musnah penyanyi legend kita
1: ini untuk kau malam pergilah nah
0: ya untuk malam pergilah
1: okay, jadi harap ke Mayong meh bala orang datai ke lebih lagi ke Nur Semang yeah. Malibang hari lawas si Nurun bala hari menamit ini bersebuahnya Nurun megangnya lagi
2: sampalnya tuan
1: saya sudah memilih
2: hari hari namanya hari Batu Lapan Kubuang
1: masa megang anda tinggal bapak tinggal udah jaga rumahnya tinggal
2: ya hari Batu Danau nah awal bala lot 777 ah
1: Jadi sampai kembali ke pengawal ngenuan mega di Limbang Sarito. Ya, ba ini tadi SM 777.
2: Lot 777 Limbang.
1: Oke. Oke, terima kasih nah.
0: Oke, bye.
1: Ya. Bukan nama dia nyebut lot 77 aku teringat sebab aku kalah di Limbang sekali. Engau Ebenet punya Ebenet jambu bari punya lagi ba ini hebiran. Uci dia lagi kedai ujung dia hui. Aku nak kunyangka ke iPhone Limbang tu mudah mai ba lot ujung yen ka. Hari 77 nya mai nanti aku kedai ujung dia nemu. Mai murah iPhone dia. Tanya mai iPhone Cina mati kertas.
2: Aku mai kuna mah tadi tu. Kalau kapalek ke menua.
1: Ya aku teringat main
2: Betul-betul roh yang murah kan
1: mesti kena peluang ujuangnya
2: Okey jom meh kisah macam-macam kisah nama kita ke Mayuh berjalan itu
1: ya man Okey jadi ya satu lagi tentu yang kita akan mulai waduh pagi randau kemudian sem ke pagi itu ulang pernah kita bawa Facebook kami
2: iya dan sebenarnya berperinan dulu ngau lagu-lagu gawai kita
1: iya kami buat
2: gawai lama lagi tinggal berapa hari gitu kan
1: tidak salah kira aku saya itu 22 opsi dalam 19 hari lagi 19 hari
2: lama lagi 9 hari lagi kita ikat hari gawai ya okey berperinan ngau lagu-lagu gawai dulu ke pagi tau
1: betul kemudian ke 2 pagi wah
2: iya

0: Jadi batu suan mula-mula ya pengawak kita iban kita angkat.
1: Animang.
0: Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ken lemai yang tu nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah deh temu semalam-malam lima pagi nama-nama keng kunik. Udah kunik itu pertama kita bagi sekaya rumahnya nganyua-nganyua penjelap. Semua hantu kereta di kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru deh tau gawa uteh bukai ya gawa uteh bukai baka deh baka gawa nima bulu nima pangau
1: arti ya
0: udahnya baru kita gawa nima tua. Udah ada temu udah ada gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu
0: kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah ada gawa kelingkang tua baru de nangari gawai lesong pengawa kita iban itih ketusuan adat kita iban. Udah di gawa nangari gawai lesuang udahnya baru de tau gawa tau gawa kenyalang. Udah di gawa kenyalang ton bukai ante de ka gawa baru de gawa ijo pumpuang. Udah de temu gawa ijo pumpuang age gede ka pegawai timang nyepanyai nya baru de gawa sanau liau. Jadi apa pengawa kita iban sanau liau tajau tu de bumbuh tutuak ngebesi buriat tajau urang ken utuak buriat tajau jengo besi dia pilih ya. Pilih orang ke udah kuram jarinya nutuak nyante ya. Orang sengapa numuak buriat tajaunya ngau besi tajaunya belah. Nanti orang keberani nyak baru belak-belak buriat tajaunya nadai belah tajau. Jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngau orang enam. Animar panjai timang pemain data bahasa noliau. Gawai orang nyong agai orang nyanyi nempalai ke saya. Gawai 8 hari 8 malam kami ke timang baru gawai ya temu. Pengawak tusuan ada iman. Nyai apa ada iman?
1: Artinya.
0: Jadi apa pengawak orang gawai antu? Jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuang. Nyak nama gawai antu dambe orang nyapa ino nyapa. Jadi orang kelaki orang kenemu nima jaluang. Ada tu orang nima jaluang mangau antu sebayar. Aku tu nemu nima jaluang. Ita aku ngai dambe orang ngai aku pengawaknya. Lebihnya pengawak antu sebayar. Nyai apa tujuan ada timan. Jadi apa pengawak sanawari? Pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan juang orang manik kai. Galek kena tanya oh demek orang ino kemire pire yang makai. Udah babi demek makai kira ya pukul 11. Gayang orang babi nyak dependak dati. Nyak ya pengawak sanawari. Jadi nanti orang bisik nimang. Babi itu sengait tanya. Nimang orang semalam-malam. Pagi orang ngayang babi. Nyak baru orang mendati babi. Nyak ya abad tusuan nadat ketiban. Jadi apa pengawak yang nimat tua. Pagi tumuh ya temuk. Nada kalah lawan orang nimat tua. Tumuh semua. Arti nimat tua. Atumu, tawas hari ini nimat tua. Atumu. Jadi apa pengawak dia nimat bulu, nimat pangau. Lawan kira ya pukul 9 temuk. Lepas datai, ino antum ke depadah. Mana yang datai tadi depadah. Ngabang pagi. Orang ini berkumpul. Ngiga orang ke nyet bulu. Ngiga orang ngantua pangau. Sapa ino, mana ino sini. Jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi. Lawan dia semua. Kira ya pukul 9, ngagai pukul 10 lah semua. Ngawak nima bulu. Jadi nima ngawak bukai nyet. Semuanya penyai bakal orang pegawai itu. Sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari. Jadi timang nanti orang pegawai. Kawai ingkat nua pagi ngali hari mau es malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingkat nua ada ingkat 2 hari 2 malam ada yang ngagai pagi antara 5 hari nua es mau ada yang ngagai kuat pagi baru 6 hari nya baru timang mau ada yang ngagai nyimpan ya orang pegawai 7 hari ada timang ambil pegawai yang ngagai nempelai ke saya 8 hari 8 malam.

0: Okey, joget air pengayu Alex Wan Kate Jelema ngau Leila BJ. Lagu-lagu gawai kita. Bunyi ke hanah tadi ne tun. Kita kekak bertemu ngau Alex Wan.
1: Malam pergi lah.
0: Kai lot 777 malam pergi lah.
1: Malam pergi lah. Anang gay kena corner pada kemudian tadi.
0: Ngai ke boleh free iPhone.
1: iPhone ni lah. Dia nak ke free pi antang. Harga yang murah.
0: Jujur. Aku
1: dah ada singkat dah.
0: Jujur aku pelik kelima. Aku ketanya orang gitu. Dempung masalah. Okey, lagu-lagu gawai kita nyurumba hari gawai kita nyoka datai 9 hari ya okay. Kira tun tadi. Ya.
1: Okey, jadi sebab gawai ka datai tu tadi. Nyurumba gawai tu kemanya moyo muga program ya ke misi di atau tak ke tiga ga bala community bangsa kita. Ya. Jadi sitik tanya ke suah di dengar kita lebih ke nyurumba gawai ya ke datai tu nya pengawa orang ya ke nyabuang.
0: Nyabuang.
1: Jadi nyabuang tu ke nyabuang rindu nya kayaknya tang pengawa nyabuang manuh bisi orang madah pengawa nyabuang manuh tu tahu kepada ke pengawa asal kita tang baku kayaknya antu pemain asal kita nya Siti Ari main lama
0: kan main lama kita
1: main nanti main asal kita aja main tau
0: tang
1: nanti disebut yang main lama semua orang main tau lah aku berarti ke bak Filipin pan bisi orang nyabuang
0: bisi orang nyabuang
1: pasal menjadi kita Melayu pan bisi ke nyabuang pihak mega bagi Bali Indonesia depan bisi
0: ke pengawal nyabuang tau
1: jadi orang dambuk kita katanya tau disebut kita main lama aja
0: apa aman ngan jadi ke kumai kita main asal kita ini tuan jadi nanti nyabuang tu bunyi kunuan tadi nanti kita berarti ke nanti hari subah tuan ok seminar bak pengalami gawai aja tu tuan nanti bakal orang ke ngetah sulit bak siti-siti menuang ke aku atau engkau bak kita diapan sama maka bisik maka orang atur nama tu pengawal nyabuang tu tahu ke bak pengawal kebukai
1: ok
0: seminar bak hari gawai aja
1: hari gawai bak gawai asal kita tu ke nyabuang ke jadi Siti hari kena kebaharuan tu tadi ngatur pengawak nyabuang Siti tegal kenyak-kenyak bisi bak orang kenyayaan tu deh bisi ke orang ke kenyai kena betul bisi bak orang ke pengawak kawan tu
0: kawan tu
1: bisi ke nyabuang ke sepayan bisi ke deh jadi mana yang kalahnya ke menang bisi bukannya ke jadi bisi sekedar tu tadi pengawak nyabuang tu kena orang bertundik berbutai kena ngerami kaki apa pengawak dia turmanya. Kalau apa sebab kainya mesti Netflix.
0: Kainya mesti. Ya, kesebut ke tadi. Ya, ke nyebut ke sukan rakyat tadi tuan. Bisik mayanya. Nadai nak pengerami pan, nanti diatur maya ujung minggu pan, bisik diatur pengerami nyabuang.
1: Tanya tadi yang boleh ke ketagihannya aku juang ya. Temu nadai bisik ke buah-buah temu nyabuangnya boleh ke ketagih.
0: Laban ka kelia sobat tuan pengerami nyabuang tu laban nya tadi meh. Siti ari kena nambah ke
1: program
0: nya tadi pengawal kena nambah ke pengawal nyu apa mansang ubah mansang nyu be
1: duit nyu duit nyu juang yang tadi mega nyu jadi ke munyek ya nanti bisi pengawal kan cuma bisi pengawal nyabuang dulu okey jadi ke pagi tu kami teh ke kali konsi tu nya tadi nama penemu kita ba pengawal ya kena buang tahu penemu ramah macam konsi cerita bukai gini ni nemu tengah kita tu tadi penungkang ngebat manuk degagai pulias tahu ke tu si
0: abis tu nama tu tai tu jauh ni tu kan gerombang sungai semua meh gerombang babas meh
1: aku si cita tu pasal yang buang tang dah tu lagi tua kunci kia tua merindang
0: kalau dulu
1: pagi tau
0: ok kan nanya maka tuan engkau apa menua kita di tau dia tau kau kau maya hari gawai lagi bisik kena tau kini udah tu lagi tua berkunci
1: dah tu kunci sebenarnya empat nyamun tu meraju meh
0: atau aku ngelak kenuan tuan nuan tera lagi
1: Tidak bisa itu
0: Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Itu hari Harry dengan Lisa Francis Shelly Nomi maka panjang mak tu Tuan
1: Tidak
0: boleh habis tau. Okey lagu gawai punya ini jadi macam ya. Aku habis dah
1: ini bosok experience.

0: Ya, lagu gawai tentu ya ke pagi tuan.
1: Ya, amatnya. Okey, jadi berkenaan ke cerita nyabuang tu tadi. Apa kita mesti nyabuang komen pagi tu. Sama pagi belajar jenis tulang. Jadi sida yang dijago kena wet. Kena 2006 tu lah. Bisi pengawal nyabuang ke lapan banyak bisi nyungkup lalu habis meh kumbai orang tu tadi di kumbai sida ya nyabuang manua sebayan. Kena santai jam program tu tang tu nanti pesai ga ke lapan kira bisi 3 tahun ke 4 kali melekat udah banyak ya nurnya jadi banyak nyabuang tu kita ke rindu benda orang ke ngebat taji lepas siku nanya bisi skill yang pu lupa banyak ngebat taji jadi nyabuang tu mana kabar tentang anang aja nyau mulai ke layak
0: betul
1: sebab kawal ngau ngebat taji tu amat aku berarti aku tu kayak aku menadim pu orang yang buang
0: lah.
1: Aku tu selalu ingat cerita orang yang buang lah. Orang ke ngelingi itu orang yang buang sebut kawal ngebat haji bah siti grup orang yang nyebat ya kita jadi dia si tukang kebat yang pu nah sekapa orang masa haji
0: bisa orangnya empu nih
1: bisa orangnya empu bisa khas empu lawan bisa teknik yang pu ngicak ke tajinya nak lari kok
0: berarti ke nama tu bulu manuaknya netuan
1: jadi bukan empu sama kalau bisa experience dek orang kayak kelang sabung takum daru yang buang
0: lagi nama ya suba suah orang meda orangnya buang tuan ngagai kelang sabung tak nemu reti ke nyabuang mayanya soba. Sudah lama tinggal ke menua. Nyu nadai kala laban nyu ba menggeri menyu kita. Nadai nyu tinggal dah pengawak teka bekenya. Tan siki ka ke kurang ga ngaura pengawak nyabuang. Tan munyi kunua antara nyabuang penggeri ndau engko.
1: Sama aku pan bukannya sin. Nda tu siti utai main ke nadai nak temu aku. Ini tadi main nyabuang.
0: Nyabuang.
1: Tang aku tu lagi mian soba. Salung kala sabuang kadai meh.
0: Gitu mian soba soe. Gitu di menua. Selapan mayanya di menua.
1: Lapan kala sabuang tau daripada kita EPL. English Premier League-nya gambar kita menua dia. Tang aku ndak ndak menua orang berbinti ya. Muda orang ke jual menua. Menjual ke tunu, menjual ke manuk buri.
0: Aku beli mi bakal yang sabu
1: hanya ngepau orang kemenang lepas banyak orang kemenang ke petui mesain tadi cukup murah hati sih dah ya kaki sih dah tu tadi kerim betul tadi kesau dari menang deh banyak benda belanja ya paling untung banyak sebut aja nama TK sih dah beli
0: kita beli kita lepas pengawal atau nang pengawal di ba nama tu ba kita rumah panjai deh tuan
1: pemerintah kita rumah panjai
0: pemerintah kita rumah panjai udah lama melekat nyu nadai lagi tang nyak mah bunyi ko tua tadi nyu dia tu nyu jarang-jarang bisi tang jarang-jarang
1: jarang
0: lapan utahnya dia tu ngai nda beli sihir bunyi ketua kita nanti kelia utahnya nang dikena tua dikena kita yang tadi nambah ke pengawal kita
1: kena nambah kita bikin tang siti kebuah saiku campur tu tak salah deh. Nama kebuah nyabuang tu mesti beli cendap kau suba. Suba suba kaku tu dari 50 tahun ke sebelah. Lepas nanti salah ku. Banyak kita kalau campur tu boleh sebab dalam 20 tahun sebab dah mesti berengkah. Di sini nyabuang dikeluar ke. Lepas itu nyanya salah bawa undang-undang atas rumah judi terbuka. Kalau kita nemu pengawal nyabuang tu orang tu orang ke nyau macam eh. Ngawak dia nyak buaya nak tanda beli sen kedua ngambil kayak dijaga ngau cara dikontrolnya terhadap nak tiap-tiap hari ulih dibuka lalu mesti ketemu nama kebuah kanya buang muda hanya okay, jadi sama pagi ngakai yang di kelas layau peningat kita ya pagi tu munyi ketua tadi kan ya tu tadi sebenarnya agi biak kelia salung usilan yang apai nyabuang jadi ndak bakal orang kemayar itu nanti kan nurun nyabuang suba leban pergilah kan nurun nyabuang malam tu mesti ka tinduk berwai dulu ngibun mano sabuang ngigak mimpi ke mana kalau pia mega gagak ke piring minyak 2-3 iko mano ke dekat di sabuang ngicak ya menang
0: kelihatannya neto
1: banyak
0: berpiring indah tinduk berwai dulu
1: leban nyam ka tadi nyabuang tu sebab ya bakal EPL bakal English Premier League-nya nanti dia menang dia jadi kena betul kemegahan kira gagal atau megah orang muda di menuanya. Oh, budak di mana orang menua tu. Oh, ada ngelabana.
0: Kira
1: jaya. Baik namanya soba.
0: Kira terbilang mah. Kira tinggi lah orangnya soba.
1: Status orang. Bisa ngomong manua ke mana.
0: Ya. Okey, nyok mayu bida ya. Nyok nama tu baik ubah pemansang ne tu. Cara ya pan nyo bisik ke berbeda.
1: Lama. Jadi aku teringat ke ceritanya buang tu. Teringat aku gaya nyapai sewa. Atau jadi mainnya nanti nak salah aku. Nyokah masuk skenderi aku. Jadi paginya nyapai mendadikan ngintikan. Mendadikan awet. Nyawa yang berbaik ke tawet memuyo. Sekali pulai nawet berata lihat hati aku. Mereka SM. Ya pulai pernah humayuh mai. Manuk guri yang baik berpinci yang abah pelestia. Hanya ia pulai telingai, lingai, telingai, lingai. Alir atiku. Nek kalah kau muda uran uran awet. Pulai main manuk guri.
0: Dini na boleh atau kau dah?
1: Nemunya tadi. On the way ya kemasan tawatnya tadi. Ya ya si masak orang punya buang. Tahu mainnya kelang sabonnya dah embus pulis. Kurang separ jalan lagi.
0: Nama lagi.
1: Jadi ya tetap ada tan kurang. Kumarang ka kang kalau
0: jabuang.
1: Nanti aku jabuang ka kan awet. Main dia kau main tawet tu nang. Nanti lu jadi kau kelas jabuang main main tawet. Nama aku main tawet. Jadi ramen orang kebejualnya pan lari. Manu aku panggang semua lagi mesti ada. Asu orang baik ya amnya tadi deh. Baik ya kayaknya tadi dan gambar-gambar orang. Jadi ya tu tadi sebenarnya mainnya coba ya.
0: Airupnya meh.
1: Teh boxnya.
0: Nung.
1: Tapi yang main teh airup ini nupe yang dia dulu ni dari gini.
0: Apa ngalau? Boleh ikan boleh ya. Manuak boleh.
1: Ikan tak boleh lah mana pasal tawar rumah. Rumah kena nyawanya nupe yang apa terang dia kena untuk prima gang.
0: Okey, jangan berkenang sekedar nanti bakal aku atau kurang mimet penlebak ba nama pengingat ba nyabuang tu tuan. Lagi mimet coba. Semina datai ngora meda aja coba.
1: Sama.
0: Nada itu experience punya kita ini. Nada itu penlebak nar. Okey. Udah tu nampung baru komen bala peninggal kita.
1: Tak sebenarnya tu lagi terus sama dengan yang bala peninggal ke pagi. Nama lagu kali tu Sam?
0: Lagu Ramli Swarta tu tuan. Kuka gawai.
1: Kuka gawai. Jadi belum beli tiket beli dia tu. Ngek nampiat elak.
0: Rumah urdah beli tiket tuan. Terima kasih dia tu dah lawan.
1: Aduh. Kan ada soal. Yeah.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, hagi ba dua pagi wai kita ika pagi tau. Hagi ngenang nyabuang tau. Nah, tuan.
3: Tahu cerita nyabuang tau tadi.
2: Cerita nyabuang lebih hagi maya pengerami hari kawai tau.
3: Ya.
2: Kadangnya bisi sekedar menua tadi bisi ngatur pengawak nyabuang.
3: Sukan rakyat.
2: Sukan rakyat. Okey, tu bisi sikut peningah kita itu tuan Johnny Kel Juan. Panjai kenang itu.
3: Awak.
2: Seminak kak berkenang berkawal dengan nyabuang tau koya. Jadi bercakap berkawal dengan nyabuang mana tau nak boleh dikenang bahawa masa ke nak panjai tau kuya seperti tadi panjai meh
3: cerita kenang tadi
2: lah panjai panjai tadi jadi nyabuang mana tau nang segi asal kita iban sebab kuya tradisi tau ke tradisi ko kita nya nang
3: turun-turun
2: pengawak nang hari kelia sidak keliang mega bisi nyabuang mana kuya nya alai lagi bisi balai alai kita ke bisi tertemu ke keliang sabuang tau ke balai nyabuang ke disebut ba sekedar bukit kuya angka tua bisi kalak ninga pelabak ko ne tuan
3: ya mai lah nanti dia ke bukit suang balinga tidak salah pun dia jadi balai nyabuang ura panggau
2: yang tersebut ne tau artinya nuan bisi ninga menya tuan bakal bukit lingga bukit seduku bukit kelingkang bukit merabuak bukit merabuak
3: ini bukan merabuaknya
2: tertunggak ke angka tunggak ke
3: Silakian. Tunggu
2: kan. Tang kia ke mayuh keliang sabuang ne tuan. Tunggu ke angka bisik ke bandor bukai ne. Jadi lebuh gawaian tu bisik muka slot nyabuang ko ya. Dalam tahun 50-an ngau 60-an nyabuang mano tu cara begempuang kaul antara kita iban.
3: Ya. Tujuh ya sobat, tujuh asal ya.
2: Tujuh asal ya. Laban tu meh maya kita iban begutu ruyung begagak ke kelang alai nyabuang manua. Maya nyak ne. Balai nyabuang manua nya diginti-gintir ke ya tuan. Hari rumah panjai siti ngake panjai rumah panjai siti.
3: Premier League nyari stadium A, stadium B,
2: stadium C. Stadium rumah tu, stadium rumah tu. Okey, kelang sabuang tu nyadi siti telefon tau ke pelasar nur bertemu ngau kaban pemakai semenua. Sukaraya. Kemaya tu nyabuang manuak mesti ke kemaya hari tau au ke dia tau ko ya. Nyabuang manuak mesti ke dipinta lisin nyabuang. Tau ke di kumai orang gathering permit. Ke dilulus hari upis residen tau ke polis ko ya. Jadi bunyi kenuan tadi mega tu tuan di Filipin ke Thailand mega bisi nyabuang manuak. Sidak bisi kelang bakal stadium ko ya. Ngau mega utai dien lengkap lagi ko ya bisi guna di nama tu di litup ngau
3: spotlight
2: glass apa semua
3: gelanggang mana
2: gelanggang mana
3: ke kan kelang kita kena jinggau aja mana kena jinggau bisi sekedar tali rapi aja nang ningi
2: artinya dien di kene ko kita yang tadi
3: komisial
2: diraf lah
3: di sirawi lawannya city sem ya bepanggai megak batur sistem menua lawan kita ya Malaysia tu bukan menua ya kengemberat ke judinya di city arif natai pemisi jadinya buah hatinya terina digagak Malaysia. Nanti kita akan mandi yang ke ngau Filipin. Jadi kalau bah Filipin tu tidak ya udah ngagak ngawak judinya buang mana tu hari city hari penatai pemitik baik tax sidak ya.
2: Ya.
3: Bercukai sidak ya.
2: Betul.
3: Sama megak ba Thailand dian. Jadi ya tadi judi ya ke dikemenar.
2: Dah dikemenar ke. Dah dikemenar. Okey. Nyoba ke bisi betui online megak ko ya. Oh, tu mayuh ngagak tanya tu nai. Research tu nai.
3: Aku kan yang gak research, dengar research betul. Aku nangis siku hari orang kejuan online.
2: Online dah kau boleh hari ini tu. Tu maka kasino ko ya tuan.
3: Ada bukan ku.
2: Ya tu sik.
3: Enggak ke siku hari orang. Geng geng rek marun ku ke balikku.
2: Tang di bunuh kita itu nyabuang nadai permit polis.
3: Ya.
2: Nadai permit polis dekat nangkap serta ngerampas manua ngau duit.
3: Ya.
2: Nanti nak salah ya. Puto perisas itu. Ya,
3: tu risas.
2: 400 ko ya hukum nadai permit ko ya.
3: Oh, 400 ko nadai permit risas. Risas tak kalah kena hukum.
2: Lagi bisa message tu lagi.
3: Nah, apa dah tu menyiko kita internet. Ya, nama kebuah kita mesti kau berteriak mimen ngau adat kita. Tahu mesti nyon mesti kau mesti beli siapa sih teh kita ingat salah guna. Salah guna artinya tadi mimin utai mesti kau mestinya buang mimin utai mestinya berapa marah nanti pengawal yang pula ke ketagihan. Adat kita ya asal kita hanya buang tu sobat. Kena kita punya kesebut apa tadi apa kau tu bawa sama semua
2: nang hari tidak keliang mungkin huyang
3: nang harinya sobat
2: nang asal harinya sobat
3: tujuh ya bukai jadi dia tu tujuhnya buang tu nyajudi
2: nyajudi
3: banyak ngai kita ngai salah guna tu atau ngai kira minggu tu judi pergilah judi lemai judi nyak bayar mesti kau mesti lisan lalu lisannya okey senang kat nguliah
2: ya. Betul
3: kena dekat ya kamat ya
2: tangti nitiah kia maya pengerami gawainya ka tau beri gerah mimiat meh
3: betul
2: aturnya tadi tu lah banyak siti ari nang ari subak ka kita bising atur pengawanya deh ya ba ko menyata deh
3: aturnya menyu kita tahu tentang siti mega kita ke minta permit tu tadi kaku mesti kau minta ngu channel ya kebetul channel betul dia bakal tahunnya ni lah dekat ngatur tahun tu dia dah agak apply ya anak pergi lah dekat ngatur semua itu dekat apply ni nak carut pampai kan kita yang laban katanya mungkin kita prosedur kita mesti berbahasa
2: tak di kemendar ke tahu tahu di kemendar ke tak seminar ke diungkup sari aja
3: sari aja nak cara prosedur ya kebetul mereka kaku tadi anak lagi muda orang kena kemendar lagi alu dah boleh market tidak
2: tahu kenitia nyupulai ke buka keliak baru tuan minggu tahun tu rumah tu kena sabu rumah tu
3: hanya baru ya lepas aku ambil penjaman kena sebab dia maka tahun tu sudah tu ngadu ya semua rakyat megang meda hanya berapa memang rapat kau
2: ampir dia mainnya ne
3: ampir gak maya kena dia buka ke tahun tu siap pengawal itu tahu orang atur ya siap pengawal banyian dalam tak apa punya badian kau semua dia anang lemai tu ditau tengah hari tu ditau hanya ada artinya kalau nyamai
2: atur gagak dari
3: Pau,
2: nih. Nyawa tu enggak dipunyai pedih gigi. Ya. Okey, hanya kenang mimiat berkawal ngau Siti Ari pengawal kita. Entar ini
3: tuan
2: tanya buang. Maya kita ke ngatur pengerami bakal gawai. Siti Ari pengeraminya bakal gawai.
3: Betul betul. Tanya mencocok tanya, tanya buat ngapa kalau asal aku sampai kala aku agak rumah dia benar-benar sabuang.
2: Itu baru ya tu. Ila muka kelas sabuang dia.
3: Ngak lagi tu tu muka bapak king.
2: Pansut maka melasa semangat anak ini. Okey, ya. Nutup awak ketika pagi tu ngau lagu hari Nelson Anthony tu tuan.
3: Ya.
2: Berami bak hari gawai. Hari tu lah aku hari penudin no gawai tu tuan.
3: Dah. No, lagi bisi aneh. Ini rau. Lagi bisi segula sejalan.
2: Okey, berdau ke pemisi hari gawai.
3: Okey. Terima kasih lalu bersama kita ibu dua pagi kita pagi tu pukul 9 terbaik dulu kita akan kesempurna
2: lagi. Okey, bye-bye sampai pagi. Bye-bye.

0: Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan, perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas Akmal, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matred, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, nilai tertinggi yang pernah direkodkan. Lonjakan prestasi perdagangan itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan berdaya saing di peringkat global. Menurut Pensyarahan Ekonomi Pertahanan UPNM, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu menunjukkan asas ekonomi negara kekal stabil dan berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia kekal antara negara paling dipercayai dunia apabila menduduki tangga ketujuh daripada 28 pasaran global dalam laporan Endowment Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pantian berpendapat, pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Jelas beliau, kedudukan itu memberi impak besar kepada reputasi negara dan keyakinan pelabur. Keselamatan data dan privasi maklumat peribadi rakyat kekal menjadi keutamaan dalam usaha memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya ketika Malaysia mempercepatkan peralihan ke arah status negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobing Singh Dio berkata, strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2026-2030 akan dibentangkan secara bersepadu pada suku ketiga tahun ini.
4: Isu di hadapan kita adalah keselamatan. Kita bergerak ke era digital. Dalam era digital, kita nak minta rakyat supaya menggunakan platform-platform digital dan tools yang sedia ada. Dan dalam perkara itu, kita kena pastikan bahawa aspek keyakinan itu memang dapat kita kekalkan dan juga perkukuhkan.
0: Gobin Singh Dio. Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat setelah menerima tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik dan tindakan perundangan.
5: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
6: Hari ini saya boleh rumuskan 2026, kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini, termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka, begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Berita seterusnya. Sebanyak RM20 juta diperuntukkan bagi melaksanakan projek naik taraf lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan menerusi Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi berkata, projek itu bertujuan meningkatkan aspek keselamatan dan keselesaan penunggang motosikal yang menggunakan laluan berkenaan.
7: Jadi objektifnya adalah untuk kita pastikan laluan motosikal ini lebih selamat dan selesa digunakan. Sebab selama ini kerja-kerja hanya setakat naik taraf sikit ataupun kerja-kerja baiki saja. Kali ini dia lebih apa besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja RM20 juta.
0: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin beruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agong JHCO, Hussein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendawa Raya bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana di Kotri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuh susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, 9.17 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mendani. Salam Surau Aku Maju Mambur. Dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda. Selamat mendengarkan kami di Sibu FM. Segalanya untuk anda. Ekspresi 9.12. Edisi di hari Jumaat 22 Mei 2026 Masihi. Bersama 5 Zulhijjah 1447 Hijrah, anda bertemankan saya, DJ Din Sunatullah Alauddin Rosli. Seperti biasa, pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti, insyaAllah dengan perkongsian info-info. Di samping kita berhibur dengan susunan lagu yang telah pun disediakan dan juga rancangan yang diterbitkan. Dan seperti biasa, pertemuan kita di jam yang pertama, seketika nanti kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Match Malaysia. Dan selepas itu kita akan kongsikan tips sihat, serta jangan lupa anda ikuti rancangan Sirah pukul 9.45 minit pagi nanti. Dan selepas itu kita akan ikuti berita dunia 10 pagi. Kembali bersama dalam perkongsian info-info semasa selepas itu. Dan di jam yang ketiga, tepat pukul 11 pagi, kita akan ikuti ulasan berita untuk hari ini. Dan seterusnya kita akan kongsikan juga info solat. Dan kita akan bersama dalam ruangan interaktif Sibu FM di jam yang ketiga sehingga ke penghujung pertemuan kita 12 tengah hari nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Pastinya hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Siber FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.23 minit pagi, kita nak bersama dengan rakan kita di Match Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Assalamualaikum, Ramzi.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar pagi ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, salam Jumaat ya.
2: Ya.
1: Baiklah Ramzi, untuk kongsian bersama dengan tengah kita laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan Ramzi.
2: Sampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini terdapat hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula diramalkan cuaca adalah baik. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu persekitaran di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih Ramzi.
2: Sama-sama.
1: Selamat bertugas.
2: Terima kasih.
3: Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar Simbo FM yang berbahagia. Alhamdulillah, hari itu sirah kita akan berbicara mengenai seorang sahabat yang bernama At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi. Hadirin yang dimuliakan Allah, At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi merupakan pemimpin kabilah Daus ketika zaman Jahiliyah, pemimpin Bani Daus di Yaman. Dan juga At-Tufail ini adalah salah seorang daripada pemimpin yang terkemuka, seorang pemimpin yang amat hebat, bukan sahaja pemimpin yang boleh menjadi, kalau kita katakan, pemimpin yang dalam bidang leadershipnya hebat, tetapi At-Tufail ini adalah pemimpin yang mahir dalam segenap aspek, antaranya adalah berpuisi, bersyair. Ini adalah seorang yang hebat dalam bersyair. Dan juga At-Tufail ini sebelum memeluk agama Islam, dia adalah seorang yang suka bersedekah. Menyatuk dapur di rumahnya, si pernah si berasap, si pernah diangkat daripada dapur periuknya. Periuknya si pernah diangkat daripada dapurnya, kerana dia adalah seorang yang suka memberi, suka memberikan makanan kepada mereka yang memerlukan. Bahkannya adalah seorang yang pintar, seorang yang cerdas, dan juga seorang penyair yang seni perasaannya, mempunyai perasaan yang amat halus, jelas dan indah perkataannya. Jadi kita boleh gambarkan bahawa At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi itu adalah salah seorang pemimpin yang berkaliber, seorang pemimpin yang cukup package-nya, seorang pemimpin yang amat hebat. Nak diceritakan, ketika pergolakan di antara kafir Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-Tufail meninggalkan kampungnya dan menuju ke Mekah. Dalam saat yang tadi Rasulullah tengah menyeru, tengah berdakwah kepada kafir Quraisy, dan At-Tufail pun pergi ke Mekah. Dengan tujuan tadi perginya adalah urusan lain, tidak ada kaitan pun dengan Rasulullah SAW dan juga kafir Quraisy, tetapi dia telah terperangkap di antara pergolakan tersebut. Lalu ketika ketibaannya tadi, maka disambut oleh pemimpin-pemimpin Quraisy, sebab si Datuk memang seorang dari kalangan orang-orang yang suka meraikan tetamu. Maka si Datuk berpesan, jangan kita dengar padipadah oleh orang yang bernama Muhammadnya, sebab kata-katanya ibarat sihir yang boleh memisahkan ahli keluarga, kata-katanya boleh memisahkan suami isteri, memisahkan anak dengan ibu, dengan ayah dan sebagainya. Maka baik-baik kita. Maka suatu ketika At-Tufail telah berhasrat untuk melakukan tawaf dan berdoa kepada Tuhannya ketika itu, berhalalah. Ketika tawaf tadi, ia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang ia buat, ia telah menutup telinganya dengan kapas. Lucu juga bila kita dengar, nak. Ia nutup telinganya dengan kapas dengan harapan supaya ia sihat mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala dipendekkan cerita. Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sembahyang menyebabkannya rasa pelik, ia rasa hairan. Kena aku nanggar macam apa yang dibuat oleh Muhammad tu, tenang je hati ni. Sebabnya orang yang seni perasaannya halus, orang yang seni, maka ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, walaupun telinga dia ditutup dengan kapas, tetapi dia masih mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam telah diikut oleh At-Tufail tu, tertariknya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah Nabi, yang ikut sampailah ke rumah Nabi, lalu dia nanya dengan Nabi, kitab tu siapa sebenarnya? Menyebabkan rasanya tertarik hatinya. Seni perasaannya tadi, kan, yang seorang penyair yang dengar ayat-ayat Al-Quran yang indah tadi, menyebabkan tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW telah membacakan kepadanya surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Falaq. Lalu apa yang dibuat oleh At-Tufail ibn Amr At-Tawsi itu tadi? Si panjang cerita, dia terus berjabat, berbaiah dengan Nabi Muhammad SAW, bersalam dengan Nabi Muhammad SAW, menyemadah apa? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kisahnya, banyak yang boleh kita nak ceritakan kelak, akan datang insya-Allah, mudah-mudahan ada rezeki. Tapi nak katakan bahawa At-Tufail tu adalah salah seorang sahabat yang mudah memeluk agama Islam setelah mendengar Al-Quran. Jadi kita berusaha untuk membaca Al-Quran, mudah-mudahan bukan sahaja kepada hati kita timbulkan ketenteraman, kepada orang lain juga menimbulkan ketenangan, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan Rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah.

Ya, 9:55 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM, segalanya untuk anda. Dan diharapkan anda akan terus setia bersama sehingga ke penghujung pertemuan kita. Baru saja jam yang pertama nak. Apapun saya kongsikan bersama antara yang termuat di portal berita RTM, lebih 500 jemaah serta majlis bacaan Yasin bersempena hari keputeraan rasmi agung di Masjid Negara. Lebih 500 jemaah menyertai majlis bacaan Yasin dan doa selamat bersempena sambutan ulang tahun hari keputeraan rasmi yang dipimpin agung Sultan Ibrahim di Masjid Negara. Malam ya, majlis bermula kira-kira 5:30 petang dengan bacaan Yasin dipimpin Imam Dua Masjid Negara Ustaz Hasan Al-Fadil Fadli Abdul Rahman sebelum diteruskan dengan bacaan doa selamat. Itu antara lain yang termuat di portal berita RTM. Saya akan kongsikan dari semasa ke semasa apa yang menarik dan yang terkini melalui pertemuan kita dalam ekspresi Sibu FM 9:12. Tepat pukul 10 pagi kita akan ikuti berita dunia dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur dan kembali bersama selepas itu dalam ekspresi Sibu FM 9:12. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Sibu FM.

Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Syria menyertai inisiatif global bertujuan memperkukuh komitmen politik terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa dengan menyifatkan langkah itu sebagai sebahagian daripada usaha pentadbiran baharu memperluas lipat urus bertanggungjawab dengan masyarakat antarabangsa. Kementerian Luar berkata Wakil Tetap Syria ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Ibrahim Olabi menyerahkan dokumen penyertaan itu dalam pertemuan dengan Presiden Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah, Mirjana Spolcharik Iga. Kementerian berkata langkah berkenaan mencerminkan komitmen Damsyik terhadap undang-undang antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan menerusi langkah praktikal serta diplomasi aktif. Kepulangan aktivis yang terlibat dalam Global Sumut Flotilla menandakan satu detik penting dalam perjuangan yang dilaksanakan bagi suara hati kemanusiaan. Demikian menurut pengarah komunikasi Turki, Burhatin Netin Duran. Menerusi platform media sosial Turki and Social, Duran menyifatkan kepulangan mereka ke Turki sebagai perkembangan penting. Beliau mengecam tindakan yang dilakukan Israel sebagai satu episod memalukan serta menambah rekod hitam Zionis yang berterusan memijak nilai kemanusiaan. 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokhadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam berita itu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO, Hossein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Maltis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendakwa raya bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana dikhuatiri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuhan susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi skor akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemaraan memburu gelaran juara. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 bulan Al Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kereta akhir muncul juara pada tahun 2019. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang anak-anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita.

sesak dalam mulut. Si mau makan, si mau minum, si mau nyusu eh. Ha, ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan. Sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

0: murah juga emas tuh. Rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah murah Murah. Dalam emas yang 16. Rezeki tuh. Susah cari emas murah ke dah tuh. Dalam emas naik tegak ni tuh. Itu benar tuh. Sial, aku mesti mau beli tuh. Mau makan tuh nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makan bangga. Dia juga kan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepa kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga rapi. Tangga kita lo.
1: Ni.
0: Barang dijual lah Evi tu. Murah bang, emas 16.
1: Oh, murah juga. Mok bulat tu, skamer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, skamer lah apa. Nang kita macam ni aku
1: muka. Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bah bang. Lagi pun bang, kita fikir lah. Tak dengar mun kami makan barang emas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena?
1: Oh, nang benar. Tapi kita jangan lupa. Skamer macam-macam cara nak oleh. Tak si. Jangan mani gila kita ya. Kena skam kelak bawa tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Si dunia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
1: Ya,
0: skamer dah payah saya dah. Cahaya gila lu macam ni. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya mesti sampai. Ni. Nak makan kami tu. Kalau. Ya kacak Ikan kajul Nyonya kecik mas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecek emas tu. Jo. Cek lo. Emas kami lo. Aduh, kacak Jo, ya betul. Palsu. Benar ke situ? Nak kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh, ya aku si dengar kata laki ku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
2: Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Saya dalam talian. Ria aku telefon ada bang. Pahal saya dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat ni tuan kerap hati ku. Kau kasa kuku kuntang tak. Tidak tu menipu aku macam tu. Dia beraninya setelah aku sapa aku tu. Geram aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: Tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kan luar negara.
1: Overseas lah. Ui. Lalu imagine kami, best. Sejuk.
0: Lalu berangat. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu, tempat kita nak kerja, ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi sebelum tu.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan, ya, asyik lagi. Dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, asipan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apa ke? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak

Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

Ya, sebelum 49 minit pagi, terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sip FM, segalanya untuk anda. Masa lagi berada di jam yang kedua pertemuan kita ekspresi Sip FM 9.12. Dan jangan lupa di jam yang ketiga kelab, tepat pukul 11 pagi, kita akan ikuti ulasan berita. Dan lagi saya nak kongsikan bersama dari portal berita RTM, misi JSF 2.0 berjaya capai matlamat. Misi global Sumut Flotilla JSF 2.0 berjaya mencapai matlamatnya apabila dapat membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis susulan tindakan penahanan dan penculikan secara kejam aktivis Flotilla Kemanusiaan. Insiden penahanan dan penculikan ini telah mencetuskan kemarahan antarabangsa yang diterjemahkan melalui kenyataan rasmi negara, saman serta demonstrasi di Itali, Turki, Spanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Kanada, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Australia dan Portugal. Malah organisasi antarabangsa seperti Pertubuhan Kerjasama Islam, OIC, Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB dan Kesatuan Eropah, EU turut mengecam tindakan pencerobohan dan penculikan terhadap aktivis Flotilla Kemanusiaan yang berlaku di perairan antarabangsa. Baiklah, jangan ke mana-mana untuk anda. Terus setia persoalan kami di Sibu FM, segalanya untuk anda. Dan di jam yang ketiga, insyaAllah selepas ulasan berita, saya akan bacakan ucapan juga salam daripada pendengar sahabat Sibu FM semua. Jadi jangan ke mana-mana, kekal bersama kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.

Ya, 11.13 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Segalanya untuk anda, ekspresi Siva FM 9.12 untuk edisi di hari Jumaat, hari itu 22 Mei 2026, masih bersama 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dalam jam yang ketiga kita bersama seperti biasa dalam ruangan interaktif Siva FM. Kami nak bacakan ucapan juga salam daripada pendengar sahabat Siva FM di ruangan komen di live Facebook kita, page Siva FM. Segalanya untuk anda. Terima kasih. Latana Kangin Job, selamat pagi DJ, hujan dari menua Kapit pagi tu, terima kasih katanya. Dari Rita Rita, selamat pagi DJ Din dan rakan semua, salam Jumaat dan juga selamat hari gawai dari saya di Kapit. Dari Rita Rita tu. Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ Din dan selamat bersiaran di Siva FM. Semoga dipermudahkan segala urusan, cuaca di Miri pagi tu mendong katanya. Syasha Amanda pun ada, selamat pagi DJ Din katanya. Selamat pagi juga untuk kita Syasha Amanda. Alicia Rupina, selamat pagi DJ Din dan selamat hari Jumaat. Salam keceriaan untuk semua. Muram marito. Kenaknya muram ya Alicia Rupina. Okey, lepas tu saya akan kongsikan bersama lagi jadual, bukan jadual, tinjauan keadaan cuaca untuk hari tu lah. Mungkin ada yang terlepas di sebelah pagi tadi, jadi saya akan kongsikan bersama lepas tu lah. Dari Helena John, selamat pagi DJ, selamat bertugas di konti. Semoga sihat dan ceria selalu, baik cuaca di Lautan Labuan pagi ini. Terima kasih DJ dari Hillary John. James Kemiran, selamat pagi DJ, selamat pagi John untuk kita James Kemiran. Dain Tabang, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak. Panas hari kami di Kampung Danau, Dayang Setapang, minta DJ mutarkan lagu Masih Dayu Cintaku 100% ke ya. Ya, daripada Dayang Tabang. Baiklah, untuk panduan anda mungkin yang belum lagi apa si sempat pagi tadi mendengarkan tinjauan keadaan cuaca, saya kongsikan bersama. Untuk sebelah pagi tu dijangkakan hujan di beberapa tempat. Di sebelah petang dijangkakan berlaku ribut petir. Di beberapa tempat manakala di sebelah malam diramalkan cuaca baik. Manakala keadaan laut, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dan suhu hari itu sekitar 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Siva FM, segalanya untuk anda.

ibu bapa bukan kita nak sekat total. Kita cuma tak nak mereka memiliki. Mereka nak terdedah bersama dengan kita. Untuk berinteraksi, bersilaturahim, melihat daripada sumber yang sahih, mencari maklumat bersama dengan kita. Jadi jika mak ayah dia tidak terlalulah dengan media sosial ini, dia akan jumpa banyak lagi contoh-contoh idea yang luas akan terbentang, datang satu demi satu kita nak buat dengan anak-anak kita. Dan saat itu kita rasakan, Masya Allah, banyaknya momen-momen memori indah yang kita boleh ciptakan selagi anak kita ini masih duduk dengan kita. Sebab tak lama lagi dia akan ada kehidupan sendiri, akan jauh daripada kita, akan nak berkhidmat di tempat yang lain mungkin. Dan inilah masanya yang kita nak rasakan bestnya, sayangnya masa ni. Do the best, buat yang terbaik.

Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Jangan memberi komen, menghina, sindiran, menyindir kiasan atau bahasa tubuh menyentuh perkara seksual. Yang keduanya, jangan memberikan pandangan yang menimbulkan ketidakselesaan kepada seseorang. Yang ketiga, jangan berkongsi sebarang gambar, mesej atau material yang menjurus kepada perlakuan seksual. Keempat, jangan memulakan sebarang perlakuan yang menjurus kepada gangguan seksual. Dan akhir sekali, jangan lakukan sentuhan fizikal tanpa kebenaran atau sebab yang bersesuaian.
2: Saya 3.5 minit pagi. Untuk seterusnya, saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song. Maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini pukul 12.31 minit tengah hari, Asar pukul 3.55 minit petang, Maghrib pukul 6.38 minit petang, Isyak pukul 7.52 minit malam dan Subuh pagi esok 5.09 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Lau Bintangor dan juga Rajang. Az-Zuhur 12.33 minit tengah hari, Asar pukul 3.57 minit petang, Maghrib pukul 6.39 minit petang, Isyak pukul 7.53 minit malam dan Subuh pagi esok 5.12 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Gabung, Lingga, Seri Aman, Angka Lili, Lubantu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan juga Debak. Az-Zuhur 12.34 minit tengah hari, Asar pukul 3.57 minit petang, Maghrib pukul 6.39 minit petang, Isyak pukul 7.53 minit malam dan Subuh pagi esok 5.13 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat.

Ya, 9.41 minit pagi kembali di ruangan interaktif ucapan dan juga salam dengan sahabat Siva FM yang belum sempat saya bacakan tadi. Saya nak bacakan waktu itu lah. Mary Jalo Ujo, selamat pagi DJ Din. Hujan di Song di Tok katanya. Sabiana Podin, assalamualaikum Jadin dan selamat bersiaran. Salam untuk semua pendengar Siva FM, semoga sentiasa sihat katanya. Kita ada Dublin K. Bajar juga, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Din. Dan ceria, ceria selalu, mendung cuaca di Batu 15, Kuching, Serian. Minta diputarkan lagu gawai DJ untuk hiburan semua. Daripada Cheng Suning juga begitu, assalamualaikum dan selamat bertugas. Selamat pagi semua. Salam Jumaat Al-Mubarak. Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ali Malang, selamat pagi DJ Din dan Mambam. Kami di SK Nangang Macan di Tok DJ main, minta dimainkan lagu Gerumban Umur Stanley Puah. Kena melindang balas kritika kerja hari itu. Terima kasih dari Ali Malang. James Anyam, selamat pagi DJ Din dan selamat berjalan ke pengawal. Minta tuan nebakkan lagu gawal. Kena melindang dirimpu Mary Bo Martin gawal semua ke nama misi di Tulis Tito. Selamat hari gawai, tiga datai kata ya. Hari Kenawit tu DJ. Okey, bye-bye. Panas menua kami di Kenawit ko. James Anyau pagi tu. Indo Kenawit, apa khabar Indo Kenawit? Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Din Siva FM. Ceria-ceria selalu. Cuaca mendung di Kenawit pagi tu. Minta diputarkan lagu gawai ke penuri. Untuk semua sahabat-sahabat Siva FM dengan ucapan semoga terhibur dan happy gawai that to both of you. Terima kasih DJ Din, Siva FM segalanya untuk anda. Juga kita ada Geramong Anil Gerinang, selamat pagi DJ Din dari Julau. Mendung cuaca kami pagi tu, minta DJ mainkan lagu dari Watson katanya. Jelai Buliah Tawing Maya Gawai untuk adiknya Dr. Jongkar Gerinang di Unimas Kuching dan juga semua yang ada di situ lah. Dengan ucapan selamat hari gawai kepada semua. Itu saja DJ, terima kasih. Putra Borneo pagi tu ada juga. Selamat pagi DJ Din, lama dah si nyengok si BFM. Jadi pagi tu kami minta disiarkan lagu seperti Ngabungai Jalan Rawa untuk hiburan semualah katanya. Dengan ucapan selamat menyambut gawai yang akan tiba Guru Geranya Mai hari Putra Borneo. Mary Bon Martin, selamat pagi DJ Din, selamat berjalan ke pengawal di Konti Sipa FM. Mendung hari di Pujut Adong pagi tu ada hujan tadi. Salam secawan kopi okau panas katanya. Dan kita ada Dublin ke Baja Jua Indukunan, terima kasih katanya. Opah Cici, selamat pagi DJ Din dan selamat bertugas pagi tu, moga sihat selalu. Terima kasih Pak Cici. Enik Pika, selamat pagi dan selamat panas baru di Kapit. Terima kasih Enik Pika. Baiklah, yang antara ucapan daripada sahabat-sahabat di Siva FM untuk yang sempat saya bacakan untuk pagi tu lah. Jadi diharapkan anda akan terus setia. Tinggal lebih kurang beberapa minit lagi kita bersama menerusi pertemuan di ekspresi Siva FM, segalanya untuk anda. Jadi terus dengarkan kami di Siva FM.

Okey, dah pun 11.51 minit pagi. Nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan ekspresi Sibar FM 9.12. Dan semoga apa jua yang kita kongsikan bersama di awal pertemuan tadi hinggalah ke saat ini akan dapat memberi kebaikan dan juga manfaatnya dapat dikongsikan bersama. Dan sebelum berpisah, saya ingin ucapkan selamat bersara kepada anda yang mungkin hari ini merupakan hari terakhir, ya nak? Menjawat jawatan sebagai penjawat awam. Mungkin hari itu hari anda bertugas yang terakhir sebelum esok menjadi orang yang berpencen, ya nak? Ataupun yang bersara, okay? Selamat bersara untuk anda. Antaranya salah seorang yang bersara pada hari ini bekas cikgu saya, cikgu Awang Razak yang hari ini merupakan hari terakhir beliau menjawat awam, menjawat sebagai penjawat awam sebagai seorang guru, cikgu yang mana pernah bertugas di SMK Belawai sebelum ini, seterusnya di SMKA Tunas dan juga di IPGK Batu Lintang dan juga di SK Semariang. Selamat bersara cikgu. Dan juga cikgu-cikgu yang lain juga yang mungkin dah pun bersara hari itu ataupun sebelum itu dan akan datang, okay? Dan dengan ini saya mengundurkan diri untuk pertemuan kita pada kali ini. Semoga anda berbahagia selalu hendaknya. Selamat hujung minggu untuk kita orang, esok hari Sabtu pasal Ahad anak. Dan selamat hari raya korban juga, selamat lagi begitu juga, selamat dari gawai jimat-jimat, okay? Berpada-pada dalam kita membeli belah, okay? Saya tinggalkan anda dengan dua buah lagu untuk mengakhiri pertemuan kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mentari, salam Sarawak, maju mamur dan bye-bye.

Selamat tengah hari, Dato' Kwame Nabur ke Berita Tengah Hari, hari 5, 22, hari bulan 5, 2026. Nekat bulan 4 tahun tu, Physical Project Sabah Sarawak Link Road, SSLR, ringgat ke 1, sudah 70.05% tembuk. Lalu dia saran dekat tembuk dalam tahun 2027 ni lah. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugambas, manakah projek SSLR renggat kedua tiudah berlabuh di Pejalai ke serta udah 10.55% tembuk nekat bulan 4 tu tadi. Ditagak tembuk dalam tahun 2029 ni lah. Renggat kedua projek tu nyerangkum pengawak ngagak terowong jalai ke terubah di Sarawak yang ketiga kena pakej 4 lalu perambu projeknya ditetap ke bisik kira 2.24 km pemanjai. Jalainya digagak ngena tukuh tu kena ngurang ke pengawak mutuang bukit serta nyaga rampak menua bandurnya. Kelimpah retik gurang ke penyawah jalai tu hari 22.4 km. Ngagai kira 7 km aja. Pengawak tinumbuh ke Ombudsman Sarawak ngayan ke perintah menua dan keran. Dekat gembuan integriti nyentuk ke renggat akar ubi. Kena nyaga pengelantang rakyat. Sapit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian madah ke perintah gembuan integriti oleh nyaga pengelantang rakyat. Nyingkau menyedia ke pelajar kena berbayar, mantu perkara tidak diguna orang dalam penghidup serta jaga pengerai rakyat lebih umur sidak ke majak tuai. Tuli nyawab nempak penghidup rakyat ke lantang serta likun. Dato' Ahmad Dr. Sim mansut kerja kutuk lebih kebejadi program jelajah integriti Sarawak di Kuching. Yang mana ke ulah tik lalu berbata asur ngagai penyalah tik mit tau ke salah pengawak ke ndak besai. Tau benar jadi budaya ke ndak mana enti majak ndak dikibuh serta ndak kalak ditegur. Malaysia sudah rasmi ngelancar ke Plan Tindakan Nasional 2.0. Tinggal ramai ke skop pengawak mulai ke pemanah Palan Batu Karang. Gau pengawak ngatur tik ngelui Ari Sabah. Ngambil ke sama jerangkum semenanjung Malaysia Gau Sarawak. Tudekan itu ke Palan Batu Karang tidak berguna ngagai ekologi oleh dipegulai ke dalam langkar penyerakup benua kena mulai ke pemanah biodiversiti ngau penghidup orang di benua tu. Penerang Hari Upis Menteri Pengeraja Asal ngau rampak benua NRES madah ke langkar pengawak tiudah ditusun barunya dekat berjalai ke tabir urus tiba pelasar ke sains ke terit agih. Gau benchmark ungkup gender equality serta perkara ramah ti nyerangkum semua. Tu dikena nambah ke penakal utai hidup dalam tasiak lebih bertapik gau iklim ke majak berubah. Plan Tindakan Nasional 2.0 dilancar ke Tuai Sekretari NRES, Dato' Anis Rizana Muhammad Zainuddin. UPS Immigration Malaysia Sarawak getan ke 39 ikut rakyat menua luar. Ditambah belalai ke benua tu beroperasi ke diatur bas kedak tabak projek ngau rumah pekerja pengawak di Kuching dan sana ngau kemari. Bahasa Begah Penerang, UPS nyamadah ke sidak tiditan ke beroperasi tu berumur antara 18 ngagai 56 tahun. Palan kebisi diperusahaan ngau ngenyit beroperasi tu yang kaum tabak projek ngagai rumah apartmen di Penin. Tabak projek berumah di Bintawa. Ngap rumah pekerja pengawak bergenturung industri demak laut. Sekedar rakyat menua luar tiditan ke bawah operasi itu di pelabak ke ngerja mayuh macam penyalah ke ngelanggar Akta Immigration 1959-63. Semua sedar tiditan kenyau dah terbaik ngagai bahagian penerit adat Immigration Kuching ngambil ke dipansi ngau silia serta atur ke patut ulih di pejalai. Dua ikut pengaji megau dah dikangau ngagai upis tu. Ngambil ke merik penerang pasal pengawak sidak ke ngaji rakyat menua luar buat duarnya.

Pemujur pelajar nak patut seminak diperhati kari penyulut akademik aja. Tang patut sama diperhati kari penyakah balan biak buat pengawak lumak gau main serta pengawak co-curriculum. Menteri Dagang Temuai Seninga Budaya Datuk Seri Tiong King Sing madaka pelajar tip menyana patut ngemeran ke pemansang nebiak buat semua perkara kenyengkawam pemanah ulah. Penau sidak jadi ketuai, bisi pengarap ke penau diri serta ngemuan pengeransi yang bersawap ngau orang bukai. Masuk pengawak lumba ngau main oleh nyawap nempak bala nebiak tip menyulut oleh bersemekiah serta ngemuan identiti ketegap. Teks Jakoya dibaca pegawai tugas-tugas khas 2 Stephen Kong. Buat pengerami indur nutup paket olahraga Kaunsel Lumbak Ngamain Sekolah Primary Pilih Menua Bintulu 2026. Tunakah kami nak buat ke berita tengah hari itu. Berita yang tadi ditusun Nakila Arbain lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 22 bulan 5 tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak Mayanya Abdul Taib Mahmud madah ke rakyat Sarawak nak patut empelita ke perkara senentang penyerakup tang seluran nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tiap nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai semina gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya tinesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosio ekonomi diri empu hari tiransing gawak serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah panjai. Henti Siti Sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai megak dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat gunaya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri megak nak setuju ke buah penemu, tinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tangia nyemetak madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bising ngemanda ke agih belanja keboleh RM50,000 ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Lagu dari Zikr ikut Gal Jules. Tu betul baru mungkal ngelah tengah hari kita hari tu. Hari 5, 22 hari bulan 5, 2026. Selamat tengah hari dengan guys semua bala kita di Serata Menua, kemudian ke kami, lalu ke semua kita nak ngira dini alai kita, ndur kita, kemudian ke kami jam ke dia tu. Mari selamat merarau dengan guys semua bala kita, namang kayu kita tengah hari tu. Why? Ha. Ngarap ke semua kita ya berasa lantang serta megah-gagah dalam hati, udah temuk kerja pengawak ngetu ndak lama kita tengah hari tu, ngedar ke jari, ngedar ke kaki. Seraya kita ke ngantik jam ya ke cukup dur kita nampung pengawak. Andang segi udah hadat kita mensia kenguan dunia tu. Semua kita nang bisik tanggung pengawak diri empu. Utai ya ke di kerja kita nak ngiranya lempuang tau keberat. Utai ke di kerja kita kediri tau keberaban. Genap ikut tadi nang bisik pengawak diri empu ya ke digagak nintiang ari. Ha, tindu apan kita pakai apa kita nyapan pengawak mega. Tanti tua tak makai tertindu ajak pengawak nadai utai kuliah matua ngin yang orang matua piak ya. Okey, selamat berjalan ke pengawak kita bab minggu tik kedua penudi bulan 5 tu, minggu barunya ilak nyong ngintu gawai gak kita pelaba aku tentu mega kita yang tadi udah nyedia ke ndak mayu pan ndak mimit perengka pendiau diri ngintu gawai ya ke tahun tu kurang lebih seminggu dah lagi meh dur kita ngintu gawai, lalu kita ya kenyangkanya berengkah kemisi sari tu di kependi gawak atur-atur meh peniau diri pu utai ke dikerja kita utai ya ke ditinggal ke kita sekumbang kemisi lah balakaban si inu hati ya kendai gawainya kendai ku gaw meh. Sari tu mega hari ke penudi nemia ke bersekolah sebedau kemisi kurang lebih 2 minggu meh kemisi gawai kemisi pertengahan penggal tu ngarap ke kita ya kemisi mindah sari tu mega tengah hari tu bupuak lagi. Mulai ke diri ke menua, kini berjalan ke menua bukai. Harap ke sama-sama jaga pengelikun. Selamat datai bak nuriah ke dekat di lawak kita.
1: Tengah hari YFM.

Ya, lalu kita ia ke Bisik Dengah Jematan Batang Lupar 1. Berita mana kira-kira kita di Sarawak ni tu udah ada buka kemarin 21 hari bulan. Jematan ia ke merakak Sungai Batang Lupar ke Pemadu Panjai Megak nakak ke dia tu. Ianya di Sarawak ni tu. Sama bela berjimat mehau. Tajak pan jalannya mana jematannya udah oleh tengah. Pejalai kita pan jampat agi datai harap ke kita sama-sama berarti ke pengelikun pangan diri lebuh di bertengah ke jalai alun au. Udah lepas tu lagi peningah macam sekedar ripsan berat tau ke berita ke berbatang ke dianjung kita ngagai lumer WhatsApp ngau email di konti. Tentang sebenarnya berita kita ngau dua itik lagu dulu. Udah lepas tu lagi kita bisa istilah lagu baru hari dengar pengingat ajak tang sebenarnya tu lagu nuju kita ya ke benung kiruh bergagak ke kuih kuih cuan kuih penganan lagu hari Stephanie G Sherry ngau Pat Mimian lagu ya ke nanya kita pulai gawai dek wai mulai ngau kami tengah hari tu bawa ngelah tengah hari tentu ya bak YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan ia kebisi diterima kami tengah hari tu peninga. Kalai pesan ia tika terubah tu pesan pemati kedatai hari Rabuang anak Melayu tau ke apai tinggang. Hari rumah BT Kampung Blimbing Limbang. Jadi pesan tu nuju semua kebang Melayan, rumah BT, rumah Nilang, Lebur Serian, Tanah Merah, Geling Teban, Makasing, Liban, Tubai. Kebang Melayan, rumah Maxwell Sebetung Limbang, rumah Jun Kelati Limbang, rumah Tebang Lubuk Pasu Limbang. Kebang Melayan, rumah Libau Sepangah Limbang, rumah Helen Ensurai, rumah Mualen Sungai, rumah Nanga Medalam Limbang. Kebang Melayan, di Meruyu, Kerangan Ma, Rantau Kiran, Radius Pulau Brunei Limbang. Kebang Melayan, rumah Semena Limbang, rumah Rantau Kura Mendalam, rumah Lusi Bukit Batu. Kebang Melayan, di Miri Batunia Bintulu, Sibu Kucing Serian Betung. Kau semua kebang Melayan bukai ia kenglala Tony Thomas anak Melayu. Jadi pesan tu madah ke pemati Tony Thomas anak Melayu tau ke apai burai kena 20 hari bulan 5 2026. Niang Tony Thomas anak Melayu dekat di Intu Bak Sim New On Funeral Service Miri lalu dianjung hari 6 23 hari bulan 5 2026 ngagai pendam Roman Catholic Lambir Miri. Penerang tau ke berita yang kesilik tau bertanya ngagai Rabung Melayu 019-836-3262, Sima Melayu 019-855-6978, Rona Jiga 019-837-1040 tau ke Burai 013-621-9123. Pesan kenangkan kenyap pesan berantu ke sekali tu datai hari suntai anak jantian. Jadi pesan tu tuju semua kebang Melayan. Rumah Julian, rumah Martin Jalai Semerakan Tatau, rumah Lawang Nanga Bulu Jalai Sangan Merit. Kabar Melayan baru rumah John Asan Nanga Anau Tatau, apai akit sebilik baru rumah Pada Tatau, apai Dabung baru rumah Senduk Tatau, apai Landuk tau ke Ijan anak Selan baru rumah Doris Samban Teluk Batu Tatau. Ngau semua kabar Melayan bukai kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah ke berantu niang jantiang anak Rabang ngau niang tipah anak Rabing kena 2006-2026 bak rumah Rawing Sungai Sejamban Ulu Mejau Jalai Sangan Tatau. Penerang ia ke siliak kabar Melayan tau bertelefon ngagai suntai anak jantiang 019-884-1052. Pesan ia ke datai hari kapuang anak Nayur tau ke apai lia ke sekali tu nuju semua kaban Melayan kelebih lagi biai anak gawiang tau ke apai idi berbatu 27 Jalai Bintulu Miri. Kaban Melayan kediau bi Setuan Mit, kaban Melayan di Setuan Besai, Sungai Tasan, Sungai Nawan, kaban Melayan di Kuala Balingian, Sungai Liuk, Sungai Sebuluh, kaban Melayan di Ulu Balingian, Pedanum Pakan, Setiam Ulu, Sungai Mas Bintulu, ngau semua kaban Melayan bukai bak sebarang ndur diau. Jadi pesan tu madah ke berantu serta ngelekat ke gamar niang lancing anak suai tau ke Indai Liang ngau niang Peter anak kapung kena 2 hari bulan 6 2026 ba rumah renang anak Nayur Sungai Kepuan Balingian Mukah kena 2 hari bulan 6 2026. Penerang ia ke siliak tahu bertanya ngagai lumur telefon tu 011-367-26105 tau ke Dila Kapung 011-217-81921. Pesan ke sekali tu datai hari Dorin satu anak Linsum tau ke Indai Simon. Jadi pesan tu nuju semua kaban Melayan. Mereka ngetas ulit niang anak ya, niang Gilbert Michael Jawib tau ke Gil kena ridam 23 hari bulan 5 pukul 7 malam. Bak rumah lumur 388 lurung ke Dandi 4 Tabuan Jaya Kuching. Sebarang perkara kereka ditanya atau telefon ngagai Dorin 1 berlumur 013-576-4255. Lalu nangkan kenyap pesan ia ke sekali tu pesan ia keratai hari Athanasius anak antalai tau kejang ngari ke sidaya sebilia. Nuju ke pesan ngagai semua kabar Melayan di Batu Lukiang, kabar Melayan di Nanga Mam, kabar Melayan berumah Robert Bugap rantau Enzurai, rumah Gerun Sien Pui, kabar Melayan di Teluk Geremai Uyak, Asan Nunggang, Madur Salim, Sepasir Sungai Tebelian, Lasa, Pekiang Tinjar Bram Miri ngau semua kaban belayan, sidai kekalak gawak begulai ngau Cigu Entalai tau ke Apai Sementa. Ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke gawaian tu tau ke Jungkup Niang Cigu Entalai tau ke Apai Sementa. Kena hari 3/3/2006 bat rumah Daniel Nanga Peranan, Sungai Pui Kenawin, pukul 7.30 lemai. Semua kabar Melayan, tau ke barang siapa ke ngelala Niang Cigu Entalai, tau ke Pai Sementa, dipinta datai magang lebuh maya nyaila. Pesan ni ke datai hari Ijah nak lasa ke sekali tu, nuju semua kabar Melayan, bat panggil kabar Melayan di Kelawah Kuari A ngau B, kabar Melayan di Nangau panggil semua kabar Melayan di Melugu Skim San Ucap ngau Sandia 5 buah, kabar Melayan di Entulang Pakit A ngau B, kabar Melayan di Batu Besai Panggau Poai Engkeramut Nyelam Selepung Sebemban Selanjan Betung Lepung Simpai Kelili Jawang ngau semua kabar Melayan di Sebuyau, Belimbing Besi ngau Bajung, Ruban, Miri ngau San Ugul ngau semua ke ngelala Niang Jos Anak Kasin. Pesan tu madah ke ngetas ulit serta muain terbalu, Niang Jos Anak Kasin kena 24 hari bulan 5/2026 hari Minggu pukul 10 pagi, bar rumah Deri Anak Kasin panggil Ulu Kanan Seri Aman. Penerang ia ke silik tau telefon ngagai Eni Anak Jus 011-582-1053 tau ke Umang Anak Jus 011-361-25146. Pesan ngetas sulit ke datai hari Azliza tau ke Wak ke sekali tu nuju semua kaban Melayan bahas memanjai Sungai Spiring, Selangau, Ulu Balingian, kaban Melayan di Kuala Balingian, Balingian Ilik, Sungai Tepus, Pelugau, Sungai Arif, Dijih. Pihak megak pesan tu nuju semua kaban Melayan ba Igan, Sibu Mukah, Serikai, Seri Aman, Kuching Bintulu, Miri, Labuan, Sabah, Semenanjung ngau semua bala kegelala Niang, Jita Anak Begung. Semak tau ke jauh kenalah dirintai ke magang. Pesan tu mandah ke ngetas ulit Niang Jita Anak Begung kena 24 hari bulan 5/2026 kena hari Minggu pukul 5 pagi. Bar rumah Sudin Sungai Spiring Batu 62 Jalai Ulu Balingian Selangau. Kabar Melayan ngau sidak ke ngelala dipinta datai kena hari 6/23/5/2026. Penerang ia ke siliak tau telefon ngagai Azliza tau ke Wak berlumur 018-221-8648. Pesan ngetas ulit ke sekali tu datai hari Anca Anak Nudung nuju semua kabar Melayan bak sekayu air majau, kabar Melayan bak sekayu air mujung, kabar Melayan bak sekayu air paku, air balih, air batang rajang, pasar kapit ngau semua kabar Melayan, kenglala Niang Nabau Anak Nudung, tau ke Laki En Suna Anak Gareth. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit, Nabau Anak Nudung, tau ke Laki En Suna Anak Gareth, kena 27 hari bulan 5, hari 3 nguan ulit, lalu ngetas ulit pagi 28 hari bulan 5/2026 pukul 8 pagi. Semua kaban Melayan tu tadi dipinta datai ngagai rumah satu Malaysia bilik lumur 3 lalu penerangnya ke siliak. Kaban Melayan tau telefon ngagai Ancak 013-760-4458 tau ke Anau 011-250-6690.

0: Tengah Hari YFM.
1: Ya, gina pun pesan ke BCD katakan kita ngagai YFM kalau pesan.
2: Ya, nyok, sehari tu hari pemati. Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan ke 25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Nampung baru macam sekedar pesan ya ke habis diterima kami tengah hari itu peningah. Kalau pesan ya ke sekali itu pesan berantu. Kedatai hari suntai anak janting. Nuju semua kawan belayan bak rumah Julian, rumah Martin, Jalan Semarakan Tatau. Pesan tu megat nuju semua kawan belayan bak rumah Lawang, Nanga Bulu, Jalan Sangan Meriet, rumah Jonasan, Nanga Anau Tatau. Apa yakit sebilik bak rumah Pada Tatau. Apai dabung sebilik bak rumah Senduk Tatau. Apai landuk tau ke Ijan Anak Selan, bak rumah Duris, Samban, Teluk Batu Tatau. Ngau semua kawan belayan bukai kenalah dirintai ke magang. Pesan tu madah ke berantu niang janting anak rabang ngau tipah anak rabing. Kena 2006-2026 bak rumah Rawing Sungai Sejamban, Ulu Mejau, Jalai Sangan Tatau. Semua kawan belayan tu tadi dipinta tak datai magang kena 2006-2026. Pesan ke datai Ari Elizabeth anak Thomas, nuju semua kawan belayan bak paket A, kawan belayan bak paket Sungai Melaban, Sutung, Batu Besai, Panggau, Melugu Skim. Pemga pesan tu nuju semua kawan belayan bak Melugu Tekalung, Entawa Undup, kawan belayan bak Jalai Paip, Poai, Bayai, Gua. Ngau semua kawan belayan bukai jauh tau ke semak. Ia kengelalan yang Thomas anak buku. Jadi ya, pesan tu madah ke ngintu regang yang Thomas anak buku. Kena 29 hari bulan 5, 2026. Bak rumah John Ricky Paket B, Seri Aman. Jadi semua kawan belayan tau ke barang siapa ke dituju pesan. Dipinta datai magang lebuh maya tu ilah. Penderang ia ke sili atau telefon ngagai anak niang tu Elizabeth Thomas 017-973-2675. Pesan yang kenangkan kenya pesan kereta hari bata anak kumbang. Jadi pesan tu nuju semua kawan melayan bak batang entabai, kawan melayan di batang julau, pakan, balih, kapit, engkelili, Seri Aman. Ngau semua kawan melayan bukai ke ngelala niang Jonas anak delim. Tau ke apai bibut, tau ke laki Suzy anak sulang. Jadi ya, pesan tu madah ke ngetas sulit serta ngupas senta balu niang Jonas anak delim, tau ke apai bibut, tau ke laki Suzy anak sulang. Nguan ulit malam hari 6, 23 hari bulan 5, 2026. Lalu ngetas sulit ngang ngupas senta balu pagi hari Minggu 24 hari bulan 5, 2026. Bak rumah ragai, rantau jernang, pakan. Penerang ia ke sili atau telefon ngagai Suzy Sulang 014-904-6847 tau ke Bata Anak Kumbang 013-985-4613. Pesan ia ke datai hari Suzana Anak Lapuak nuju semua kawan melayan bak rumah Dennis Sungai Ranan Kenawit, kawan melayan di Tulang, kawan melayan di Abu Punggu Kara, Selanjan, Jiruk, Paket A ngau B, kawan melayan di Tawa Undup, Sengkuang, Batu Lintang, Klasien, Ibul, Sutung, Bayai, Batu Besai. Pria mengapasan tu nuju semua kawan melayan di Panggau, Jalai Payip, Nyakai, Kedang, Melugu, Kelawah, Keramut, Panggil, Gua, Peruan, Tawang, kawan melayan di Pasir Panas, Luing, Sepak Betul. Ngau semua kawan melayan bukai kenalah dirintai ke magang. Pesan tu madah ke berantu niang Olina anak Gasau, tau ke Mina, tau ke bini ex-sarjan Lapuak anak Betung. Kena 27 hari bulan 5, 2026 pukul 10 pagi. Bak bilik lumur 21 rumah Edward, Entulang, Entawa, Seri Aman. Sebarang tanya atau telefon ngagai Suzana Lapuak 014-885-2663. Tau ke Jessica Anak Lapuak 019-885-8390. Pesan merkat ke regang kereta hari Sita Anak Bili nuju semua Kabam Layan. Ba Sekayu Batu Lintang Undup. Kabam Layan di San Demam, San Kemantan, Pakit. Kabam Layan di Sutung, Siga, Lacau, Kuching, Bintulu. Miri ngau semua Kabam Layan Bukai kenalah dirintai kemagang ke ngelalan yang Albert Sony Anak Tenien. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah bala buntu Sungai Tanduk Batu Lintang Undup. Labadika merekat kergang niang Albert Suni Anak Tenin kena 23.05.2026 hari 6 pukul 9 pagi. Penerang ya ke siliak kita tahu telefon ngagai Sita Anak Bili bak 019-650-4208. Andangkan kenyap pesan kereta hari badak nak usak ke sekali itu nuju semua Kabam Layan di Serikai, Kabam Layan di Sebangkui, Selalang, Ulu Niah, Kabam Layan di Miri, Niah, Suai, Sebelayau, Garu, Kerapak, Ruban, ngau semua Kabam Layan Bukai, abang sebarang durdiau kenalah di Tesau Magang. Pesan tu madah ke berantu, ngau jungkup niang ulat anak unjah. Kena 28 hari bulan 5 2026. Kabam Layan dipinta datai kena 27 hari bulan 5 2026. Gagai rumah sepum simpang BLD Suai Niah ngau berantu tau ke nyungkup niang ulat anak unjah. Lalu pesan kenangkan kenyap pesan kereta hari Simon Anak Sarit ngam ngaji Anak Sarit nuju semua Kabam Layan di Melugu, Kabam Layan di Tekalung, Jumbit, Pok Ai, Kelawah, Kabam Layan dipanggil pihak muka pesan tunuju semua Kabam Layan bak nyelam, engkeramut, entulang, jalai paip, pakit, bayai, skrang, Seri Aman, Limbang, Miri, Sibu, Serikai, Kuching ngau semua Kabam Layan Bukai bak sebaran durdiau. Kenalah disebut magang. Jadi pesan tu manah ke merekat kergang niang senia anapi kena hari 5, 29 hari bulan 5, 2026. Ba lumur 26, Jalai Ridan, Melugu Skim, Seri Aman. Penerang yang ke siliak Kabam Layan tau telefon ngagai ucuk niang tu Simon Sarit 019-887-5373 tau ke ngaji Sarit 013-576-0250. Lalu ia tik ke penudi benar bak serak ke sekali tu pesan gawa antu datai hari bibi anangkuk tau ke inai Hillary Tawan. Jadi ia pesan tu nuju semua Kabam Layan bak sama Kabam Layan di Kawung Paku Ulu Ngau Ili, Kabam Layan di Sebujuk, Sebangkui, Sungai Putung, Tembung, Sungai Tenggak, Menalang, Kelasin, Kabam Layan bak sepemanjai Jalai Batu Lintang, Melugu, Engkeramut ngau semua Kabam Layan Bukai kenalah dirintai kemagang. Kita dipinta sampal datai ngau pengawal ngintu regang niang William tau ke Jelma Anak Dana. Kena hari 6, 30 hari bulan 5, 2026. Bak rumah Simon Celar yang Radau Undup, Suriaman. Lalu ngaunya ngujung ke awak ndur maca sekadar Yaakob San ia ke bisi diterima kami sehari tu peningah. Bawa ngelah tengah hari. Lalu pesan bukai ya ke pian dibaca megah. Dekat dibaca ba sada lemai, lemai tu lagi. Kita kedekan nganjung pesan tau anjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp terus ngagai lumur di konti 013-862-8422. Alam minah kini-kini peningau dah lepas lagi kita dekat mendiang ke pemutus 10 lagu terbilang ba carta siapa juara.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengeram itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya, mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Jangan sampai jual.

0: luar ngau sida keri lu kanyinga kata sepat juara batu tuan 21
1: tahun tu bu minat. 21 tahun eh? Nak berasa hebat tu sun ke 21.
0: Dia
1: jebol lelak di sini nganya wa aku tu kah? Nya, aku kan.
0: Aku lelak di, nemu di, nyawap orang mangkung.
1: Mangkung tiang?
0: Kai, mangkung teh kena rengat kue tetak na.
1: Oh, nama tek.
0: Nya, aku orang mangkung. Nolor mangkuang ya.
1: Kini kedi tu nolor mangkuang tanya nah.
0: Aku kada nemu ngitau ke tecoknya lah.
1: Di mangkuang aja.
0: Mangkuang aja.
1: Nah, nama terkena di mangkuang ah.
0: Ada kau nemu tanyaan. Bakau teh pemangkuang menya.
1: Kada nol teh kena walau tawa kena di mangkuangnya nak.
0: Kayaknya runtuh. Lapan.
1: Nih nemu kay ini di sangau nenak tegiga kedek ke.
0: Berat kayaknya bu
1: minat. Berat kayaknya pia. Jadi hanya sekedar hari pengawak nyerumbak pengrami gawai menyanyi ya. Jadi kelimpah harinya aja buat. Laban kita kenyo bejakok pasal gawai tu. Nama gi ke bisi digagak inek de sangau.
0: Om, ngiga ruah ya tu dah jarak.
1: Tumu bingga ruah sedok ke kari tu kan.
0: Ngai ke ruah meha.
1: Nai, nyu kuniang meruah nyila dah.
0: Nai, ya rendam ya hai ada kuniang.
1: Nama kanya dai?
0: Ka.
1: Rendam ya ba belaka bila ya?
0: Ya rendam ya. Ruahnya di kempat ya dulu. Udahnya di siai.
1: Udah di siai. Nada ngeriwat ruahnya. Oh, landai ya ini deh na.
0: Salah ya orang tua.
1: Tahu nggak ngaku jadi tua?
0: Betul.
1: Okay, terima kasih angkat balas kita kaki begulai ngau kami dua jabut Jackson jabut ke Sarito ngau mega aku Monica Midi bak program Carta Sapa Juara Tusun ke 21. Jadi sebenarnya tua mai peningah jabut ke Sarito dengar ke penduduk 10 ti lagu ngau lagu baru kerekari pasok ke dalam carta tentu ya mai sidak ia mulai ke pengingat.
0: Betul. Dengar. Bak recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: minggunya kemarin.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Ianya recap carta siapa juara tusun ke-20 minggu yang kemarin. Nah, jabut. Tentu
3: lagu
2: ya.
3: Lagu nombor 10 kan kita ada tiga kita ibu minggu.
2: Lagu nombor 10, ukanya recapnya tadi.
3: Recap
2: minggu yang kemarin. Nanti minggu yang kemarin, jabut. Lagu kau jadi juara minggu yang kemarin. Lagu berpadu nyawa, Raban de Kru ngau Lucy M. Lagu ke Dekumbai Layak ke Penudi. Nak nemu lah lagi, nemu ke minggu tu, lagu tu agi ngetan ke juara, tau ke kita bisa juara baru, pengujuan program lagi, meh kita ningan eh.
3: Betul, kalian ke mayu, ke berubah. Penuduk sudah penyanyi itu lagi sama-sama kita.
2: Kelebih lagi pelabak aku jabut Sarito hari 5 tentu ya mayuah bala sidak keninga WFM dalam kereta program kata sapa juara.
3: Laban mayuah urang kepulai peminut.
2: Laban nama sidak yang mayuah pulai Sarito urang udah pemisi sekolah.
3: Apa?
2: Yang kawam jabut.
3: Aku. Di hari 5 jarang kuninga review.
2: Kini ke diara yang ada dempu tamak lah radio. Yeay, jabut. Jadi tentu ya, mayu bala kita ke mendiang ke program Carta Siapa Juara tu dalam kereta, dalam pejalai, pulai ke menua.
3: Harap ke sama Jimat.
2: Ngagai bala kita ke udah datai di menua megak. Engkau benua natuak-natuak utai munyi ke disebut jabut tadi. Betatu-tatuak na jabut. Ngarap ke kuyah kita nyak datai jentuak ke gawai. Bisik kedati gi met kelah jabot.
3: Bisik gi utai ke jarang
2: nama.
3: Kalau tu sah met kedati gawai pemimpin.
2: Nama?
3: Itu wak.
2: Oh nyok, datanya.
3: Bisik orang bisa kalau ada datai.
2: Apo nama tu kena ngintu malam mai pengayu dah.
3: Nyok meli baru, mau meli ngurang.
2: Oh meli ngurang itu impo dem ya.
3: Laban beketuk cerita ya peminut. Laban nah, tidak sebilik mayu.
2: Udahnya?
3: Jadi ngagak tua kena nyambut malam 31. Malam 31 nya lalu mbeh.
2: Oh malamnya sekali mbeh. Nanda ngawan tim mbeh malam 31 na jadi tua ndak datai ke malam 31.
3: Ya, kena datai 1000 bulan.
2: Nyane ngawa kena datai ya asal 31 nya bisi ai tua ngau nyambut ai pengai gau namanya jambo gawai ngintu malam 31.
3: Ribulannya kita ngabang orang makai orang aja kita.
2: Ya, aku nemu ati sedoe di ne de sangau. Sigi nutup pintu, kak makai perih jamalanya. Dia tu jauh buat ini dia ngajar dia. Dia tu jenjuk pintar main sekumbang ini dia ngajar dia. Ngajar dia ngakal. Dia anak mai ayah dia seneram makanya deh.
3: Aku
2: teman. Nenek kan malu untuk ini dia dah mai deh. Ya ini dia raya lagi ngusung ngabang lagi orang lupuang baik. Kena mai pemakai.
3: Kena mai pengenan.
2: Eh.
3: Aku.

0: Iya, aku udah, iya tadi ke kerop tau kau udah semua nah.
1: Iya, aku udah semuanya nyamai ke kerop nah dari petang.
0: Oh, kama, benar, mending nyemuan suah semua dulu, ma luar.
1: Tidak ke semua.
0: Nah, baru nyamai dikunyah.
1: Betul, nyamai sipan buat ancut. Ada
0: bicara. Ini deh pelawak aku lawan kena ada gigin, nyamai gigi. Nutuk terus. Papa. Akhirnya lengkap dulu cerita kita kedekang itu kawai lagi kimayo cerita bukai. Okay. Jadi kita terus berarti ke lagu ke sekali tu ne jabot yeah. Bab penuduk
1: 10. Ya, yeah, lagu ke bab penuduk nomor 10 minggu tu ibu minut.
0: Ah, lagu Siti, berpadu lagu nyawa.
1: Ya, berpadu nyawa. Udah 11 minggu dalam catatan.
0: 11 minggu dalam catatan nurun 2 gigi anak tangga.
1: Betul. Leka lagu tu di kakak Mekarto ni.
0: Tion ya, mai orang bukai?
1: Mai orang bukai, kuze. Nanti itu orang angau yang bajita.
0: Seduah ya Den Aladen ngagak Tion. Lagu kadi beri nama Aku Rindu Aku Sayau. Lagu kadi baik.
1: Di nang isi buku baik ngau Nicholas Frederick.
0: Ba, lumur 10 sebenarnya kita ninggal ke lagu penuduk tiga sembilan. 10.

0: Ianya lumur 9 lah. Ha, lumur 9. Nomor 9 ah.
1: Nomor
0: 9. Nemo masih nyawa induk di sigi bisi dengar lagunya
1: aku,
0: di bemindo.
1: Aku sigi mata kete.
0: Ada to dengar nyawa induk ya, ba anu nya baca ta to.
1: Aku maninya lagu induk. Sigi ge getar ke
0: nomor 9. Ngopo patuang di getar. De sigi merisa lah gapriti Nina tu baji ya.
1: Oh ya.
0: Ah udah gapriti Nina tu gidara.
1: Ya, nah, cute.
0: Ya, tang tajap ya lagu to agi ngenan kependuduk ya jabut.
1: Ya.
0: Minta nuan ngenang baru ko ya.
1: Nah.
0: Aku dah debu lah bisik kayat kenda antara seduai di Priti Nina.
1: Harap kena dai mu.
0: Leka lagu ngotian lagu tu digagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Baru 3 minggu dalam chat. Engka mayu balan nemu Priti Nina tu kebenarnya siko ari penanyi ke angkat ari lagu nang ari lagu Iban. Isi mega ya lagu Melayu. Lalu Priti Nina tu ya campur bangsa. Bangsa Melayu, bisi Iban, Cina, bisi magang dia.
1: Oh. Campurkan.
0: Campurkan. Nanti nasalahku asal dia tu ari kucing engau bala ringin nanti nasalahku.
1: Ya.
0: Tunggak kia ya, lah.
1: Aku mada kadi campurkan.
0: Menua apa campurkan. Okey lagu bab nurati ke 9 ke baru dah di dinga kita ya. Nyo kenang ke baru pasal gawainya tadi jabut. Di bisi maca Siti cerita.
1: Atai.
0: Nemia to aku nak nemu lah nemu ketu nemia SK kanyo. Nemu ketu nemia sekolah bukai. Jadi bab namanya dalam kertas soalan pengajar saya tu tadi nanya nama pemakai ke paling namanya tadi ngasuh gerai pe aku ya ngasuh gerai ni nemu nama sawat ya ya keterubah yang madah kubis kedua yang madah pelandok aku nak bola pelandok kami ngasuh gerai tang ketiganya ke ngasuh hati gelik ngasuh hati tu ketawa nama kebuah betul ke sawat dia jabuat ya namanya utai ke ngasuh kita itu gerai ko ya ianya ai pengayu laban yang ngasuh ketiga yo guru gerai nyamai
1: yang lihat
0: yang enok tigo nyamai saya sigi melandia nyawat nya tadi namanya sekedar ari utai ke dibaca nang landia go ke nama kita endang diajar raki ini kita bakawal ngoi pengayu maya malam 31 ketik ya oha ngaji gayo guru gerai nyamai ai pengayu ko ya.
1: Nah, punya minyak tadi pandai ni biak
0: tu. Mesti pandai nyawat.
1: Jangka aku belajar bakku.
0: Kadang nede nyawat nyawat kaya jabut.
1: Okay.
0: Kapan deh lah.
1: Nyak sikit air pengayu.
0: Tentulah gayu ngirup kere.
1: Betul.
0: Nanti bakal orang kebisi gegila nilai nasib madah kumur tinggal 3 bulan. Gimana ngirup ayahnya?
1: Betul.
0: Ngari kami kaya gayu. Okey, nya cerita aib ngayu kita terus ngagel lagu. Pulai baru ngai catat sepa juara jabut. Lagu bab 2 3 8.
1: Ya, lagu tu baru di calon minggu sitenya kemarin.
0: Oh, baru di calon ne. Saya kebajain dok tu jabut.
1: Aku bedau kalam ta.
0: Bedau kalam ada. Ilam dia bertemu ngoy ya tahu ditanya kaban ayak dia tu. Ni kelana boy. Ya ke gagak lekang tu lagu tu.
1: Ni kelana boy.
0: Jadi lagu tu bunyi ko jabot tadi baru seminggu dalam carta. Penanyi baru. Nama aku pembaru dengan nama tu jabot.
1: Ya, kelabang yang baru, penyanyi baru.
0: Baru kelabang dan kelalam sedua ini ya. Belum kenal, tak kenal maka tak cinta.
1: Betul, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh saya tak kata.
0: Amai pandai dia jabut. Mungkin nama cigo pengajar jungai dengan jabut. Okey, lagu kedibait Nia Besi. Hanya penanyi itu tadi, Nia Besi. Lagu tu diberi nama Lebang. Lagu lekang itu ni gagak niklan naboy. Kebaru dia calon ke minggu yang kemarin. Lalu bak penduduk 38.
1: Betul.
0: Kita terus tinggal ke lagu Besi, Nia Besi Lebang. Udahnya nangkan ke lagu Nia tu kita dekat tinggalkan. Ni bagi lagu bak penduduk 37. 8.

0: Carta Sapa Juara.
1: Di Bedau, Hot Gatuk, Bak Facebook
0: Carta Sapa Juara.
1: Wire.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana Carta Sapa Juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara.
1: 7.

0: Mat.
1: Hmm.
0: Aku baru bisa macam Facebook.
1: Facebook?
0: Ya. Facebooknya. Mada kasih ku penyanyi. Ya ke masuk kata siapa jora duit lah ku ya. Cikgunya aku mesti kaya ku ya.
1: Cikgu dek ke apa?
0: Cikgu aku suba.
1: Cikgu di suba.
0: Dia tu ada lagi ngajar aku.
1: Dia tu ngajar buka ya? Kau pindah sekolah?
0: Kau main.
1: Oh, si cikgu siapa nak?
0: Rudi.
1: Oh, si guru dipita. Ya okey nama dengan aja lagi. Laban dia tu ia nak ada sekolah. Ia enggak ia dia tu ba upis pelajar aja.
0: Oh.
1: Ha, ah, si guru dipita.
0: Tapi hanya tahu ulian anu si guru rawian serius ya.
1: Oleh. Oh. Ya so dipindah si guru rawian serius ke ulian. Dia kan ngaso ya pindah ke sekolah ni. Nah,
0: aku ngaso ya pindah ke si guru rawian serius.
1: Nama si guru rawian serius dibisi nganu ada sekolah.
0: Nada ya. Tangaya kami belagu.
1: Oh, belagu ni kau kedek nama kau. Laban okey nama adik kan kau nitiah yang di pampe.
0: Yang nama aku.
1: Malam pampe segi mayu Indo. Ini namanya lagi bisi cerita ya bekawal ngau SSJ jabut.
0: Oh, bisi kan?
1: Bisi.
0: Okay.
1: Nanti ku ingat dia jabut dia nanya lagi. Lagi tuan cerita tak lagi ku nusi cerita bekawal ngau SSJ ke berita ke Pemadu Baru.
0: Yeah.
1: Dia tu tua bajaku bekawal ngau sida ke bisi mendiang ke YFM. Bisi ninga ke program Carta Sapa Juara. Cara sida ia ke ngundi.
0: Cara sida ke ngundi tu nyama aja tu peminat. Nama tu kosong belakang tu peminat.
1: Ni mak kurma.
0: Oh bisi.
1: Dek nama cau tai dia jabuat ah.
0: Uni telepon udah pujung program lagi peminat.
1: 60%.
0: Boleh kena beli sekalian.
1: Boleh kena beli sekalian.
0: Mayuan 60%.
1: Okey dah nyak.
0: Unai buat Facebook. Facebook kayak Facebook. Sebarang barang Facebooknya. Buat Facebook kata siapa juara. 30%. Nau unai. Hari peningat minta lagu. Setiap hari mesti dipasang orang pas semua sesi radio bakal waktu. 10%.
1: Nya eta dena 60, 30 ngau 10%. Nya
0: 3 campur 10. 80.
1: Ye memrin sa amne mata mitiak dire jabuat ah.
0: 90.
1: Udah nyak?
0: Nih,
1: aku lagi perantau aja. Tinggal bayi binek deh sanggau. Ama merinsa mendet ngira mata mitia. 60 campur 30, 90.
0: Oh, mai.
1: Campur 10 lagi bah, 100. Deh segini lah, nada mada utai. So ini deh mutoh cuma mata. Jadi tadi sebedau tua mai peninga berarti ke cara ngundi tadi nang balas tidak udah ninga setiap lagu. Aku nemu di kanya buat Carta Sapa Juara, anugerah Carta Sapa Juara tadi bukan nama. Laban ke lumur tujuh ke baru didinga kita sebedau tu tadi. Siko ari urang ke BC udah di udah madah ke berita bak sebelah media rama atau ke bak Facebook. Madah ke ia tu mega BC setiap lagu kemujur dipilih ngagai semifinal.
0: Oh, enggak baru.
1: Enggak baru panah.
0: Kerikil lagi tapi ya.
1: Ya.
0: Arari tidi tau.
1: Sigis tidi.
0: Tang harap ke tahun tau ya bisi boleh umur.
1: Laban dah tu nanti ngundi lagi seminak apa cata aja ngundi. Mbak SSJ nanti ngundi. Nanti undi luar. Jadi tadi kita dah sama ingat ke lagu Richard Lee. Lagu Aku di Tempaya. Lagu tu kekalak jadi juara penglama 2 minggu. Pemadu lama dalam Carta 17 minggu. Siti lagu kedai gagak Nando Pantiang leka ngotion ke nurun segi anak tangga minggu tu. Jadi Richard Lee nanti kita sama berarti ke tahunnya kemarin yang gaur ya buat SSJ.
0: Ya ke mbak arti yang
1: apa dia ngau SSJ ke 7 mayanya. Tahunnya kemarin SSJ ke 8. Lalu tahun tu ia megabisi dipilih ngau ke semifinal lagu Lelak nama lagu ya. Aku nak nemu nama pengawal Lelak.
0: Dan kak kau bakal kau pun
1: nama pun Lelak seduai dia berangkut.
0: Malu utainya.
1: Nah dah aku tegal mengagak rutip nak rutip nganan lu Lelak.
0: Tinti tu setian dua tien tiga tien empat tien tak tak tak tak tak kau
1: punya. Nada penat jari. Tegal malu yang jauh kena penat. Nya melelak kor celi. Lalu lagu tu kebaru kedidinga kita tadi mega kekalak jadi juara. Tentu ya dekat dicalon ke tahun ini lah. SJ ke 10.
0: Ya. Harap ka anang nampaya lagu tu.
1: Kat tiap tahun medek bertemu ngau ayak dari celi.
0: Ya, nyawa ya segi mana?
1: Segi mana ne?
0: Segi aku puji mana?
1: Bahkan ni didengar nyawa ya.
0: Laban aku kan nuna nyawa ya ada uli ya.
1: Nama tak ada uli ya.
0: Nanti kan nuna lagu nuna nyawa ya.
1: Oh, sada nyawa ya mana lah? Oh, engka ya tu.
0: Aku dilengkap. Kenuan pihak aja.
1: Dia bergetar.
0: Dia bergetar.
1: Ya betul lah. Ya, nanti ngawak aja buat. Dia lagi payuh masa jam deh. Dia boleh belajar vokal Pak Richard Lee.
0: Okey.
1: Terus yang lagu penurut ke 6.
0: Ya. Lagu tip Pak penurut nombor 6 tepuk minut. Lagu tu 2 minggu. Udah dalam cata.
1: Nikik segigi anak tangga.
0: Ya. Leka ngotion digagak penyanyi tumpu. Ngamai orang.
1: Ngamai orang. Dudi lang. Lagu tu minggunya kemarin penduduk tiga tujuh. Minggu tu nginsit Niki lagi. Bapak penduduk tiga enam.
0: Ya. Udah ditawar ubat ya, Ki.
1: Oh, udah katik. Nggak udah tawar ubat lagi, nah.
0: Ya. Penawar pengubat hati.
1: Penawar pengubat hati.
0: Udah ditawar ubat ya, Ki. Nyo tawar hati.
1: Oh, ya. Udah tawar ubat lagi. Penawar berkena tawar dia beli barang tu berkena ya?
0: Jangka aku tahu penawar pengubat hati. Oh kati itu
1: ibu. Ya nawar ubat berkedai.
0: Oh nawar ubat batuk berkedai.
1: Okay. Penawar pengubat hati Ari Duni Lang menurut tiga enam sebedau kita ningat ke lagu. Ni bagi lagu bab menurut tiga lima nangkan ketuk lagi.

0: Bukai, ini di Sinur Bukai, tentu ya bawa FM.
1: Oi, ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
2: Nadai duit ku tu.
1: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
2: Nadai, nah, nadai.
1: Begitu ke medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM. 5.

0: berasai tu ibu minum tu tai betul pai ni pun
1: ah benar berasai kita baru dah dengar ke sada nyawa penanyi ia ke manggai kediri bak tangga kelima nangkan ke lagu dunilang tadi siapanya siapanya Jabot Jackson Jabot
0: ya kena
1: dia segi ngasuh dia segi ku ngasuh ngebuatnya deh
0: Versifier.
1: Ya ke enggak ya ke nyada kenya nek referensi.
0: Nek referensi.
1: Cuba nyebut. Uji nyebut.
0: Nek referensi.
1: Lekang otion versifier.
0: Lekang otion versifier.
1: Penanyi nek referensi.
0: Nyata pamur.
1: Sikit bakal ku menang ada jabut makin lama ge 2-3 tahun dekat datai bah program catat siapa juara munyi dan nesau nama menanya nyo pedih ke jabut hanya itu lagu ke baru dah didengar kita tadi lagu ke diberi nama pengerindu endak datai bah adan lagu tu agi mengkang enan ke penduduk ya sebaka enggak penduduk minggu yang kemarin penduduk 3-5 tak berasai 10 minggu udah dalam cata hanya tadi
0: baru tidak nemu
1: nama ketemu sudah
0: lagunya udah 10
1: minggu ingat ke sebut dia okey oh yang ni gagai bala kita kalau lebih lagi ke bisik dekat nganjung lagu gagai RTM lebih lagi kita ke namanya tadi bisik ngagak lagu kita ke dekat nganjung lagu kita ngagai cata nang bisik atur ya anang anjung ke jabut ha nang bisik atur ya kati cara jabut
0: atur ya senang aja ibu minum
1: senang ya
0: besari-sari tua temata
1: besari-sari lagi mau nanya
0: jalun jalun bak ke kelamato berkah hari tahun 2022 semua lagu ke lulus tapisan PPLTI dekat di tapis panel khas RTM Kuala Lumpur sebetul dicalon kepada siapa juara
1: tadi jadi kita kedekat nganyo lagu tahu email lagu kita ngagai urus setia PPLTI itu kayak kami ya bisi urus setia yempo ngagai email PPLTI RTMSWK1.com.my @gmail.com PPLTERTMSWK1@gmail.com jadi sidak ke nganyo lagu sidak ke kak bertanya minta form ngak bakal ni cara kak nganyo lagu uliah tanya magam ba email orang ba email urus setia uliah merik burang atau ke form ke dikena nama dokumen ke diguna nanti bisa tanya maka tahu bertanya ngagai urus setia jadi udah lagunya di namanya tadi lagu ke dekat di anjuang kita udah di email dia tu nyama ya buat dah ni buah di anjuang CD ni bisa CD dijual
0: ya dek
1: semua ngena online magang semua anjuang ngena online dokumen-dokumen mega scan kita anjuang online
0: coba ibu minum ngai pula nanti aku ngena CD coba aku nganjuang lagu aku ngena CD
1: Danya?
0: Udahnya terbaik kapal karam ibu minyak.
1: Apo?
0: Udah mana? Oh nanti datai.
1: Oh dia datai masih di
0: dalam. Nanti datai.
1: Ketegal kapal karam.
0: Baik kapal karam.
1: Apo? Nanti penyadi mengenya ano? Nya risiko ya korang.
0: Risiko ya.
1: Lalu api yang megak dia tu nyamai munyi kurang semua baujon jari
0: ya,
1: tekan-tekan aja ngena tekan-tekan aja
0: ngena kuasa angin ni peminat
1: ni buah ngena kapal ni kapal air kok
0: ni buah ngena bah
1: ni buah ngena bah keliak ke rumah petiang selalu ngamai bah anjong kirim kirim ngagai abah miri kucing
0: ya.
1: Na ibu ngena bilun
0: betul
1: nganjong dokumen kita dia tu nyamai semua dalam email
0: jari.
1: Ujung jari nanti nyemak kau tanya tadi maka kami nak nerima dokumen kita pula ya bisik dalam email
0: betul
1: nanti bakal namanya hari post ya tahu madah nada diterima. Pian mega yang marah dari udah nganjung tang kebenaran nada nganjung.
0: Betul.
1: Nanti nyemak ke kena cara pos nah jabuat.
0: Betul.
1: Tang ti nyemak ke kena online dak tahu pula semua bisik dalam nyak magang.
0: Betul.
1: Hanya secara. Jadi ya udah kita nya tadi nganjung lagu gagai PPLTE lagunya udah dikemendar ke ari semua leka sebut namanya Jako Sada Nyawa Ngau Maga Music tion lagu lalu lagunya disarap sekali lagi
0: betul
1: jadi seberapa tahun 2022 nari disarap ya terus masuk atang dah tahun 2022 ya disarap sekali lagi ngambil ke nemu ni bagi kepatut masuk dalam catak lebih lagi dia tu nyoka dalam sebulan ni pun sebulan lah beri masa dalam seminggu kurang lebih 20 lebih telagu ngagai 30 lebih telagu diterima ari penanyi ibat. Nya pemayuh ya tare.
0: Ti kita dia tu udah maju
1: begini. Nyo mansang nah.
0: Mansang.
1: Okay. Mansang. Ba industri music ngau teknologi ngagak lagu. Tenu kerban dikena kita ngagak lagu. Okey, jadi terus ngau lagu pam 2 3 4. Apo?
0: Lagu tiba penutup 64 tiba menut lagu tu 9 minggu.
1: Dek kan nyebutnya kak ngasuh aku.
0: Aku asai aku. Ani bu aku nyebut kecewa aku.
1: Oh kecewa apa ya? Ada ngawak aku nyebut kede. Yang dia lagu penutup tiga empat tu. Tu kelia ya dah kalau ngerijak jabut. Ya jabut pedih hati. Ika Saiful. Lagu diberi nama Umbas.
0: Umbas.
1: Umbas. Lagu tu agi sama penduduk ngau minggu nyen kemari. Nadai ngawak. Nadai berginsit. Sebab ngau lagu Nick Revensi makan nadai berginsit.
0: Ya.
1: Jadi leka ngau tion lagu tu. Jesli Jabu Bajang ngau Meteus Mambang. Ya, terus tinggal ke lagu penduduk tiga empat. Sebenarnya kita tinggal ke lagu penduduk tiga tiga. Nangkan ketuk lagi. 4.

0: Cerita dia tu Benung Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi Sapa Nuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Why not? Wow, dah ada tayo ba podium tu? Satu, dua, tiga.
1: Satu, dua, tiga?
0: Ya. Itu, aku muda gede, aku tu udah tu asli benar aku ngetan penyanyi tu nomor tiga.
1: Aku nemu lah. Udah lah.
0: Aku nemu jelas ibu minum.
1: Apa aku jelas ke dia? Udah lah ikan nemu empat. Nemu tiganya dia pada pangan dia ke dia tu. Tadi seperti Nina ke kalah ke pangan gede.
0: Okay, aku ngai kikang Ninga.
1: Empat mika na Ninga. Ya Ninga lagu nemu berapa Ninga? Mia cata. Ninga, oi ka lagi ni kau jabuat. Kalah jabuat nak.
0: Lagu tu ibu minum. Tiga minggu kalah.
1: Hanya aku merek dia peluang nyebut.
0: Leka lagu di tiun. Leka lagu tu di kakak Leslie Luyua.
1: Leslie Luyua. Di kakak
0: Jambo Modok.
1: Jambo Modok. Di kan mu? Jambo Modok tu siku ari pemain Bak Raban Tanah Bernyang. Roknya dia nak kenyar eh.
0: Rok.
1: Rok kapak. Ngebuat yang remai-remai.
0: Mesti... Mau orang rok mesti kerbau penyanyi peminat.
1: Nak gak nyerok apa? Kok aku nyerok 80-an 80-an apa? Buang remai.
0: Kepak dia tu rok beliung ni.
1: Apa betul kau deh? Nasi aku kerok rok lingkuk. Nah, nemu kerok rok lingkuk. Nanti beliung ke uliak ni ada.
0: Rok bitcoin.
1: Oke, jadi lagu geprennya tadi menurut tiga tiga.
0: Luan ngelengkak, aku melengkak.
1: Veronica Natasha. Jadi Robin Kong, Veronica Natasha ketemu aku geprenn dia dia tahu jaja buat. Ya dia tu benuang belajar ba sitik palan pelajar tinggi di Kuching dia tu. Ngambil degahi. Nak lama lagi jadi cigo yang nganok dek.
0: Okay.
1: Jadi lagu tu kebenar ya udah kalah jadi juara 3 minggu kalah juara sebenar tu 14 minggu dalam carta. Penduduk 3543 nanti kita berhati ke sama mengkang tidak berubah sebaka sama engkau penduduk batusun 320 minggu jen kemarin.

0: Sebatu aja orang udah nemu siapa nemu satu.
1: Tapi ya, laban-laban bukan nama orang. Tutup, tutup,
0: tutup. Aku mada kede. ada guna-guna mada. Ada isi ngasuh suspend ke orang.
1: Kita ngasuh rasa suspend lah.
0: Apabila sidak udah ninggal lagu udah tebah tuan nomor dua, artinya sidak sidak ya udah mada ko ayak ko suku maran mada. Automatically tidak nemu siapa.
1: Okay, jadi duit itu lagu kepada Didinga baca tangan sampai juara ke minggu tu inya lagu Arius Andrew. Pian mega lagu kepada Didinga kita lagu Berpedu Nyawa Raban de Kru Ngalu CM. Ke minggunya kemari Raban de Kru Ngalu CM agi juara. Nak nemu lah minggu tu sekali ke Raban tu agi ngenan ke juara. Yang ngagai minggu ketiga. Tau ke Murid Perudu ngagai juara baru Yus Andrew. Tuan nak masuk jam terus ninga ke lagu Perudu tiga dua. Dia tau terus.
0: Geng, geng, geng. 2.

0: nak ke badok sidak ketap ketup ketap ketup.
1: Ya, sidak yang ingat nombor dua terlalu nemu siapa nombor satu nak?
0: Ya, aku mada kede.
1: Eh, sidak aku ngundai pun kesal. Betul. Boleh kena aku tomai pulai hamper aku sidak ya. Jadi ya, ngagai balas kita ke bisi mendiang ke YFM, kita bisi juara baru minggu tu. Tajapi yang meri pangkati ngagai Raban The Crew ngau Lucy M.
0: Iya, iya. Dua minggu kalanya di juara.
1: Dua minggu kalanya di juara. Lagu ke digagak leka ngotiun. Digagak Lucy M. Empu. Lagu tu 13 minggu dalam carta. Lagu ke dia beri nama Layak ke Penudi. Hanya nombor dua. Jadi Raban sidak yang merik penuduk ngagai juara baru ke minggu tu ianya
0: Yus Andrew. Ngau lagu ya tajak layak ke penudi. Ya kak manggai ke ati.
1: Ngagai lumur satu.
0: Ya.
1: Manggai ke ati. Leka ngau tiun Wandi Ali. Lagu tu nikit segigen nak tangga bertukar penuduk ngau lagu layak ke penudi.
0: Ya.
1: 5 minggu dalam catatan uliah terus jadi juara ke minggu tu. Baru seminggu.
0: Betul.
1: Jadi juara.
0: Harap ya terus. Minggu sitiknya ni lah ya nombor satu.
1: Nang ingat siapa ke rindu ke lagu tu ngau lagu bukai
0: nama kita, patut jaga gak ibu muna
1: mesti lah undi. Tentu yang ngagai bala kita ia ke ninga ke kita ke bisi ngundi minggu yang kemari. Bisi siku ke betul teka
0: ya siku aja ya kan nemu neka ya
1: siku aja
0: tajak ya cincai teka ya kena
1: ya. Nah. Meri pengagati
0: tu bisi telalat tu.
1: Kati kada nemu?
0: Nemu ko. Mesta mic cagat.
1: Mic cagat hari kucing. Udah menang ba perambu undi minggu tu, tuzon ke 21. Jadi ia dekat nerima prize ke di sponsor Kina Kara Agrofarm. Okey, jadi padah ke dia nama utai ke dekat di baik mic cagat tu pulai.
0: Ya nya hamper. Hari Kina Kara Agrofarm bakas sidak. Produk-produk
1: Pemakai
0: hari Kina Kara Agrofarm.
1: Nanti keliak produk pemakai aja nak jabut.
0: Ya.
1: Dia tu nyobisi nambah produk Kina Kara tu. Bisa minyak angin.
0: Airup macam-macam.
1: Airup nyobte pakai minyak.
0: Bisa pantua. Kau nyobte pakainya ni bisa airup. Airup kau nyobte pakai lain kunyah.
1: Emang berin sadi sama mi teh pakai ngoi irup
0: sama
1: ya ke kuaku. Ya udah ngerembai ke bisnis ya gi. Kelimpah hari teh pakai ngoi irup ya bisi gu telot aja ibu pakai.
0: Oh teh kena rap di sei
1: nama minyak angin Kina Kara. Digaga ari namanya liak nih
0: liak
1: ari liak
0: aku nemu kita
1: asa kali liak
0: ari nemu nama tek ngorang agak
1: ari liak
0: Rilia.
1: Laban kuning-kuning.
0: Anang sebarang nyebut danu bayan.
1: Ada yang bayan dengan danu. Nanti kau bisa lagi bayan padang ya.
0: Betul.
1: Ila, anang agak Rilia. Bisi si tege, gagak ada cabai terus.
0: Betul.
1: Ngambil ke bisa lagi
0: menyangin. Kau bisa lagi gagak ada racun.
1: Lalu. Ya mati terus lagi. Mati terus. Oke, jadinya lagu nya tadi apa company ke sponsor. Terima kasih yang Kina Kara Agrofarm ngara ke terus sponsor ba pengundi cata sapa juara. Oke, jadi kita dah nama penduduk 10 itu lagu ke didinga kita. Lagu sebut dia baru jabut hari nombor 1.
0: Ya, lagu ke-10 aku rindu aku sariau. Andinang isi buku lain ngau.
1: Nicholas Frederick nombor 9.
0: Nombor 9 minta nuan Go Back 3.
1: Oh, Pretty Lina.
0: Minta nuan pulai baru.
1: Nombor 8
0: Lepang Lost in Space.
1: Oh, kakak.
0: Nia Besi.
1: Nombor 7.
0: Aku di tempat ya Uncle Richard Lee.
1: Okey, nombor 6
0: penawar pengubat hati Donny Lang.
1: Kenawar ubat berkedai dan nah.
0: Ya, ya okay. Terbeli ubat betul ada tawar ya.
1: Nombor 5
0: pengerindu nak datai baatan setengah jalan Nick Griffensi.
1: Dalam jakut slang English dia kena.
0: Nama tu
1: slang orang putih dia nyebut nama ya.
0: Nick Griffensi.
1: Nombor 4
0: Umas Ika.
1: Nombor 3
0: Nuan ngelengkak aku melekak.
1: Dia tahu nyebut dia melekak lu tempat-tempat tu aja buat.
0: Berry My Love.
1: Oke, lalu nomor 2
0: layak ke penuti Lucy M. Begulai Ngau
1: Raban The Crew. Juara minggu to Manggai ke Ati. Jadi sebedau tua mai peninga dengar ke lagu ke panzut ngembaga lagu ke dipasuk ke dalam carta berita berkawal ngau SJ ke dekat di kunci ke mimet atau jabut. Jadi semua sidak ia kuda dipilih. Dipilih 24 titik lagu
0: udah tadi.
1: Udah nemu ba email.
0: Alright.
1: Minggu kira ke seminggu lebih ya. Lalu sida ia dipinta nyain surat setuju. Setuju, tahu kendak setuju.
0: Ya nyainnya dalam emailnya.
1: Dalam email semua semua email.
0: Ule saya dalam email.
1: Ule saya kena telepon.
0: Amai ini
1: jauh. Nantinya mak kesedah setuju, sidak yang mesti nganjung pulai baru pom di serta ke disempulang ke engkau dokumen ke dipinta. Bisik dokumen.
0: Mayu.
1: Jadi tu ke terubah ya.
0: Tengen ngau ada si kum timbak kan
1: pemenang. Ano doi? Nanti yang ngau merah tumu. Merah
0: tumu.
1: Ngambil ke bisik diganti.
0: Ya nanti ya nak merah tumu. Nyak baru bisik kum timbak.
1: Ya mat. Ukum timbak ya nadai nadai nepuk lagu ya bak catat sepa juara.
0: Betul.
1: Jadi sidaknya dekat nganjuang dokumen. Anda ingat tentu bisik bala kita ke benar nganjuang. Pekabis selawan 24 hari bulan 5. Hari Minggu tu.
0: Artinya kita itu nak lama lagi ke SCSJ ni
1: Bukan semak punya. Udahnya tadi jam pengambil laun nganjur pukul 5 lemai hari Minggu. Udah tarikh tutup tau ke pengambil laun udah ditentu ke baru email semua sidak tadi dekat dipersa. Dipersa semua surat, dipersa dokumen. Takut ke bisik dah setuju, takut ke dokumen tak lengkap, tau ke bisik ke madah kak tang nak nitih ke syarat.
0: Betul.
1: Nanti nak nitih ke syarat ia tau dikeluar ke hari senarai 24. Lalu dekat diganti ngau senarai ke 25, 26, 27 kenyak.
0: Markah
1: pada pengabih tinggi ya. Nyak diambil. Nyala ya. Mayuh mega teh kepatu dibaca sebedau balas sudah nyain. Anang
0: kita enggak nada percaya. Kita tahu teleponnya
1: kayak tu. Ya, mak kita telepon ke jabot lu kemula ke kita. Jabot ke kita lagi. Nyak berkawal ngau 27 hati lagu. Jadi nanti nanti penanggul ya jabot. Minggu nyinila batu sun tika 22. Udah tembuk program catat sepajora pukul 3. Dekat mantai ke semua 24 hati lagu. Live minggu nyinila.
0: Live tu aja. Driba aja ni bu minata.
1: Tibo driba. Ya utainya ku mendah kede ngau media sosial Facebook sekali live. Tang minggu nyila ya mimit aja. Laban ka mantai ke lagu kuda amat dipilih, udah disarap, dokumen lengkap, tau ke dokumennya kira kuda bisik magang, baru udah dipadah ke secara rasmi kata kubara pengumuman rasmi 24 lagu ke semifinal ACSJ ke 9. Hanya minggu je ni lah. Nada ya. TV okey. Okeynya tadi jabuat. Tentu bala ya ke Laban Mayuran nanya aku ke nama kami kat nemu. Aku bedau leh madah bagi 24 lagu. Amai pan sidak ya udah ngepost bahas sebelah Facebook.
0: Utainya mesti kat Teresia kita ibu minat. Baru bisi ketup.
1: Baru surprise ku dek. Laban iya aku udah ngepost bahas Facebook yang saya. Baru temu ya di pilih ya. Laban ti nyemak kena nitih ke syarat. Hanya semina ya kara ya sahih hanya di RTM. Okey. Jadi ya ngau tu nyak bercerita madu baru bekal ngau SSJ retinya bak tusun ke 22 jadi tusun ke pemadu di antik udah tembuk SSJ tembuk carta siapa juara tusun ke 22 terus mantai ke 24 itik lagu nah jabuan. Okey terus ngagai lagu ke di pas lagu ke pansut hari carta ke minggu tu.
0: Ya, lagu ke pansut hari carta minggu tu. Aku rindu aku sayau.
1: Tentu ya lagu menurut tika 10 lah.
0: Ya.
1: Kita sebenarnya boleh begulai nak 11 minggu aja ngau lagu tu.
0: Ya.
1: Lagu tu lekat Mekatoni, Tion, Mekatoni ngau Den Aladin. Sebedau kita dengar ke lagu bab nu dua tika. Lagu ke, sebedau kita dengar ke lagu masuk dalam carta. Ni nemu
0: berdua. Berdua si duduk
1: lagu tu. Berdua si duduk. Pandai deh.
0: Baru kali pasuak.
1: Oh, berdua temu penuduk.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: sebagainya bab kena duduk nombor 10
1: ah. Kita bisik lagu baru dah tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu nangkan ke lagu ke dinga kita tu lagi megak. Kita dekat muka undi.
0: Ya.
1: Ngagai bala ke dekat nulung mantuk nekek kage lagu si kedi kerindu ke si dalaban. Markah pemadu besar ba undi harus telefon 60%.
0: Jadi kita ninga lagu ke masuk tu.
1: Lagu ke masuk ke sekali tu. Lagu penyanyi baru tu je buat.
0: Penyanyi baru ah.
1: Ningalah.
0: Adai pak ko.
1: Induk tu ka?
0: Induk punya adai mah ko ngalah.
1: Bukan dingalah semua induk di dunia tu ka?
0: Adai.
1: Okay, lekal lagu tu digagak Jones McKean nama. Jones McKean.
0: Iwannya ya.
1: Jones McKean kau Cini yang agak leka.
0: Oh, Cini.
1: Cini ni lah Cina.
0: Oh.
1: Kini.
0: Cini.
1: Jadi Tion ya, semina siku ya ajak ngagak. Jones McKean ajak ngagak.
0: Oh. Tion
1: ni kediri, leka mai orang. Engkau bisa leka ke di tukar-tukar mimet punya kininya ya mai Cini. Jadi lagu tu diberi nama Cerita Pengerindu Tua.
0: Kalak kurang cerita ke pengerindu dari bulu.
1: Kalak pana?
0: Oh. Dah petan je semua orang.
1: Ni sigi rindu cerita menjara. Okay. Nya antik nyama ke pangan ni siko.
0: Okay.
1: Antik nyama ke pangan ni mayo bekedai jabot. Di rasa deka nyerita ke pengrindu dek.
0: Eh, bunuh orang. Di bekaya di petiang.
1: Okey, kita terus dengar ke lagu ke baru dekat dipasok dalam carta. Lagu Cerita Pengrindu Tua Ari Olivia C.
2: Lagu tu dicalon minggu tu.

0: Manifesto. Recap minggu tu. Carta sampai juara. Nintiang hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ya tuan nyambut kangau uni orang tu ayah angkam. Halo. Nama tu nanti orang tu. Okey tu cuba ngiga uni ti ketrubah. Ya ketrubah tadi sedang ngangau nanti di ngaya angkam. Kisame. Tuh. Nya ya putut. Nama tu nama
2: bisa. Halo, Cepungut.
1: Oi, halo. Siapa tu?
2: Anong gue madah nama dulu buat. Selamat ngali hari, Bud.
1: Okey, selamat ngali hari.
2: Kita tu buat hari tu dan miri.
1: Oh, Pita.
2: Oh.
1: Nama berita di Pita.
2: Mana?
1: Okey, minggu siti yang kemarin bisa ano dene prai hari ya.
2: Ya, bisa udah kirim ke dia.
1: Tawa, okey penguat ko kirim aku madah ke dia aja.
2: Au.
1: Okey, Pita. Uni di sekali tau.
2: Ya, nombor satu use and draw.
1: Nombor satu use and draw.
2: Okey, nombor dua Lucy M dengan kru-nya.
1: Okey, Lucy M dengan kru. Okey, nombor tiga
2: Eka Sepul.
1: Eka Sepul, okey.
2: Nombor empat Veronica Natasanya.
1: Okey.
2: Nombor lima Donilang.
1: Donilang, okey, very good you. Nyajak.
2: Nyajak.
1: Okey, Pita.
2: Terima kasih.
1: Bye-bye. Nya tadi Pita hari itu dan nya hari mirikin. Nya si koto dah. Halo.
3: Denis toh.
1: Oh Denis. Nama dek hari mirik ke Denis?
3: Aau.
1: Oh pia. Udah makai deh Denis.
3: Betau.
1: Ah, okay. Udah ngundi itu makai lagi. Aau ngundi deh Denis.
3: Satu menggang.
1: Satu menggang. Use and draw. Okey. Nombor dua
3: Ika.
1: Ika. Okey. Nombor tiga
3: Lucy the crew.
1: Lucy M and the crew. Okey. Nombor empat
3: Nick
1: Referensi. Referensi. Okey. Nombor lima
3: Veronica Natasha.
1: Oh Veronica Natasha. Okey. Thank you Denise.
3: Bye.
1: Ya, pengundi kami doa ya yang kam awak yang kam tukang nekan aku tukang jago. No pengundi kita ke nomor 4 angkang kam. Halo, woi.
2: Apa lo to?
1: Oh, belo. Nama berita dia belo.
2: Mana hujan hari itu?
1: Maka benar anak main hujan na belo. Ngai ke demam.
2: Ya nanti kami sesuai main hujan.
1: Ini mau nginti main hujan. Okey, belum
2: dek. Ah, rumah satu, umur tiga, tukang umur empat.
1: Oh, nomor satu, nomor dua, lagi berubah, ada berubah.
2: Kadai.
1: Okey, nomor tiga Ika Sepul, nomor empat Veronica Natasha, nomor lima.
2: Rumah lima, rumah enam, jadi rumah lima.
1: Okey, bertukar minyak. Okey, Dunyang nomor lima. Okey, abalo, terima kasih abalo, anak main hujan. Ya tadi abalo, anang asuh abalo main hujan. Hanya ya guru noang. Malau.
2: Hello.
1: Ya, oi.
2: Good evening.
1: Nama tu. Nama tu, bete bisa nyimpan manyi alam telepon. Okey, Rahim.
4: Okey, ko.
1: Ada yang berubah? Hah?
4: No change.
1: aku sikit nama Omar Rahim. Sikit ada kalau berubah, Undi.
4: Okey.
1: Undi itu keberapaannya tadi, ayangkan? Nama 6. Nama 4. Okey, selamat kawan. Tok, dia Tok nomor 5. Penghuni ke nomor 5. Halo. Amdau. Aduh. Anya ya. Halo.
5: Halo, selamat lemai ngaji selamat ujung minggu ngaji sedua ide bos.
1: Sedua siapa?
5: Sedua ide ayah sugu jangkam deh.
1: Nah, okay, lemai lemai. Senyum ayah jangkam. Alapio kuyang ana deh.
5: Sama sama. Okay. Yang nak jual
1: ular. Wahai nyuruh ke Rubina. Kam kawat kam biar tu ada cukup jam. Okay.
5: Oh, nombor satu dia nak cing saya nak buat.
1: Oh,
5: nombor
1: tai.
5: Satu. Nombor Mangai Kati.
1: Mangai Kati Yus Endro. Okay. Nombor dua.
5: Nombor dua pengerindu datai badan.
1: Pengerindu datai badan Nick Refensi. Okay. Nombor tiga.
5: Layak ke penudai.
1: Layak.
5: Nombor tiga buat.
1: Okay. Lucy M. Ngau The Crow. Nombor empat.
5: Nombor empat. Nuan ngelengka aku meleka.
1: Okay, Veronica Natasha. Nombor lima.
5: Nombor lima penawar pengubat atinyo mengejar masalah bandai itu bot.
1: Betul, Donilang.
5: Terima kasih ya bot.
1: Terima kasih, terang. Ya, ke nombor enam. Sekali itu.
6: Halo. Halo.
7: Halo.
1: Oi.
7: Halo, aku sampun gak?
1: Kuah sampun kah? Oh, kuah tu suntai ni. Okay, kuah tu ni terpindah-pindah kuah tu. Nama suara kuah tu putus-putus lah.
7: Tepat-putus
1: ya. Nyak. Nama tu. Okay, unai deh suntai.
7: Siap.
1: Oh, nak lihat tu ayang kan.
7: Ada
1: ulia? Ada ulia. Ngkelarau. Putut-putut.
7: Ya?
1: Oh. Ila ada telepon baru gue sunti. Tau ke dik ngigak pucuk ayo.
7: Oke.
1: Ah, tak apa-apa. Ngayanya dia tinggal suntinya. Nama agak. Engkau ya ala kebuak.
8: Halo.
1: Halo.
8: Bajau dari muka.
1: Oke, bajau. Mesta bajau dari muka yang kam.
8: Ya, uni aku sebakang udara Rubina.
1: Okay, uni sebakang udara Rubina yang kam. Okay. Kopi pes. Sama. Okay, ya kelas tu yang kam. Okay, uni kita ikat penudi.
6: Halo,
1: betau. Anya ya. Uni kita las ke penudi kaya tu, halo? Nya, ya, sonti baru. Nanti uli.
7: Satu, dua, tiga, sama.
1: Satu, dua, tiga, sama. Oke.
7: Okay. Sama. Lumum empat. Dunilang.
1: Lumum empat, Dunilang. Oke, okay. Nemu lima.
7: Nemu lima, itu sama, sikut,
1: eh. Oh, Nick Refensi.
7: Ah, ya.
1: Oke, sunti. Sorry, sunti. Laban telepon kita harus telepon namanya. Au. Oke. Selamat berjalan ke pengawa. Harap ke jagung dia laku.
7: Tahu laku, laku.
1: Nyak tadi, amin. Nyak tadi penghuni kita ke penudi ya, yang kan? Jadi sebetulnya aku ninggal ke nyak kita ini ngakak recap tu dulu.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu.

0: Radio Kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: CSP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
1: Nyamai amai mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Runtap, Yalihari.
4: YFM.
5: Segulai sejalai.

Okey, lagu dari Ramlis Walter, lagu ke Deverina Maricha Gawai. Merindang kita ke nak sabar-sabar ke pulai gawai ni. Tentu ya, sudah minta permisi. Bapak aku permisi pun sudah dikemenar ke balam bos-bos ni. Ngarau ke pejalai kita gawai tu munjur serta likun begak datai ba ndur ke dituju kita nak milih dini ndur kita begawai tahun tu. Baru mah kaban kini, baru mah sidan tua kini, baru mah Isan kini ngarau ke gawai kita itu untuk mai pengrami serta mai rezeki kelebih lagi. Selepas itu ngali hari-hari 5 bergelai dengan aku Daniel Stephen 22 hari bulan 5 2026 kita dikabugelai nyentuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi ba segmen rentak ngali hari. Ok, setiap lagi lagu gawai untuk kita semua 1001 oleh gawai Jenia Jenen.

Lagi dengar ke YFM Segulai Sejalai. Hari itu hari 5.22 bulan 5.2026. Betul pemisi pelabak aku mayuh kita itu tadi. Betul pemisi engkanya berengkah pemisi pilak atau kelusak laban ngambil pemisi bergulai dengan anak ada. Anak sekolahnya tadi udah berengkah pemisi nyentuk ngagai 7 hari bulan 6.2026. Panjai pemisi sedangkan ambil sekolah tu ne. Okey, pemisi-pemisi gatang pergilah main bol Malaysia, Malaysia Cup, Piala Malaysia dekat itu final. Tim dari Sarawak, Kuching City FC dekat bersatu dengan JDT di Stadium Nasional Bukit Jalil berengkah pukul 9 malam. Okey, kita ke baru mupuk dengan airport dekat nyukung tim Kuching City FC. Harap ke kita ni tadi likun meh serta begak jaga oleh kita di stadium sampai anda buat apa, anda yang provoke penyukung bukai. Serta begak main tu dia coach JDT Zisko Munoz madah ke laban Kuching City FC itu okay, tim ke mudah dia lah ke aku yang madah yang megak coach The Cats tau ke coach Kuching City FC dia Sarin Sahak madah ke dekat fokus 90 minit. Fokus 90 minit nanti lebih harinya kita nak nemu meh sekali ke penalti kini atau ke main by injury time kini kita nak nemu bukan ni ke cerita ya sekali ke Kuching City FC itu tadi mengujur ngalih ke JDT peluangnya bisi tajapan mimin dan peluangnya bisi kita atau ke Kuching City FC itu tadi menang ngulih ke champion Malaysia Cup tahun 2026. Okey, semangat ngagai tim Kuching City FC. Masterpiece ngap sayot.

Daripada mimpi Ari Richard Lee. Okay, berjam ke Teruban saya merontak dengan Ari Serito. Okay. Bintulu si Rami berangkai Serito. Ianya program Sarawak Aku Sayang diatur bak pada bila lama Bintulu. Jadi SKS ke Kedekumbai Sarawak Aku Sayang tu dekat diatur nyentuk ngagai 24 hari bulan 5 tu. 24 bulan 5 dia nyentuk ngagai hari Minggu tu banyak. Jadi pengerami tu tau ke SKS tu dekat di diplomat ke dekat di penyadi Premier Sarawak 10.30 pagi 23 hari bulan 5 2026. Mak yang mutai ke usik ke dijual serta dipandang ke dia tau meh datai. Kebagi kita ke orang Bintulu nya tadi datai ngagai pada Milo Lama Bintulu program Sarawak Ku Sayang. Mengiwa bangsa leh berjual serta mandang ke barang mega bisi namanya tadi bisi di diri kemeh ba pada bilo lama Bintulu. Ingat nyentuk gagai 24 hari bulan 5 2026. Okey, Richard Rosana penyanyi baru ke sekali tu merindang kita tinggal lagu ke diberi nama Lejo.

0: nombor kepupendiau Mel.
1: Ya, Manya. Mel. Oh, Mel.
0: Apa nama utah dia beli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya terberayan ke tak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Beh, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk. Tuk, gik. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak dia barang aku tu. Nya nak terpegai ku utai jari ku tu. Gik meh kucia dia pakai kempuah. Asuh dia, dujung dia kereta aku.
0: Ya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenaga-naga ke penyawah kereta ini tu. Ya, dujung tanjung dia kengkah kereta tu, ya.
2: Iya, nama yang terlara. So, kajak je, ne.
0: Apa? Nama kereta ini tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, kapa utai tu nama yang tu, ah? Ya, nada lagi bonet ke penduduk belakang tu undur kengkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia aja, meh. Tu, air lemonit. Tu, kue. Tu, ai kutek. Ai semeti ya nak mayu ah. Kat 30 kerik aja. Bedaunya. Ni ke kue, kiak, baju, tancut, gaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magiannya sih. Bedau beli magiannya.
3: Ancik deh. Utai kena beli mayu-mayu pengrami itu. Mata sikit amu. Bedau utai kena jual orang. Tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya. Ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyawa ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu Mel. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makan kampuah, makan kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tu nya penuh dengan barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar ku tu.
3: Pesan tu, Ari YFM.

Gabriel Ferris Louis 10 jari merindang kita bawa YFM Simon Rontak ngalih hari serito selamat dengar ke YFM kita ke baru ningar kita ke baru bugelah ngal kami ba YFM. Okey, jematan batan lupa satu dah berengkar buka kemari di sambung ke Sebuyau ngal Triso. Jadi sebenarnya tu maya ke orang agak pembonio sebab jalan pembonio dalam lebih kurang 5 tahun ke dah, 6 tahun ke dah. Segi tu dengan orang sebab segi jalan itu aku pun nampak dengan jalan itu sebab segi amat muntang lagi serta bida ya ngau jalan pen Borneo bida ya dalam lebih kurang 90 ngagai 100 km berkenya ke bida ya dia tu nyo dah temu jalan pen Borneo nyendan tu dengan jalan itu lagi meh tau ke dikumbai kita jalan pesisir jadi dia tu jalan itu dah temu orang ngai ngena jalan itu sebab leban ngai nganti ferry lama ferry sebab dalam setengah jam ni ke nyuka sejam nanti orang mayuh sebab nanti mayuh musim pengerami ni mereka buat orang mayuh ngan dengan jalan itu dan dia tu jematan batal lupa tu dah tembuk kira ke mayuh lagi mayuh orang tengah ke jalan alun tu kumendak ba media sosial pun mayuh orang dah kongsi ke BC udah dengan jematan tu tadi bergambar ba jematannya dan kita ke bergambar atau kami ngambil video ba jematan tu tadi tentu ke pengikut kita ni tadi dijaga megah out laban orang mansak kengkir ya kalau kilik mansak jematannya tentu ya dekat ngerogak pengikut kita ke dekat bergambar ba atas jematannya tadi okay? Jadi jematan tu digagak ianya pemanjaya 4.84 km di digagak ngena ungkus RM848 juta digagak Perintah Menua Sarawak Empuh. Jadi 4.84 km tu ianya jematan di Pemadu Panjai di merakat sungai di Malaysia dito. Jadi panjai tu kita mega patut temegah tim eh ngau jematan di Pemadu Panjai di merakat sungai tu tadi. Jadi jematan ke Pemadu Panjai ianya jematan Pulau Pinang, jematan Pulau Pinang kedua boleh pemanjai 24 km. Udahnya tadi jematan Pulau Pinang ya ke Terubah Subak tahun 1985 pemanjaya 13.5 km. Jadi jematan kita itu tadi ianya ketiga ke Pemadu Panjai di Malaysia itu. Okey, nyak berkawan dengan jematan kau dah berengkar dibuka. Tentu ya dibuka ngambil ke nyamai kaki pengawal kita itu tadi ke cuti dan ke pemisi gawai, pemisi sekolah mulai ke menua. Okey. Mari kita anggap lagu gawai. Lina sayang ngau lagu Ri Dominic ngenang ngepan maya gawai.

jalan kita, pilih tak ke mupak bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat, mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit. Terang

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Nyadi bab perkara tu nama jakuk ajar ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jakuk.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguik kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Jadi kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau kemati semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut utai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
2: Plasa jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Rindu mendengar lagu-lagu joget?

0: Dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Okay, lagu gawai hari ini, Franklin joget hari gawai. Merenang kita bah YFM tu merah raja joget ungkup kita seritunya lagu joget ke terubah bah raja joget ungkup seritu kelimpe hari mega. Merenang kita ngau lagu-lagu joget ayah ke bakal keritbah kita ngelamat tu kita mega dekat ingat ke lagu-lagu joget hari gawai bersrimai ngau kita kedekat ngintu hari gawai nak lama lagi tu. Okay, nah di raja joget dekat diingat kita dalam pengelamat lebih kurang sejam nyentuk ngagai pukul 5 lemai itu lagi. Okey, orang kita terus berperindang sekali tu dengan ke lagu Ari Andrewson Ngalai Ngau Swelin Joget Indo Ba Ari Gawai.

Zama, perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web

Datuk Berguna Ahmad, lebuh nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua pendarang, ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Okay, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna buat penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul aku tu berkenih kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitiah ke pendekak ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Ta'ala ngagai anak ya. Ya, utai ke dekak Allah Ta'ala ngagai anak ya. Baka contoh apa yang kita buat dunia tu. Nama utai ke dekat apa yang kita buat dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datang ngagai apa yang laban kita bisi minak, bisi utai ke depinta.
0: Bisi agenda.
1: Betul, bisi agenda. Nak nyala-nyalah, baka kita tikat ngagai supermarket. Kita bisi list utai ke debeli kita ya. Ya. Aku dekat meli pusau, aku dekat meli budau, aku dekat meli bici, garam, utai ke bagainya. Ngotai bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak sendarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekak di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
0: Retinya tadi pastor kita bersampi ari ati kita dien.
1: Betul, ari ati kita. Nyak munyi ku aku tarik enti at kita jak tusah. Padah mah penusah kita ini ya.
0: Pangai ke ngagai apai kita.
1: Pangai ke ngagai apai kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai retinya utai ke ditempuah kita ini ya. Padah mah ngagai apai ya. Tuhan kita tiap badas, merik kita cara, merik kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana, kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kita ini.
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Okay, kita mulai segmen rentak dengan hari program Raja Joget. Raja Joget nanti hari 5 pukul 4 jam kedua kita mulai segmen rentak dengan hari kita dekat dengan ke lagu-lagu joget. Okay, yang sebenarnya terus ke Raja Joget tu bisi inform agak dekat baik dengan kita semua kalai polis dan ketan ke Siku Induk ke Romo 37 tahun malam hari 3 tu tadi. Jadi tu di Kuching di tu kalai ketua polis yes Kuching Alexander Naga cabut madah ke yang tu tadi udah ngetes tikas alkohol atau ke tikas air bisa ngena main sepunya dah tikasnya ada dicek ya basiko induk tu. Jadi tikasnya lebih hari ya ke patut ianya 186 miligrams alkohol ba tubuh ya. Jadi itu dikemendar ke nanti kita deriba ianya 100 mililiter ba dalam darah kita. Jadi ngindo tu lebih 86 mililiter. Jadi nya tengok juang kianya tadi di saman dibaik ngagai HQ polis di Kuching ditu ngambil ke nerus ke pansia. Jadi lalu terus di saman menya tadi kelimpahnya megak mayu megak saman ke bukai dikeluar ke polis berserimai ngau operasinya ke udah di perjalanan ke berengkas 11.30 malam nyentuk ngagai pukul 3.30 dini hari. Berindik ngagai megak nesau lalau nangkan kita megak ngambil ke nanti udah kalau mabuk atau kena untuk dapat deriba kereta hanya tadi aneh meh deriba kereta meh kelebagi maya musim pengeram itu. Okey, kita berperinan baru terus ke Raja Joget kita ke sekali itu USC 70 ngau Joseph Dresa Joget Berami Gawai.

Aku Jerry Kamit, beri selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai, ngagai kita semua. Gajah kata untuk kita sama bidiak lansit, boleh jerki lebih hari tahun kaudah. Sama-sama meh nyaga penglikun, maya gawai. Selamat hari gawai. Oh.

Lagu Ri Ronipan dengan Jessica Ramaya joget dengan Abang Gawai. Nama berita kita ke Benung. Scroll Facebook. Ngiga nama tiba Facebook ni. Ngiga ke speed kini. Ngiga ke lapis kini. Bisinya dah meli. Bisinya tadi Benung ngiga. Bisinya tadi last minute. 30 ribulan. Atau ke 31 ribulan baru meli. Bisinya ngiga berkini ke style buat. Atau ke dini no salut ngaga buat. Atau ke ngecup buat ke mana. Ngaro ku dah magi ameh buat kita kelebih agi tadi lawan buat je tadi. Okay lubah ngaga buat okay jampan ngaga buat tu. Tai ke lubah 3 jam 4 jam nanti kita ke lelaki tu. Si gigi dan nganti sedak ke induk ngaga buat ne. Okay ni buat berkawan ngau Facebook tu tadi kalai company besar Facebook yang Meta baru ayam payuh meh habis Facebook bisu WhatsApp ngau media sosial kebukain jadi Meta tu tadi udah mulai lebih kurang 8,000 ikut pengejar pengawak sedak ya. Ianya kira 10% hari semua pengejar pengawak ba Meta. Jadi itu kebuah sedak MY laban Meta tu tadi VC sedak ya. Kira ke VC sedak ya meh. Sedak ada tu dekat ngeweng ngagai AI. Ngemansang kagi AI sedak ya. Nya meh kebuah sedak ya. Engka muai ya ke dalam lebih kurang 8,000 nya tadi. Engka nadai kawal ngau AI. Nyadi nya kebuah ya muai nya tadi. Jadi engka dekat ngambil orang ke landiak buat AI. Tau ke nanmu meh nama runding Mark Zuckerberg nya tadi. Okay. Nya berkawal ngau Meta. Okay. Kita berperinam. Lagu kita ke sekali itu, joget darah cantik Ari Divelo.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, na uleh berjaku, tangi ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Bintulu 97.5 FM.

Okay. Mak Graham, jalan joget dah cemburu. Kena ngujung ke Raja Joget kita. Sorry, itu lagu dari Dato' Zamri Amera. Joget ngintu Ari Gawai.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayuhagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pelindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah ONSA iaitu Kod Pelindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Ya, terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia www.llm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti persekolah hari ini. Itu saja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di lebuh raya Kota Baru macam Kok Lanas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kot Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ini. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua pakar rujuk Datuk. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah ini menuju ke masyair ini.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Utamanya kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebut stroke haba pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya ke Mina. Perlu satu persediaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tertentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah juga perlu. Sekarang awal Zulhijjah, tempoh ini sangat baik untuk ditumpukan kepada ibadah. Banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar berasal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Pernyataan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan. Memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahak percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: gulai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak. Sarito, 25 hari bulan 5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud berjadi ke Stampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agik Pemuju buat pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisik di Sarawak. Bisik datang maya tu, bini Kepala Menteri, Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam, serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah, serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega BCD Baik, Encik Saleh Haji Sulaiman, ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya, berendua kebesai 10 ekar, digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati tamaga endo mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai di jamu bak pengerami malam Tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ngayan ke gaya penghidup sosial tiba pengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
2: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, ekonomi nentu mana tu? Sigi nanda itu namanya tadi boleh kebarang meh. Nanda ngau ah, menyuka lagu ni yang kejemat ngau Rosalina nya tadi semina ke ngai nak ngintu hari gawai. Anen tu mulai tema yo menti nanda antu belanja kita gamai yo tadi kira neh. Ngira ane ngira apa indai ngira aki ini gagi. Okey, lagu ke sekali tu serami. Anen gawai.

Okey, now kada time penghujung program, kala kena hujung ke segmen rentak ngelari kita esok itu, kita dekat ingat ke program Panggau Cerita Tuai, bergulai ngau Thomas Tegun Lakah.

0: tai bertemu baru dia tahu batampung cerita gerai. Lalu ke sekali itu kita nyau mangai tahu kedatai bak tusun ti ke 80. Rumah mungsuah pan udah mega Allah. Lalu angus tang sesetak rumah aja ya kangusnya tadi. Laban hari kenyau balat na hujan no. Udahnya lebuah apinya kebenung nyadi ngangus ke rumah. Pala jaban kemati tadi lalu dia suah kenyuat tu pumpung aji. Jadi aji itu tadi ianya anak rabuang seruai calak. Ya kudah mati dibunuh bala jaban kira ya kurang lebih 3 atau 4 tahun dia kudah lebuh seruai ya pulai hari umai. Jadi bala buka ya kesama datai ngau yang ngai pemati jaban malamnya ianya bakal sindak akik geraman ya kebenama juntang majau empau ngau nuga sama mega ngau rahang tadi begau lalu ngamai uliah bak pengawak ke pembunuh kemunsuahnya tadi sida ya mai pala ya kuliah sida ya empu urang kerari sebelah tanah sebelah ujung bilik sebelah ujung tanyo menyanya ya ke uliah sida ya. Jadi kok cerita aji anak rabuangnya tadi mai nami ke pala nyengkawam pala jaban nyalai udah sida ya bertemu sida ya lalu ngukun diri mpu lalu dahnya sama mulai ke diri ngagai rumah sida ya mpu beguai guai guai malamnya ngai kenyang temu orang kempu rumah ya kagi idu kenyuan tu tadi semina dah suah bunganu yangnya mai 5 igi pala aja lebanya ma keterubah ya nya ngau ngerja pengawak ya kebansanya ngai yang berbunuh kurang nyalai anang guai kelalu mai wah ngkanya piak mah kau penemu bunganu yangnya tadi ya kat bunuh ya mai wah tinya dah baik magang nak lah baik ya yang munsuah kemati dia bunuh ya. Bala bungan uyang 5 ekor. Dan nadai hati dekat berbaik kepala. Laban 7 sidak yang ngagai menua nyaknya tadi. Dan dekat medak. Gayang kenyut. Lebuah ya ke berlaban. Ngau munzuah. Pemulai sidak harinya. Sidak ya dekat debaik bungan uyang tu. Begigak. Laban dekena sida ya berami sanawari nanti sida ayo datai pangau limbau udahnya ya agak laban jakuknya tadi dah nak sigi begiga meko jakuk lalu bisik meko jakuk bukai nyadi jakuk ngayau berbunuh tadi lalai ke nak disebut tang kenyuan tu nemu laban kenyuan tu udah pintar. Udah sida ngalah ke rumah jabannya tadi. Sida ya lalu dah baik bungan uyang berjalai malam. Bertengau ke senayak bulan ngau bintang di langit. Laban kendang urang hari panggau. Lebuah ke berjalai malam hari berkenyak tadi. Sida ya namanya. Nang tak asai ke berjalai siang ya. Oh. Nadai utai ngacau mata sidaya tampak maga utai kira umah siya penglama sidaya udah berjalai sidaya lu datai ba bukit sigi ya kumah siya peninggi bungai nuing lalu mai sidaya ngetu dia dulu ngetu batu cuam bukit tu kita malam tu nanti hari ketawas kita belalak di tu dulu dah ni nemu ngkai gat kenyut nyagik lelak udah kau tajah ngomong suah tadi berilak kita mupuk baru ngigak bagi menua kertuju kita pihak deh kau mungkin uyang bijakku nama dia denya sida apa nalu ngagadunyu daun biru alai sida yang nuh malamnya udahnya sida apa lu tinduak mega ngemunuak manai mati lalu mejam ke selanjaan mata tisi nak berasai sida tinduak arepan lalu tawas mega teberingkas siang beliau panjau mega begau menjelangkit baranau kubalarang. Ruai panyau muka rarangai ngembau ditatai panjainya mentang. Sidak sebuah dudani magang. Sidak ya lalu ninyau menua ya kerka. Digagai sidak ya. Udah nyak lagi. Nampak gak menuanya daripada sidak yari tucuang bukitnya tadi. Tajak tujuan bukannya ukain tu juga kenyalah ketinggi aman. Kau cerita indah bukit lesuang. Tau ke bukit balau. Kau dah alai sidak ngetu dulu agi erinya dah. Agi uliah pedak sidak ya ke berdiri. Lebuah sidak ke buat tujuan bukitnya tadi. Nyau kepuas sidak ya ke bayam menua. Sidak ya panalu pedak ke sungai Siti tungak kekibak sidak ya tadi sungainya berupai tampak dah pedak bak nur ya kena lindung laban kayu ketik-tik kita ya napat ke sungainya buat tak mana nar sungainya pedakku kada nak mayuh ikan pak sungainya dia pihak kurungan berjaku ngau bungai nuyang sambil ianya tadi nunjuk ke sungainya kemaruh kin okay. Bungai nuyang ngau sidak buka ya lu sama merniang lagi itu tungak sungai ya tikuk renggannya tadi semua sidak sebuat tadi lu sama berarti ke sungainya udahnya sida alu sama setuju. Setuju magang dekat ngelawak sungainya. Laban menua bak sungainya agik puang. Bakal kempai bisi alai orang diau. Sida sebuat lalu nyindia ke diri nurun ke baruah kian ke. Nuju sungai ke pedak sidanya tadi. Nak lama udah sida ia berjalai. Alai sida perlu datai maka. Batang sungainya tadi nak lama tak bakal kena sidak nyingkang jalannya tadi pedak sidak ya menuanya jauh menuanya hari menua ke bisi orang lepas menuanya tak baru nadai kalau kena pansa mensia ada perhati ke sidak ya nadai kalau bisi abi pantap abi tujah orang menuanya tadi lalu dahnya nak jauh harinya tadi pedak sidak ya menuanya lapan nyandang segi jauh hari menua ke bisi orang ngibun dah orang wan lapan sidak ya nadai mendak bekau mensia bisi udah nujah menuanya dia. Sungainya berkerangan. Lalu mayuh mega uang. Ya ketinggi serta deras benar. Dia sedang ya tetemu ke siti kerangan. Ngau batuan jauh. Ya kelanai serta mana. Alai ngenduah ke diri. Lalu hari nyak mimin bisa siti uang kau mas ya peninggi Lalu pak kaki kerengan, kalai si Dayang tuhnya tadi, bisa ke situ lu buat. Ya ke dalam serta begini luang lagi daripada si Dayang. Eh, dito kita ngedua buat. Tak mana luar tua saya pedaku. Luar kita yang agak langkau. Lalu kita yang nurun hari itu pergi kau. Jadi kita setuju maka. Biar kau punga, biar kau. Nyama buat. Bila kau biar mah. Kurangan yang buat tadi. Nama ada sidak buka sama narai monyi. Lalu setuju kau penemu renggan seruai punggaknya tadi. Udahnya sidak ya lalu ngelengkak kemak. Kena sidak ya. Berbaik ke utai. Sidak perlu beramuk berpantap kena ralas. Dikena sidak yang agak langkau warau. Alai sidak ya diau. Nak berasai semua utai kadeguna pan. Udah megang sidak ya lalu ngentak ke langkau langkau araunya tadi alai sidak ya diau sidak ya udahnya lalu ngejar pengawal buka mata nadai beleman sidaknya kau cerita wai ni kak beleman nasigi orang panggau kati kau dah hari mayanya sigi udah baru aman kira baru tengah hari darah hari mayanya kau baru hari kepadamnya mata panas tu nyatari baru nikah kira kemaru muncul ralas semuanya nyakar kumai orangnya tadi tengah hari darah orang ketua yang buat semua tajak pelangkau sidak udah temu tang balas sidak ya tebal lagi mengkang berkedayau bak mualan kau dia bisiknya tadi si dayanya lalu ngidup kapi minyak bak mualan kau nya lalu bisik keduanya ngigak ane raras kerkena si daya ngagak langkau penyalai namat ke si dayanya boleh utai lebuah kau gigak lemainya tau ke hari siti lebuah sidak keberanau ngepangan diri lebuahnya tadi sidak ya nadai madang kejuan ayan entah kini ke penung ayahnya kini nadai ayan hanya mak ya bisa ke dia lalu antu palak lima ikinya ya kuliahnya panagi bisa ke dalam mak ya biar ku sidak. Eh, mukanya berak kini. Biar kok. Sekedak sedak kebukanya tadi. Bersawat ngepangan diri. Tempai lama. Udah sedak ya ke. Beranau kianya tadi. Dia sedak tak. Badang kenyut data ya hari babas. Hari atas langkau sedaknya. Nyawra ruya kenuk ya. Ngesan siku rusak. Kira ya baru. Rimbun ikau. Tanya untuk kenyit. Mebala mayuh dia sadi. Medak kenyut kengesan rusaknya. Jampat lah dia boleh rusak. Datai ke sidak dia yang tadi. Lalu. Agi. Agi berundang sidak begini kau ya bolehnya. Dan tanya pihak tu dan kenyut. Datai bala mayuh dia lalu lengkap dia rusak yang tadi. Boy gat, bila mati, terpedak kerusaknya tadi. Nama kami sebuat, narae gat terpedak utai kataskian. Nama dehnya, sigi bijalai kataskian, bagi gatnya tadi gat. Biar aku sidak nanya ya, narae aku tu nyengalah ngiga jalu tadi. Tama lebuah ku kemantap kayu kataskin lalu terpedak kerusaknya ya tangai rari ya tangenung medakku ni aku kak ngalau ya biar aku kenyum Amat ke nyai ka?
1: Ku sidak ya.
0: Eh. Ukai bedeanya. Sige ya kekap. Mati bak mua aku. Pihak ku sidak ya medak rusaknya tadi. Sida pala nan alu nunu rusaknya udah nya. Api nah sige udah hidup. Didup ke bala sida ke nadai minda. Hari rumahnya tadi. Ngau bala sida kena sige udah dulu datai. Nali harinya sambil ke berpakai ketunu rusaknya tadi. Dia sida ya lalu udah baik. Bunga nuyang tu. Beranau ke pengawas sida. Ke dekat bagi kau. Sida ya nak nemu menuanya dia. Bekeni kan, lapan nak kalah datai dia. Tang ku hati sida ya tadi. Menuanya, dan perhati ke sida ya, sigi natai kalah depan sah mensia, lalu mayuh jelu. Hari itu berdau ke baru aman. Agi uliah, alai ke teminda. Lebih agi yang tadi, berikan dia air. Nyalai sebarang siapa ke dekat, ngigak utai ke papas, tanganan terlalu jauh kita. Ngai kena rewa. Luar kita hanya ngintu utai kauliah kita. Nanti kita hanya bisa boleh utai. Ngai kari nyanyi malam lagi. Biar aku mengenu yang. Jadi dia ingat. Ingat kenyut. Nak ni pun minah dia. Mana dia tak ngawan langkau kita itu. Pihak udah mati. Dulu boleh hari kami. Pihak aku menginuin. Sedak sebuah. Sama setuju. Nak langsung kenyut nak mindah lagi. Tangi pun langkau ke sedak ya. Eh. Pihak aku kita. Pihak kah. Aku tahu tak ni aku kita. Ya. Sikit nak mansah. Nak mantah penemu kita. Aku tahu. Pihak aku tu dan kenyut. Nyawat sedak ya. Nama dia udah nyak tadi. Dia sida namiku. Yang kau mengenai nuyang. Lalu nyiniak diri dekat bergiga. Bisiknya tadi bergulai dua iku ke sida ya. Tang bunga nuyang sedoai renggan. Sama ngati ke diri. Sedoai ya dekat bergiga. Ke kampung. Gigak jelu babas. Jadi sidak punga bulan menyimbang ngawakit bukit sama dekat ngigai kan laban ikannya mayu Ahmad dapetak sidak ya bak kaki uang ya kali hari ulu langkau sidaknya ada ngau bak lubuk ya ke dalam ya kari li kaki kerangan semak langkau sidaknya urang pan udah mindah magang tinggal ding kenyut kediri diri nguan langkau sidak ya ya lalu berundiang ke pengawak ke dekat dikaka tau ke kerja ya tinggal sidak kemindahnya tadi udahnya ya lalu tingat kepala ke dalam mak ya malah munsuah lima igi ya deh. Nah, udahnya tadi ya lalu lapannya sikit dah udah salai palak munsuahnya lagi basah udahnya kenyut pan lalu ngagak para alai ya dekat nyalai palaknya tadi nak beleman yang ngerja utainya api pan udah ke hidup udah nyadi palak lima igi nyepan udah gak ada salai ya bak tisi kerangan tepi yang air dia danya ya lu duduk dedugau bak mua langkau berarti kai dia nak ke jauh hari langkau sidaknya tang metade langkau nya kalai tu dah kenyuat na tadi tak nadai pengawal bukai sambil kengisap daun kirai ya duduk dalam langkaunya tadi. Mataya nang semampai merniang. ngagai lima igi pala ya kersalaya bampara bat bihai dian ya mapi nyau dekat padam tungkuan kia baru ga ungguan apinya tadi tambah kia sekali kepuas ya ke datu kau dia tadi tak kenyit kena ya ni ngau tai tak munyi kaki je lau ke Belanda. Bagai hari atas langkaunya tadi. Hari langkau sedang kenyot ada. Gede ngaya. Ukai kenya kaki mensia layan ke munyi Belanda nya tadi. Jadi kudanya aku cerita. Jalau ke deringa, jalau banyak kini. Ya perlu ambil sangkuah sumpiat ya. Lepas dia nak nemu nama utai ke memunyi ya tadi nuju langkau si daik ya kenyuan nang nemu menuanya sigi mayu jelu babas bayak kenyak bak pucuk kayu tau ke bak tanah sebelah menuanya dia dan lepas kena daik kalak ada tujah orang dah dini nak mayu jelunya dia. Jenak dia sedaya nyium bau mensia. Utainya nak ngirau kati sedayanya. Udahnya tadi ngkenyun lalu ambil ya sangkuah sumpit. Lalu tepuk ke lajak sebatang. Ya perlu sedia pediri. Ngempit dinding langkau sedaknya tadi. Sambil mata ya merniang ke atas. Lagai tunga alai utai kememungi jadi ngayanya tadi ya jadi nak nemu maki tayau nama utai nyak kini kantu kini jelu kini dengan kenyuatnya tadi mereka cahau mbak tusun ke 81 wila kita ningak ke nama utai nyak aku irau-irau aku labanya menuanya menuanya sikit tak menua nak kalak dia tu jauh lah sikit mayu hantu keluar ya. Nak mu makita ya pendiang ke kampung cerita tu buat tu suan dia ke 81 lah yang lain ke sekali tu terima kasih kita balam mayu lah yang sudah dengar ke cerita kenyut PCT tu buat tu suan ke 80 yang lain mau puak kuau. Bye-bye.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Samantha, Binali Hari, sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: Y FM, Sigulay sa Jalay.
2: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
3: ...24 jam... ...YFM segulai sejalai ngau kita... ...merindang kita ngau lagu-lagu... ...pia mega berkunci ke info berita... ...tetap gati kita... ...ningga ke kami... ...YFM segulai sejalai...

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Ya, Kalimantan Gawai Borneo lagu dari Pauline Aloysius Bulaingau Sylvester Enggi. Kena mungkal awak saya dalam kita ke lemai tepninga lemai hari 5 22 hari bulan 5 tahun 2026. Tentu ya lagunya ngasuh kita nak sabar lagi pulai ke menua berserimbai ngau pengerami gawai ke tahun tu gawai penyaungan saat sesemak-semak. Saibu saya udah nengkira dirimpu nama bagi teka dekat dinah berserimai dengan pengerami gawai ke tahun tu. Tentu ya udah berengkah sekedar tu tadi berbeli ke barang kena ingin tu pengerami hari gawai ke tahun tu. Lalu bala orang induk pun menungkir wah megak bergagak ke kuih, bergagak ke macam pemakai ke dekat dinah mayanya ilah ya. Tentu ya pengerami gawai ke tahun tu diintu kita ingau jalan ya pengerami berserimbai ingau tahun tu megak kita ya uliah boleh ingau diri sebili bala keman belayan bala baki ya di menua lama nak ingau kita yang tadi bulai yang lama tu engkau tahun siti tu mari kita yang dah boleh mulai kelirik ke menua jadi tahun tu gintir kita yang mulai ke menua na berserimbai ingau pengerami gawai ke tahun tu rindu atina. Okey, semina di Sarawak aja dekat ngasai ke pengerami gawai Dayak ke Dintu Raban Pansa Dayak di menua kita di Sarawak itu. Di abalah madik kita di Sabah mega dekat ngintu hari Kaamatan, dekat pesta Kaamatan 30 ngau 31 hari bulan tu, ujung bulan 5 tu. Dikarap ke pengerami ke begitu ulih nanggam kaul tik mana antara meh pupur berpansa di menua kita okey seminat di Borneo aja dan megak di Selampur Malaysia ya. Jadi ya, kelemahan itu peningkat kita mulai dengan aku, Rolana Gilbert. Bawa sadar lemahnya untuk pukul 9 malam tu lagi. Lalu bukan selama, bawa sadar lemah kita ke rengat ke terubah tu. Kita akan mendiang ke Hello Y Ari Sri Aman. Kerimpari aku dekat macam pesan berat. Ia ke bisik di tribut kami, Ari Peningah YFM. Tang sebelahnya, dua marah ke berita hari kami bak bandar Kuching muak ke lemah itu peningkat. Sampai lama terik bisik hujan. Kami di Bandaraya Kuching dia tu saya ko bisi sekedar menua pan megak bisi hujan megak ke lemai tu jadi kita ke benung berbaik kereta jam ke dia tu kerbeki ba mengeri ke besai kita ke benung berbaik ke kereta tau ke motosikal kini sama belap jalai tau ke berjimat lebuh berbaik ke kereta tau ke pengangkut kita ne kerbeki lebuh kita nengah sekedar jalan ke benun diadu jam ke dia tu dia tamu di umak kaki semudah hari hujan tu tentu ya arus pejalai kereta tu tadi disik lubah mimit hari berkeselama jadi harap kita tu tadi semampai berjimat ya serta ni tiak ke undang-undang jalan alun anak stres ke lemah itu nantu sati boleh sejalan dengan YFM rindang hati diri dengan lagu-lagu gawai
1: CSP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
1: Nyamai amai mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nombor di, Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Nai, nama angin baka pependiau Mel. Ya, banyak ah. Mel, oh Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu berayan ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
4: Beh, dia nya isi. Nasib nak dia bisa.
3: Tok ge. Nolong ko ngasuh ke trolley ku tu dulu. Pedak di barang aku tok. Nya nak terpegai ku tai jari ku tok. Degi meh ku cia di makai kampua. Asuh din, dujung din kereta ku.
4: Nya aku harap kenuan tu meh. Tenakan aku ke penyewa kereta indo tu. Nya tujung tanjung din kengkah kereta tu pia.
3: Iya, nak mayuh te lara. So kajadian eh.
4: Apo? Namo kereta indo tu nya sarat. Ku mai ku tu aja barang dibeli nan tadi Mel. Nya nak apa utai tu ngmayuh tu ah? Nya nak ada lagi bonet ngau penduduk belakang tu undur engkah barang nuan.
3: Eh, seselit ke dia aja meh. Tu ai lemenit, tu kue, tu ai kutek. Ai semeti nak mayuh ke 30 kereta aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun malanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
5: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, meda utai kena jual orang, tang berunding meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyau berketup ketunjuk jari.
4: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
3: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kapan ku tu.
6: Pesan tu, Ari YFM.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Selamat malam, pendengar. Tunggu baru kita dalam program Hello Y Sri Aman. Aku Ibian tau ke Steven Tapasilai datai baru mai ke kita berita. Nama berita kita lumai tau, harap ke mujur dalam semua pengawal. Soal itu berengkau berkongsi ke berita yang ke datai hari pagi Menua Sri Aman. Sebengkah ikon baru Menua Sarawak, ianya Jembatan Batang Lupar 1. Udah mujur di penyadi kemari, 21.5.2026. Alain Nur ngatur program pra berjadi ke Jembatan Batang Lupar 1 di Buyau, lalu mujur di penyadi ke Sapit Premier Menua Kita Sarawak yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas. Nyalaiku yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas. Tik Megak Aduan N37 Bukit Saban. Bisa maksud ke penerang ngagai pengarang berita. Akalai kuya Jembatan Batang Lupar 1 tu udah nyambung Sebuyau Enggau Teriso. Dikarap ke oleh mai ubah besai ngagaya penghidup komuniti menua pesisir di Sarawak. Lalu pihak megak kuya jembatan baru tu dekat ngurang ketimpuh pejalai ngagai 5 minit aja. Ngelamak tu sebedau bisik jembatan tu servis feri dikena ngawa timpuh pejalai antara 30 nyentuh 45 minit. Projek tu dipejalai ke kena ngenegap kaget rentayan communication serta pemansang penumbuh sosioekonomi di menua pesisir. Tu megak kena ngemuntang kaget pejalai peranak ba sepemanjai nebiang pantai dimindah ke Kuching ngagai menggeri besai bukai di Sarawak ngawa jampat agak. Jadi pengawal ngagai nyematan tu dipelanya penuh perintah negeri ngau ungkus lebih 848 juta ringgit. Jematan tu 4.84 kilometer pemanjai, lalu bisik dua lorong, lalu udah nyadi jematan merakap sungai di pemadu panjai di Malaysia, lalu udah dibuka ngagai mensia maiwah kemari. Bela datai ngagai penggerami berjadi ke Jematan Batang Lupar 1 untuk kemari, ianya Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyakai kapal Sarawak yang berhormat Datuk Insinyur Aidil Lariwu. Pihak megak Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kuching, Encik Zing Wei Ping. Pihak megak Kaban Konsul Negeri Beting Maro yang berhormat Datuk Razaili Gapur. Pihak megak Adun Lingga yang berhormat Dayang Norazah Awang Sohor. Pihak megak Setiausaha Tetap Upis Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datuk Chiu Chi Yau. Pihak megak Direktur Upis JKR Sarawak Datu Dr. Kasidi Morris serta Residen bagi Menua Samarahan Tuan Muhammad Irwan Bahari Bujang. Pihak megak pemesai, pemesai upis perintah bukai Menua Sarawak, pihak megak tuai-tuai Raban Bangsa tiba semak ngau balan ngatur program tu. Menangkan keberitanya tadi tu ngelansak dua bengkak berita berkawal ngau program itu dah diatur. Akalai semuka program ia kena kumai program Rhythm Ritma Penghidup Harmoni Pengawak Sukarelawan

0: Belia, Nembia serta program nyaga pengerai orang itu dah tuai umur mujur dipjalai ke Bak Dewan Milenia Debak Betuang empai lama. Program itu mayanya mujur dipnyadi kesepit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak Temaga Adun N35 Seribas yang berhormat Datuk Muhammad Razi bin Sitam. Jadi program itu dipjalai kena ngirik pemerhati hati ngagai bala Nembia. Belia ngambil rindu berjalan ke pengawak suka relawan, pengawak ndak bergaji di menua itu, kelimpah merik penyedar, ngagak sidak, berkawal dengan pengawak nyaga pengerai pihak megah pengelantang. Orang tuai umur dalam komuniti-komuniti kita patut diatur. Nyala ikut yang berhormat adun N35 Saribas, hari pemujur perkara-perkara itu tadi, dekat ada komuniti-komuniti Tik Meruan, ibuah serta sayau kepangan diri serta likun hidup sejalai. Program itu mayanya digolok megak kaban Parlimen P24 Betung yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu serta Encik Muhammad Ali bin Taib, Safit Director Persekutuan Upis Pengintu Pengelantang Pendiau Sarawak, pihak megak pemesai-pemesai upis perintah serta tuai-tuai Raban Bangsa. Lalu pihak megak empai lama, Raban dari St. Peter Chapel Sri Aman, mujur ngatur pengerami makai lemain jerumbak hari indai 2026, lalu mujur dipenyadi kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody. Nyerumbak pengerami itu MP P202 Sri Aman bisik mansut ke penerang kalai kuya penyayang serta pengeliat hati siku-siku indai perkara yang kepemaduk berserti buat pengawak nempak pemujur bala anak serta penghidup sebengkah ruang bilik jemah ilak. Yang berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody megak mantai ke pengaga hati ngegai pengawak bala indai ngelamak itu di mujur nyadi pengintu institution ruang bilik mujur megak ngada kemensia mayuah di likun. Meruan berbahasa meh, pihak megak sayau serta berterima kasih meh kita ngagai indai. Kita ia kenyadi anak kuya ngambil keteladan bala anak kita Dudi Ari. Dia tu kita ngenang tiga bengkah pengerami mantar gawai 2026. Jadi sebengkah ianya pengerami makai lemai pragawai Dayak Tikas Peliliah Lubuk Antu 2026. Dekat diatur lemai itu lagi 22.05.2026 bat Dewan Komplek Lumba Ngomain Lumba Antu berengkah di pukul 6 lemai itu tadi. Maya itu lagi mensia mayuah tinggau bat program itu dekat di perindang Raban-Raban Main Asal hari peliliah menua Lumba Antu tebal lagi baka pengawak mandang kerajat dekat dibantai ke Raban Langindang pihak megap pengawak Genang Pampat bisik megak dekat diatur nyerombak pengerami mantar gawai peliliah menua Lubuk Antu 2026 ianya pemerindang atas panggau ari artis-artis Kitai Dayak. Bisik megak diatur Pekit Kumang lemai tu lagi pihak megak Pekit Kedai Kumbai Keling of the Night 2026. Jadi mensia mayuh ya ke ngau pengerami makai lemai pragawai Dayak Tikas peliliah menua Lubuk Antu 2026 diperansang ngenak gari asal kelebih lagi dari asal bangsa Dayak. Lalu nangkan kenya program makai lemai mantar gawai Dayak bagi menua Sri Aman dekat dipenyadi lemai 23.05.2026 berengkah hari 6 lemai hari 6 kedekat data itu diatur bagi Dewan Suara Sri Aman lalu ngena ramai jako segulai sejalai negap kepusaka bangsa. Nyurumbak program tu ilak dekat diatur Pekit Keliang Enggau Pekit Kumang pengerami mantar gawai Dayak bagi menua Sri Aman 2026. Jadi ungkup tahun tu Sarawak Dayak National Union SDNU bagi menua Sri Aman pihak megak Surakup Indo Dayak Pampang Semanggang pihak megak Sarawak Dayak Cultural Association SDCA sudah dipadu jadi komiti pengatur pengerami makai lemai mantar gawai Dayak Tikas bagi menua Sri Aman. Mesti mayuh yang kenggau pengerami itu ialah diperansang ngena gari asal bangsa Dayak tau ke gari yang kebisik motif Dayak. Pengerami itu diadang dipenyadi yang berhormat Dato Francis Hadi Nana Holis Sapit Menteri Perkara Pelajar Pihak Megak Inovasi Enggau Pemansang Pengelandia Sarawak Timegak Adun N32 Semanggang. Pihak Megak Bazar Gawai Dayak Semanggang 2026 bagi menggang diatur. Jadi sudah diatur berengkah hari 15 hari bulan 5 tu tadi. Nyentuak 25 hari bulan 5 2026 ke dekat datai. Jadi itu alai kena merik peluang orang-orang dagang menua kita di itu mandang pihak megak berjual ke produk Sidak terlebih lagi produk-produk hasil pengelandian jari pihak megah pemakai asal Raban Bangsa Dayak di menua kita dito. Jadi berita ke penudi di perkunsi berkawal ngau pengerami gawai Dayak tikas bagi menua betuang 2026. Jadi pengerami malam mantar gawai Dayak tikas bagi menua betuang 2026 dekat diatur lemai 23 hari bulan 5 2026 kena kari 6 berengkari pukul 6.30 lemai bak Dewan Lomba Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi menua betuang. Mayato dekat diatur mega Pekit Kumang betuang 2026. Mesia mayu haya ke ngau bak program to pengerami malam mantar gawai Dayak tikas bagi menua betuang 2026 sama diperansang ngena gari asal Raban Bangsa Dayak. Jadi nguyang ngagai program berjalai bebala mayuh berkena kengepan Raban Bangsa Dayak nyerumak kanibal gawai Dayak bagi menua betuang megak. Kedi sebut megak ngawa nama perakan gawai Dayak bagi menua betuang tahun 2026. Program tu dekat diatur pagi 6 hari bulan 6 2026 bak komplek Lomba Ngomayan dibagi menua betuang ngena ramai jakuk mujur mansang segulai sejalai. Lalu muak ke lemai berengkah hari 9.30 lemai nyentuh 12.30 tengah malam bak rumah panjai engkeranji layar betuang dekat diatur semangka konsert ke dikumbai gawai keamatan konsert 2026. Jadi itu program berlagu hari Pupu Bangsa kelebih lagi Bangsa Dayak di menua kita Sarawak pihak megak Raban Bangsa hari menua Sabah. Bisik ngenatai ke pemerindang ungkup Mesir Mayuah tidak kengau bak program gawai keamatan konsert 2026 diatur 6 hari bulan 6 2026 berengkah hari 9.30 malam nyentuh ngagai 12.30 tengah malam bak rumah panjai engkeranji layar dibagi menua betuang. Nyam berita ke penudi di perkunsi kaku ke sekali itu nyari aku Ibin madah kederi mupuak dulu temu kita bawa ke bukai. Selamat lemai, bye bye.
1: Lagi okay, terima kasih yang guys Steven tapasila atau ke Ibin bak hello why Sri Aman.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
3: ke sekali itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: 2025. Pesan kebapayan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya.
5: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, berengkam macam pesan berat hari peninga YFM kalau pesan ke terubah tu ingat pesan mati datang hari Veronica anak Peter kalau pesan tu nuju kaban belayan yang kedia bak rumah Clement Bayang tak ke Eric Peter Pui rumah Mastura, rumah Mujah, rumah John Sumping pian megak kaban belayan yang kedia bak sepemanjai Jalai Jepak Kuala Tatau Jalai Tatau Bintulu sepemanjai Jalai Bintulu Miri ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama dito. Kalau pesan tu, madah ke Peter anak Michael Meng. Peter anak Michael Meng udah nadai. Kena 21 hari bulan 5, 2026, bak Spital Nyabau. Lalu ni Peter anak Michael Meng tu dekat di Sengait Belamayuh. Bak Nyigu Fusiu. Ia ingat kena hari 5 tu, 22 hari bulan 5, 2026. Setelah dikubur kena pagi hari 6, 23 hari bulan 5, 2026. Jadi sekali lagi, madah ke Peter anak Michael Meng udah nadai. Ia ingat kena 21 hari bulan 5, bak Spital Nyabau. Lalu ni yang Peter nak Michael Meng tu dekat di Sengait Belamayuh bak Nyigu yang nak bak Fusiu kena hari 5 tu sehari tu 22 hari bulan 5 serta dikubur kena pagi hari 6 23 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan tik kedua tu yang nak pesan ngetas ulit datai hari 4 anak jemaat kalau pesan tu nuju kaban belayan ya kediau di Stapang Ulu, Menggirang Ulu, Nangagugu, Skim Tutung Ilik, Tutung Ulu, Lubuk Pantau Ulu, Rantau Kemayang Manis, Talung Ulu, Nangas Tamang, Nangas Payak, Nangukum Ulu, Rayu Kucing, Nangas Kesit, Nangas Tiga Lubuk Antu, Skim Jelak Lubuk Antu, Ibul, Nangas Kunyit, Piam Gak Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenama Ditau. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas kulit niang jemat anak apau. Kalau ia pengawak tu diatur kena hari 2 ianya 26 hari bulan 5 2026 bak rumah mengkat ulu engkari luban tu ianya ke pegai rumah sambau anak capi. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas kulit niang jemat anak apau. Kalau pengawak tu diatur kena hari 2 ianya 26 hari bulan 5 bak rumah sambau anak capi. Ianya bak rumah mengkat ulu engkari di lubuan tu. Lalu pesan ke nangkan ketuk peningai ianya pesan gawaian tu. Datai hari yam anak alam tak ke indai gres nuju ke membelayan di kedia di Kuching, Lunduk, Seburan, Seratuk, Miri, Sibu, Selangau, Durin, Serikai, Pakan, Pemkat di Julau, di Batu Matup Julau, Jikang Julau, Balai Polis Julau, ngau kaban belain kebukai, kenalah rintai kena mari tu, ya kenalah niang Silvester Wan anak ruput tok kapai regres. Kalai ya pengawak tu madah ke pengawak gawaian tu niang Silvester Wan anak ruput tok kapai regres dekat diatur kena 2006-2026 pukul 5 lemai bak rumah Josephine Nanga Selawat Ilik di Julau. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak gawaian tu niang Silvester Wan anak ruput atau kapai gres kalau pengawak tu dekat diatur kena 2006-2026 pukul 5 lemai bak rumah Josephine Nanga Selawat Ilik di Julau. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit datari Livia Miana anak Gelima kalau pesan tu nuju kaban belayan ia ke diau bak Teluk Batu Bentangur, Teluk Bulat, Kejai, Bukit Papit, Sungai Sian, Bawan Kenawit, Sungai Temawai, Sungai Setubah, Sungai Lengan, Rumah Suda, Bukit Besai, Piamegat di Julau, Nyala Ilik Pakan, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenal Marito. Kalau ia pesan tu, menah ke penguat ngetah sulit, niang tu rumah Gelima nak pakar, serta penguat nyuak antar balu. Kalau ia pengak tu dekat diatur, kena 23 hari bulan 5, hari 6, bak rumah Gelima anak bakar Teluk Batu Bentangur. Jadi ia sekali medah ke pengak ngetah sulit niang tuan rumah Gelima anak bakar. Kalau pengak tu dekat diatur, kena hari 6 tu 23 hari bulan 5, 2026, bak rumah Gelima anak bakar Teluk Batu di Bentangur. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan mati datari Buddha anak Ancah. Kalau pesan tu nuju kaban belayan, ia ke diau ba undup, jauung, abuk, Sri Aman, pian megak kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kena mari tu. Kalau pesan tu medah ke indai, budan ancah ianya, mersi anak Arun, udan adai, sari tu. Pagi tu tadi ianya 22 hari bulan 5, 2026. Lalu ni yang mersi anak Arun tu dekat di Sengai Belamayu, Pak Rumah Lumur 35, RPR Farsa 1. Ianya kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026 pukul 7 lemai serta dianjung ianya kena 24 hari bulan 5 pukul 10 pagi hari Minggu. Jadi ya sekali lagi madah ke Mercy anak Arun, Mercy anak Arun udah nadai kena pagi tu tadi ianya 22 hari bulan 5 2026 lalu ni Mercy anak Arun tu dekat di Sengai Belah Mayu Pak Rumah Lumur 35 RPR Fasa 1 ianya kena hari 6 tu pukul 7 lemai 23 hari bulan 5 2026 serta dikubur kena hari Minggu pukul 10 pagi ianya 24 hari bulan 5 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datai Ari Suzi anak Jimbau mesan kaban belayan ia ke diau di Sri Aman Sudoku Tanjung Bijat Banting Lingga Miri ngau kaban belayan kebukai kena lah rintai kena mari tu. Pesan tu mendah ke pengawak berantu niang ex kepala mengajar Jimbau Anak Bara. Kali pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 pukul 7 lemai bak rumah Lumur 33 Taman Tiara Fasa 2 Jalai Berayun di Sri Aman. Jadi sekali lagi mendah ke pengawak berantu niang ex kepala pengajar Jimbau Anak Bara kali pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 pukul 7 lemai bak rumah Lumur 33 Taman Tiara Fasa 2 Jalai Berayun di Sri Aman. Lalu pesan ke nangkan ketuk peninga ianya pesan mati datari Sinorita Suma Naipang tak ke cikgu Sinorita Kalau pesan tu nuju kapal na belayan, ia ke diau bak fasa satu ngau dua batang air. Sekarut, dengan mepi ngau mepi pasir, wong pandak, bui, menyang sawan, kawung, radau, ulu undup, betung, kucing, miri. Ngau kapal belayan kebukai kenal harintai kena madi tu. Pesan tu madah ke serai anak uyup, serai anak uyup. Tau ke bini ex-tuai rumah sejen Ipang anak Ningkan udah nadai. Kena sari tu 22/5/2026. Lalu niang serai anak uyup tu dekat di Sengai Balamayuh. Ianya kena hari 6 tu baru majamit pudai luban tu. Setadian juang ke pendam Anglican nyemungan luban tu. Kena hari Minggu tu ianya 24/5/2026. Jadi ia sekali lagi madah ke serai anak uyup tu ke bini ex-tuai rumah sejen Ipang anak Ningkan. Udah nadai kena 22/5/2026. Lalu niang serai anak Ayub tu dekat di Sengai Balamayuh. Ianya kena hari 6 tu. 23/5 baru majamit pudai lubang tu. Setadian jong ke pendam Anglican nyemungan lubang tu. Kena hari Minggu 24/5/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga. Pesan merkat ke Regang datari Agnes Anak Baran. Kalau ia pengawal tu nuju kawan belayan, ia ke diau bak radau, sebujuk, paku, ijuk, sungai rebuh, sungai labi, rampuwi, temiang, entebar, batu lintang, titingkah, purai, mengudemam, sungai tanduk, kelasin simpang, entawak, pakit e ngobi, sabu, ngau kawan belayan di kuci yang pian megak di sibu. Pesan tu madah ke pengawal merkat ke Regang, ngi niang sepuak anak tambang, niang sepuak anak tampang ke dekat diatur pak rumah tini anak Rijan di Munggu Uruan Batu Lintang Undup Sri Aman. Ianya kena 26/5/2026 pukul 9 pagi. Jadi sekali lagi merah ke pengawal merkat kergang ngik niang sepuak anak tampang kalau ya, pengawal tu dekat diatur pak rumah tini anak Rijan di Munggu Ruan Batu Lintang Undup Sri Aman. Ianya kena hari 2 pukul 9 pagi. Kena 26/5/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga. Pesan Mui Bahasa datari Janau Anangat. Tak kapai guyek. Kalau pesan untuk nuju Kaban Belayan. Ia ke sama semakai maya pengawal rabat bakar rumah selat Peligong Baru, rumah bundak Sungai Anak, rumah Edmund Daji Kuru Baru, rumah Lindung Kudu Atas, rumah Biang Kerikap, rumah Japar, Tintin Ringkau. Kaban belayan di Batang Sebetan, Batang Sebelak, Batang Awik, Batang Kerian. Ngau megak kaban belayan kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Kali pesan tu medah ke pengawal Mui Bahasa, niang Jonathan Chana nak anggat tau ke Paim Paling. Ianya kena hari 6 tu 23/5/2026 pukul 8 lemai bak rumah Lumur 54 Taman Indah Jaya Batu 9 Jalai Kuching Serian. Jadi sekali lagi madah ke pengawal Mui Bahasa niang Jonathan Jana anak angkat tak kapai empaling dekat diatur kena hari 6 tu 23/5/2026 pukul 8 malam ngejalai sembiang pak rumah Lumur 54 Taman Indah Jaya Batu 9 Jalai Kuching Serian. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit datari Maria Anak Bayan kalai pesan tu nuju Kaban Belayan ya kedia di Menyang Lubang Tu Bui Panjai Skim Sekerang Kelili pian megak Kaban Belayan di Johor ngau Kaban Belayan Kukai kenalah rintai ke nama di tu. Kali pesan tu medah ke pengawal ngetah sulit niang Brad Fischetti anak Kijam. Ianya kena 23/5/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Bak rumah Lumur 53 Jalai Gaharu 10 Taman Rinting Masai di Johor Bahru. Jadi sekali lagi medah ke pesan pengawal ngetah sulit niang Brad Fischetti anak Kijam. Kalai pengatur kadiatur kena hari 6 tu 23/5/2026 pukul 10 pagi bak rumah Lumur 53 Jalai Gaharu 10 Taman Rinting Masai bak Johor Bahru. Lalu pesan ke Siti untuk peninggal. Ia nyak pesan gawaian tu Datari Griffin anak Goh. Mesan Kaban Belayan. Ia ke diau di rumah Joseph, rumah Ping, rumah Jelembai, Sungai Sab Tatau. Rumah juga rumah Viking, rumah Janting, Jalai Tatau, Bintulu. Pian mekat bar rumah Jampa, Belungai Tatau, rumah Jau, Rantau, Belak Tatau. Rumah Semangat, Nanga Dia Tatau. Rumah Ros, Nanga Buan Tatau. Rumah Lubang, Rumah Li, Jelai Tatau. Rumah Julian, Sebirah Julau. Rumah Jana, Batu Matup Julau. Ngau Kaban, Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Mari Tau. Pesan tu madah ke penguat gawaian tu, Niang Goh, anak Umpi. Kalau penguat tu dekat diatur, kena 3 bulan 6 2026. Bak rumah Charlie, Sungai Sab, Tatau. Jadi, sekali lagi, madah ke pengawak gawaian tu, Niang Goh, anak Umpi. Ianya kena 3 bulan 6 2026. Bak rumah Charlie, Sungai Sab, Tatau. Awaknya tadi peningat pesan dan berat. Ia ke bisik diterima kami hari WhatsApp Konti YFM. Jadi nangkan ke lagu Siti tu lagi peningat. Aku dekat macam pesan berat ya ke bisik terima kami hari email yfmiban@gmail.com.

Ya, Doni Lang lagu ya pengrindu tuci. Jadi lagi nampu macam pesan berat Arif Ninga kalau pesan ke sekali itu nyak pesan gawai antu datari amanin kalau pesan tu nuju kapan belayan ia ke jauh atau ke semak ia kena lah rintai ke nama itu kalau pesan tu merah ke pengawai antu niang nyelang anak ingkamat ngau niang kuti anak bantal kalau pengawak ngeretuk dekat diatur kena hari 3 ini nyak 27 hari bulan 5 2026 lalu nganjuang bungai ke pendam ia nyak kena 29 hari bulan 5 2026 kalai pengawatut dekat diatur bak bilik lumur 40 rumah lingu sungai pakut sebuti berkenu jadi ia sekali madah ke pengawat gerian tu niang jelang anak ingkamat ngau niang kuti anak bantal kalai atur pengawat kena 27 hari bulan 5 2026 dia pengawak ngeretuk lalu kena hari 5 ianya nganjuang bungai ke pendam kena 29 hari bulan 5 2026 pak bilik lumur 40 rumah lingu sungai pakut sibuti di berkenu dan pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngelumbung datari aki yang anak bangkung kalau pesan untuk nuju kamban belayan ya kedia buat rumah undi dengan rumah kata dengan tiau rumah ikau dengan mujung rumah jawa dengan sangin sungai amang rumah gesang sungai bebangan sungai tiau batang mujung merirai balih batang rajang saya putih nia pasar kapit sibujaya ngau kamban belayan kebukai kena lah rintai kena maditu pesan untuk mandah ke penguat ngelumbung untuk kesembilan satu sari nia roki matin anak aki yang ianya kena 23 hari bulan 5 2026 hari 6 tu bak lot 2264 genturung Puan Sri Tiong ianya bak kampung Kemarau fasa 2 kapit jadi ia sekali lagi madah ke penguat ngelumbung untuk kesembilan satu sari ni yang roki mati anak aking kalau penguat tut kadiatur kena 23 hari bulan 5 2026 hari 6 tu bak lot 2264 genturung Puan Sri Tiong ianya bak kampung Kemarau fasa 2 di kapit perlu pesan ke Siti Tok Peninga kalau ya pesan ngetah sulit setamu yang terbalu datari Ijah anak Lasa pesan untuk nuju kawan belayan ya kediau bak panggil kelawah kuari e ngobi dengan panggil mengus kim sanucap ngau lima buah san entulang pakit e ngobi betul pesai panggau puai ngeramut nyelam selepung yang megat di Lepong Simpai, Inglili, Jawung, ngau kawan belayan di Sebuyau, kelebih kik di Bimbang Besi, ngebajung, Ruban, Miri, ngau kawan belayan kebukai, kena lah rintai, kena maditu, pesan untuk mandah ke penguat ngetah sulis, tamu yang terbalu, Niang Jos, anak kasin, ianya kena 24 hari bulan 5, 2026, hari Minggu, pukul 10 pagi, baru maderi anak kasin, dipanggil Ulu, Sri Aman. Jadi sekali lagi mereka penguat ngetah sulit setamuan yang terbalu Niang Jos anak kasin kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 10 pagi bak rumah deri anak kasin panggil Ulu Sri Aman pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan gawai ngeregang tak keberantu datari ekstur mangsat anak atit nuju kawan belayan ya kedai di sama sungai putung sebujuk sungai hantu Indonesia langgau Indonesia sungai biru kawung radau sungai tanduk pemangka di buluk kumpang empit entawa batu lintang kelasin purai sungai tengah bayai panggau pemangka di paket A paket B paket sungai melaban Sebangki Panjai, Kelitang Sebuti, Sungai Miras Sebuti, ngau kaban belain kukai kena larintai kena madi itu. Kalau pesan tu madah ke pengawak berantu niang atit anak libung. Kalau pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 berumah John Ricky Paket B Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke pengawak berantu niang atit anak libung kalai pengawatut kadiatur kena 29 hari bulan 5 2026 bar rumah John Ricky paket B di Sri Aman lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan pemati ke datai hari Rabung anak Melayu tak kapai tinggang
Kalau pesan untuk nunjuk kapal belayan dari kedia Buat Rumah Beti, Kampung Belimbing Limbang, Rumah Nilang, Lebur Serian, Rumah Tanah Merah di Limbang, Rumah Geliang Teban Limbang, Rumah Bekasing Limbang, Limbang, Rumah Liban Tubai Limbang, Rumah Maxwell Sebetul Limbang, Rumah John Kelati Limbang, Rumah Tebang Lubuk Pasu Limbang. Pihak kawan belayan di Rumah Tradius Pulau Brunei Limbang, Rumah Semena Limbang, Rumah Rantau Kurak Limbang, Rumah Lulusi Bukit Batu Limbang, kawan belayan di Miri, Batu Niah, Bintulu, Sibu, Kuching, Serian, Betung, Gau kawan belayan kebukai kenal rintai ke nama Dituk. Pesan tu merah ke Tony Thomas anak Melayu tak kapai burai udah nadai kena 20 hari bulan 5 2026. Lalu niang Tony Thomas anak Melayu tu dekat di Sungai Belamaya Pak Sim Nyuk On Funeral Service Miri serta dianjung kena pagi hari 6 tu ianya 23 hari bulan 5 2026 Pak Pendam Roman Catholic Lambir di Miri. Jadi ya sekali mereka Tony Thomas anak Melayu Udah Nadai yang ingat kena 20 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Pelamaya Pak Sin Nyuk On Funeral Service Miri serta dianjung kena pagi hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026 Pak Pendam Roman Catholic Lambir di Miri. Tahu nyak terpinga pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemah itu. Jadi sekali itu merinangkan tanggal Siti lagu Gawai Sabah di pagi Gawai dari Lydia Richard.

0: Memang kau mai peningan tiap tahun tu noleh mulai kiri berserimbai dengan pengerami kawai ke tahun tu tante api harap ke terus bersampi meruan gerai nyamai bak semua pengawak sepemanjai tahun 2026 tu. Jadi tu berkawal dengan upis kita darat ke JPJ serak dekat berjalan ke pengawak di Serata Menua yang nak nyerumbak pengerami Hari Raya di Fitri dengan Hari Gawai 2026 yang nak ops Hari Raya di Aidil Adha. Ya kebenar ops Hari Raya Aidil Adha dengan ops Hari Gawai 2026 garai ops Hari Raya Aidil Adha tu dekat Belabuh di Pecalai Kenak 24 ngagai 31 hari bulan 5 tu lalu ops Hari Gawai Belabuh Kenak 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu elak. Kalau bagi pansit dengan penerit adat trafik Sarawak menuku ke 57 itik Kanandur ke Suah Nyari Penusah Badi di Serata Menua nyengkau 27 itik Jalai Perintah Besai ngau 26 itik Jalai Mengeri. Lalu operasi Bukai Megak dia pengawal mersa bas ekspres dengan perengkap pengangkut Mensia Mayuh bak tiga bengkah palan penyangkai bas besai ianya di Kuching Sibu Pia Megak di Miri.
1: Statistik mandang ke penusah berbadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berbadi nyari arulah diderba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
0: Okey, peningan datuk kami memang tak mending ke program Turai Penghidup Ungkup Raban Kristian.

0: Haleluya. Selamat bertemu baru dalam program Turai Penghidup. Nama berita bila kita cerita manah magang-magang harap ke pihak menjadi laban Tuhannya nang sigi manah ngau kita. Tapi shalom ngagai semua peninga kelemai tu. Awak ke pengerindu Allah Taala tiap pai ngau pengasih Yesus Kristus di Tuhan serta megau ngau kawal Roh Kudus tetap begulai ngau kita. Amin. Hari Minggu tu ilok menjadi ianya lusa. Bak kelindau kita orang Kristian ianya hari Pentikos. Ianya 50 hari sudah pekau kita nyambut hari Easter. Hari tu memang menjadi tialai pengawal Roh Kudusnya kedatai engkau kuasa engkau powernya tidak tai munyi ribut biar balai datai hari langit ni lalu ingat bersidak ke Arab di Jerusalem dia lebih 2000 tahun ke udah maka tiba-tiba ditulis bersurat pesah kerja rasulnya maya Good Friday itu tadi kita nusui cerita Tuhan ti matinya bawa atas kayu regang ketegal ti nebus penghidup kita yang mensianya maya Rista 3 hari udahnya kita yang berkunci ke pengangkat Jesusnya hari mati hidup baru ya. Bari Minggu tik terubah ya, Jesus diangkat dari mati, lalu hidup baru. Ya lalu ngayan ke diri ngagai Mary Magdalene. Udahnya yang ngayan ke diri ngagai bala induk kebuka ya. Udahnya yang ngayan ke diri ngagai Peter. Ngayan ke diri ngagai dua ikut murid ya. Ti benua berjalai pulai ngagai benua sidak ya. Ti dikumbai Emmaus ya. Udahnya ia megak ngayan ke diri ngagai 10 ikut lagi. Balau murid ya, bari tik terubahnya. Seminggu udahnya, Jesus bisi ngayan ke diri baru ga, ngagai balau anak murid ya. Sekali itu, Thomas bisi dia. Hari Minggu ke terubah ya, Thomas nadai dia. Nau mu tunga. Lalu udah Thomas medak bekau pekul lawang berjari, ngau berkaki Jesus. Nyok baru Thomasnya harap. Pagi siti ya, Jesus pegari baru ga bawa tebing tasik Galilei dia merik sida utai di dempok merik sida ia pemakai sekumbang dalam 40 hari ia tiudah diangkat dari mati ia suah udah pegari di mua sida ia ngagai sida ke Arab ia nya kena ia nunjuk ke dirinya amat amat hidup Jesus nak majak berjakuk ngagai sida nya menjadi pasal perintah Allah Taala. Ia ndak ndak baduk preaching ya guys sidak ya. Ia ndak sigi rindu merik sidak nyok penghidup. Merik penghidup tiba berkat. Merik penghidup tiba limpah-limpah. Merik penghidup ti gerai nyamai. Penghidup ti lantang senang. Nguan menua tu. Ia ndak sigi merik grace Allah Taala. Ngagai sidak ya. Haleluya. Tamayo ia mulai ke diri ngagai Allah pai di serga din. Udah datai maya Ascension Day tu tadi ia niki ngagai serga lalu ninggal ke jeku ajar ia ia nyok menyadi ia ndak ngasuh bala sida murid ia ninggal ke Jerusalem tangan ti pemerik tu dah dismaya kalah pai ngagai sida ia so sari tu menyadi kita dekau berkunci ke nama kini pemerik Allah apainya ngagai semua kita ngagai semua kita orang Kristian tu. Bersurat pasal kerja Rasul bagi 2 ayat 1 ngagi 4 bisi nyebut kubub kudus lebuh hari Pentikos sudah datai semua sidak bergempuruk bendur siti tekalonya utai timunyi ribut biau balai lalu datai hari langit nian lalu ngemenuh ke rumah tialai sidaknya duduk utai ti bakal daun api lalu pegari bok tengah-tengah sidak dia ti bercabang lalu ingat bergenap ikut sidaknya semua sidak dia lalu dipenuh kuliah Roh Kudus lalu belabuh berjakuk ngena jakuk urang mansa bukai ngena jakuk kenyelaiknya nitiah kepenau ti diberi Roh Kudusnya tadi. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Jesus. Dia tahu menyedih Nanti kita berandau ke pasal pintikus tu deh. Pasal bersampai dalam ruah. Pasal pre-intang. Nggak boleh baduk kita. Labannya utai lah kalau nadai pengujung. Tak nama kini guna pintikus tu deh menjadi ngagai kita orang Kristiannya. Serta nama guna pre-intang tu ngagai penghidup kita ke dia tu. Keterubah ya, pintikus tu meh nyok mayori pengadau gereja. Ditu mempemun pengarap kita orang Kristiannya di Jerusalem din. Udah bekau Jesus tiniki ngagai serga. Lalu hari itu mempengarap Kristian kita itu menjadi ngerembainya di pengarap ke semua manusia di dalam dunia itu. Gereja tindur kita sembiang sehari itu menjadi nyadi kesaksinya. Nyadi kesaksi pemesair di Pentikus itu ngagai kita. Ngagai orang Kristian. Kedua yang menjadi Pentikus itu meh nyok cara Allah Ta'ala bercerita. Cara yang usui. Serta cara yang madah kutai ngagai kita. Ngenok Roh Kudusnya. Ketiga ya, Jesus mpu madah ke Pentikus tu berguna benar. Lalu nanti Jesus madah kutainya berguna benar, Pentikus tu mesti bersairti ya ngagai kita. Mesti bersi tuju ya ngagai kita orang Kristian. Lalu keempat yang menjadi Pentikus tu menang ke pemesai serta madah ke penemu pengawal Jesus di dunia tu udah temu. Kita berkah ngena ministry of the Holy Spiritnya, berkah ngena kuasa Roh Kudusnya. Kita berkah hidup ngena pengharap kita. Kita berharap ke Jesus ni udah angkat hidup baru. Kita berharap ke Jesus ni udah niki ke surga ke. Lalu duduk berpuak kanan Allah Ta'ala. Nyadi intercessor kita. Berjaku ngeri ke kita. Ngagai Allah Ta'ala. Pia mengau menyadi Pentikusnya ngamat ke ministry Jesus di dunia tu. Pentikusnya penting nak ke? Pentikusnya pemandang ngagai utai di mana ke dekat datainya. Pentikus tu mesti nyerarok ke pengharap kita Kristian tu menyadi. Nyerarok ke pengharap kita itu hari agama bukainya. Ti bisi di dunia tu. Kita bisi Roh Kudus. Kurang nadai. Ya kebatan benar ke? Pengharap Kristian yang ukai agama. Tang kawal mensio ngau Allah Ta'ala. Uliah kuasa Roh Kudusnya. Agama bukainya deh. Ngajar orang cara. Tau kejalai ngagai petaranya. Tino mana? Petara merkat kenuan. Jadi cara tu. Bapangai bapamanah mensio. Kita orang Kristian. Ukai bapangai bapamanah pengawak kita mensio. Tang kita bapangai bapamanah pengawak anak Allah Ta'ala. Kristian itu nya deh. Kebenar. Madah ke petaranya datai ngagai kita. Agama bukainya ngasuh orang datai ngagai Allah Ta'ala. Nyok bida ya. Allah Ta'ala kita udah merik jaku ya. Bersempekat lamak subuh. Tang ya ndak ngayan ke diri bajaku ya nya. Allah Ta'ala pegari menjadi bersempekat baru tu. Lebuh Jesus udah ada nya di mensia. Ti nyadi ke jaku petara. Allah Ta'ala nyumpu. Jesus nyok meh jaku Allah Ta'ala. Jesus nyok meh jaku Allah Ta'ala. The word of God nya. Menyadik semua. Mansang ngenatai ke diri ngagai Allah Ta'ala nya. Mana? Nang yo mana? Yo kebatang benar deh. Allah Ta'ala ngasuh orang datai ngagai yo. Ngenok pemanah si dok yo. So nanti kita lagi ngenok cara tu. Lagi kena cara lama tu, kita mesti orang ke mana? Kita mesti alim pendiau. Mesti bergerik mungkus dirinya. Nak tahu ayan auratnya. Mesti temu hati engkau pemisi diri. Lalu anang ini yang. Anang tertengok kota orang. Nya alai Allah Ta'ala lalu meri adat 10 pesannya. 10 commandmentnya. Adat-adat engkau pesan kebukainya. Awak ke mensia uliah datai kena ya. Nitiah kecaranya. Nitiah kecara adatnya. Besi can kini menjadi. Nanti kita ingat cara tu. Ingat cara adat 10 pesannya. Nadai. Laban kita gerinti gagal. Kita mesti pil. Laban na dahil si ku mensia ulih ni tiyah kadat niyo. Kubub kudus. Tang puji Tuhan, kita yang nantai ngena caranya lagi. Dikenok kita yang nantai ke diri ngekayalah kalau. Laban nalah kalau dah merik ke kita yang nak tunggal ya. Ngamik ke kita yang tiarap ke Jesusnya deh. Dia ampun nari ti dekau nguji ke diri datai ngegaya. Ngenok cara adatnya. Mai pemelik dirimpu. Mai pemalui dirimpu. Mai penyalah dirimpu. Mai pengamah dirimpu. Mai duso ngegaya. Udahnya, puji Tuhan mega. Allah kalau lalu merik kita Roh Kudus ya. Bakal tadi baca kita bersurat pasal kerja Rasul bagi dua tadi. Awak ke kita bisik pengering. Awak ke kita bisik penguat. Bisik penglihat. Bisik pemberani hati datai ngegaya. Lalu nitiah ke ya. Berjalai sejalai nguya. Hidup nguya. Bok dalam Yesus Kristus. Haleluya. Uji kita yang merhati ke penguntuan kita yang menyedih. Penguntuan kita orang Kristian tu. Kita uliah datai semak ngege petara Allah kalau. Barang mayo. Laban yo dulu ngedatai ke diri datai semak ngegai kita. Kita uliah berjakuk nge petara Allah kalau. Laban yo dulu udah merik jakuk yo ngegai kita. Kita uliah rindu ke yo menyedih. Laban yo udah dulu rindu ke kita. Lalu dia tahu Roh Kudus Tuhan punya bisi bok dalam kita. Nyadi kesaksi titra benarnya madah ke kita dia tu nya udah dia semak ngau Allah talompu. Roh Allah talo Allah talompu nya dia bok dalam kita. Nyok penyemak kita ngau petaro Allah talo. Kita nya nyadi anak ya kebo. Nyau sebilik nguyo. Nya alai menyadi sari tu datai mengawati ti kempang ngagai Tuhannya bejaku ngoyo menyadi laban kita nemu yo nang ko ningo nyawa kita yo na rindu ningo kita bejaku ngagai yo gago kati kita menyadi laban ketegal pentikos tu kita ndak diau ke diri diri lagi kita ndak diau seilu ilu lagi kita mesti Roh Kudusnya ti diau bo dalam kita. Roh Kudus ti ngangkat ke Jesus dari mati. Dia tahu yo ke boleh ngangkat ke Jesus dari matinya. Dia ubah dalam kita. Nyok pemesai kuasa ti besi dia ubah dalam kita menjadi. Dia ubah dalam kita orang Kristian. Ke penyawab kita. Perundingan ke. Orang ke ngangkat ke Jesus dari matinya. Dia ubah kita. Amin. Lalu lebuah kita nak nemu cara bersampai. Semua kau jatuh. Lama kita yang nolan dia deh. Kita ukai legend. Roh Kudusnya deh. Ti diau berdalam kitanya. Bersampai ngari ke kita. Minta ngagai Allah kalau. Ngari ke kita. Ngenok demuah tindak uliah ditelah. Ngenok jakuk tindak uliah ditemu mensianya. Lalu megat tindak uliah ditemu antu sitannya. Lepas Roh Kudusnya minta ngari ke kitanya deh. Nitiah ke penekok Allah kalau. Roh Allah Ta'ala mpu ti diau dalam kita minta ngagai Allah Ta'ala utai ti dikedekok ke kita ngenok pre intang Roman 8 ayat 26 lalu lebuah kita berjakuk ngena jakuk ke nyelai ko kita iban lebuah kita speak intang tau ke lebuah ti pre intang Roh Kudus tiba dalam kita ti hidupnya nyok ti berjakuk ngari ke kita berjakuk bersampi ngagai Allah Ta'ala ke apai kita berandau ngau Tuhan ngari ke kita lalu pre intang nyok menyedik nyok sampi tinitiah ke penekok Allah Ta'ala ke kita lalu entu sitan lepas dia tindak nemu tai empangup tak kena merti ke speak intangnya ya nak nemu tai tidak kerandau ke kita ngau Tuhan so entu sitannya ndak boleh ngelampat deh. Tau ke ndak boleh ngacau sampai kita nya. Laban ya ndak nemu tai ti disebut kita. Tang haleluya menjadi. Tuhan nemu. Laban Roh Kudus tiba dalam kita nya deh. Ti berandau. Ti berjaku. Ti fellowship ngau Tuhan nya empu. Amin. Nyok buntuang orang ti bisi pemberi berjaku. Ngena jaku Roh Kudusnya. Nyok penguntung orang ti berjaku kena jaku kenyelaiknya. Nyok penguntung orang ti speak in tongue. Because they speak heaven's language.
1: Kura putih.
0: Haleluya. 1 Korin bagi 14 ayat 2. Kubub kudus. Laban orang ke berjaku kena jaku kenyelaik. Orang ke speak in tongue-nya. Bukai berjaku ngagai mensio. Tang berjaku ngagai Allah kalau. Laban nantai orang merti kutai ti disebut ya. Laban ia nyebut utai tindak ditemu reti. Ngenok jaku ruah. Paul madah ke kita dituk menyedik. Ianya

ngena tangnya. Ukai bejaku ngegai bensio. Tang bejaku berandau. Ngawah pai kita empu. Ngenok pemberi preintang. Laban bayat 14 di sini buat deh. Kubuk kudus. Laban ti aku bersampai ngena jaku ti nyelai. Nanti aku preintang. Ruh aku ti amat-amat bersampai. Ukai aku. Rundi yang aku ndak bersampai. Ruh aku ti bersampai. Ruh kita bersampai ngegai Allah Ta'ala. Kendang yo ruh. Lalu Jesus mpu bisa nyebut ba Injil Saint Mark nya menyedi. Bagi 16 ayat 17. Ku Tuhan, tu tanda ti dekok nya pulang orang karap ke aku. Sidaknya dekok bejakuk mena jakuk ke nyelai. Menyedi. Kita udah berkunci ke Pentikus tu. Ngau pemberi Ruh Kudus. Kita udah ningok penekok Allah pai ke penghidup kita. So Pentikus tu penting. Pentikus ti keterubah ya subuh. Keterubah ya subuh. Tau ke disebut orang Israelnya Shebot. Dikenal sidak ngingat kalah telurnya deh. Ti meri adat 10 pesan ngegai sidak ya. Bak bukit Sinai dia. Ke 50 hari sidak udah dibaik Allah telurnya. Pansuat hari menuai jip. Lalu sepengudah Allah telur meri 10 pesannya. Udah ya meri 10 commandmentnya. 3,000 iku mensia mati. Bas nutuk benda megok. Bawa sempekat baru. Lebuah Pentikus datai. Maka tu dah disebut tadi. Nyadi megak 50 hari udah bekau pengangkat Jesus Kristusnya. Hari mati. 50 hari udah histor kita. Lalu lebuah Allah Ta'ala nuang ke Ruh Kudus ya. Ngagai balas sidok bawa opor rum di menyok. 3,000 iku orang selamat. Tuk mandang ke menyedik deh. Tuk mandang ke ruahnya. Meri kita penghidup. Lalu ada 10 pesannya. Mai ngegai pemati. Nyalai menjadi semua. Nyadi orang Kristian. Kelebih lagi nanti kita nemu grace Allah Ta'ala. Kita ukai dekat mana ngemik ke. Ngemik ke kita boleh bempu pemana. Nggak boleh boleh berkat dari Tuhan. Tang kita ini dekat nemu deh. Kita dekat nemu pemana utai ti udah digagok Tuhan ke kita. Kita ikut nemu utai itu dah disedia ke Tuhan ke kita. Kita ikut nemu utai itu dah digagak Tuhan ke kita. Lalu kita pun, puji Tuhan, udah nemu reti Pentikus dari itu. Ngau megau udah nemu guna Ruh Kudusnya. Ngagai tubuh kita. Ngau gagai penghidup kita. Sari itu. Lalu kena kita ngetuh menjadi. Kena meruah kudus sudah diberi Allah pai ngagai kita. Ruh Kudus tiba dalam tubuh kita ini deh. Dikenok kita yang nerima. Serta dikenok kita yang muka pemandang Allah Ta'ala. Awak ke kita bisi revelation ke Tuhan. Ruh Kudus tiba dalam kita ini. Dikenok kita yang bergulai orang bukai. Ngenok pengerindu. Dikenok kita yang berkunci ke jakut Tuhan. Berani preaching utai kebenar. Dikenok kita yang ngermai ke gospel. So seminggu-minggu tu menjadi. Tuhan merkat ke semua kita. Kita likun megang-megang. Kita selamat megang. Kita gerai. Kita hidup nyemai megang. Kita nadai suntua utai. Laban Allah talonya. Meri kita semua utai tidak guna kita. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: สาระละไม Y FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam Y FM
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningat, bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin dekat Damia Alamin Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM Engkau Islam Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peningat semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kesekali tu pada peningat semua, aku dekat berkongsi ke senentang nanam ke pemanah dia tadi kita dekat buliah ke, keberkatan. Jadi bala peninggal semua, 10 hari tik keterubah bulan Zulhijjah, yang ingat tadi antara hari tik pemadu ia istimewa dalam Islam. Tiap amalan tik dikerja ke kita berkandang timpuh untuk bala peninggal semua, dijanji ke upah untuk ke ganjaran tik besai bersisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tang pemanah yang tadi tak diletak ke beribadah khusus saja, yang megak dekat di ayan ke berakhlak engkau adab dalam penghidup kita nyelinting hari. Jadi hari raya korban mengajar kita reti kebenar ya pengorban tu ia ukai seminat nyemeliah jelu korban aja tang megak bersifat tu ke ulah negatif tik dikembuan kita bako ego pengeringat ati semampai ringat tu ke jampat ke ngeransi kena kurang engkau penting ke dari empu. Jadi ajar meh diri kita bila peningan semua nyadi orang tik penyabar lebih maya kita napik penguji dalam penghidup, lebih murah hati lebih maya kita ke merik pemerik tadi engkau lebih menghargai tiap orang tik berkelingit kita. Pemanah tik dikerja kita engkau ikhlas bila peningan semua tajak pun miat di pedak tang oleh merik kesan tik besai ngagai penghidup orang bukai. Jadi kemeh bulan Zulhijjah tu sitik palan alai kita ngubah serta mikik diri kita ukai seminak maya tu ajak tang kita semampai dekat mikik ulah kita nyak tadi nyadi hamba Allah tik manah nyelinting hari. Maksud jadi setiap hari kita dekat mikik ke ulah kita ngambil ke kita nyadi hamba Allah tik Allah ke Allah mandang pengawak kita tadi ngau rahmat ngau kasih sayau ya. Ngarap ke tiap singkang kita itu tadi ngundan mayuh pemanah, tiap leka jakuk kita dirias ke ngau adab, ngau tiap ulah kita yang tadi nyeremin ke akhlak tik mulia. Laban pengujung ya bala peninggal pemanah tik semampai di kerja kita yang tadi ya dekat maik keberkatan dengan gaya penghidup kita insyaAllah. Jadi wallahualam nak kata dulu kunci dia baik aku harap ke kunci ke dia baik aku tu tadi bala peninggal semua merik manfaat dengan kita semua insyaAllah. Bertemu baru kita basada kita tik dekat datai bergulai bawa YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ok, peningan yang kita mai mai tom dia ke program Sara kita lalu nangkan kita lagi kita pukul 7:30 lambat lagi semua belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching tang sebelahnya.

Salam hai peningat Datuk kami nabur ke Berita Lemai 22 hari bulan 5 tahun 2026. Pejalan lutut terbaik latika akses pengerai orang di Menua Ulu. Projek angkat dinding penyidang tebian tasik bak kuat kampung Kuala Sibuti di Miri berlabuh dipercayai ke dalam minggu baru Tok Ila. 39 ikut parti ditan ketegal macam penyalah immigration. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Perjalanan lutut terbaik FDS bisik tangga pengawak ke cukup berguna. Ianya nentukan servis niaga pengerai. Ulih disediakan agar rakyat kediau bandur di Mar di Lawak. Kelebih lagi bak menolu di Sarawak ngau Sarawak. Pian megak ngau bak sekedandur di Semenanjung Malaysia. Sampai Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib. Pada kepedalai lutut terbaik itu, ianya penemui kreator Raban Penyaga Pengerai, kelimpah hari pengawak nganjung ubat ngau vaksin, serta nganjung orang tipatut diperubat engkau sili agi. Dulu agi harinya ia bisa menerima penemui bahasa Seraban orang, hari layang-layang aerospace yang berhad, ti ngatur lica bekaul ngau ungkup pengawak kompeninya, di kena nyukung pejalai lutut terbaik. Perintah Sarawak sudah memberi agih belanja RM120 juta ngagai unit bagi perkara pengarap bukai tak ke uniform dalam tahun tu. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, pada ke hari penyampaunya, RM90 juta sudah diagih ke kena ngagak tau ke ngangkat pemanah rumah sembiang di ukai Nggi Islam, lalu RM30 juta diagih ke ngagai sekolah mission. Perkara tu ngayan ke perintah endang sepampai meri sukung ngagai perkara penyerakup, pemanah hasil pengawak, ngau pemansang ti istimbang ke semua Raban di menua tau. Projek agak dindian penyidian tebing tasik ke panjai 71 meter bak kampung Kuala Sibuti di Miri disadang dekat Belabuh dipercayai ke dalam minggu baru tu elak. Kawan konsen negeri Sitak Berkenu Datuk Rosi Yunus mereka projek tu dipercayai ke ngau ngenyit berduduk hari pengurusak kebalat nyadi ke Tegal Gumbang Besai ngau air pasang mayuk musim hujan dalam pun tahun sitik tahun-tahun tu tadi. Projek kebungkus kurang hari RM200,000 ditagak ketembuk dalam timpuh 6 bulan lalu tak tumbuh lagi tembuk enti hari selalu mana. Sebenarnya tu penyidian keterubah ke panjai 71 meter sudah tembuk gagak lalu dinding penyidian keduanya dekat nampung dinding bandur ti terkerugak kena ngurang ke risiko rumah orang runtuh ketegal tanah tumpur. Sekedandur bukai ti berimbai ngonyak megak sama betapi ngau penanggul ke sebakar lalu tegalnya sidar dekat nganjur peminta ti ngasuh berjalan ke projek ke sebakar. Dato' Rosi Yunus mansur ke Jakarta untuk ngagai pengarang berita udah ia ti nyerah ke projeknya bak kampung Kuala Sebuti di Miri. Nakak bulan 4 tu kemari 5,274 dikurang dibagi menurut betung kenerima bantuk nintang bulan hari upis pengintung pelantang pendiau Mensia Mayuh JKM sudah boleh penguntuk hari macam skim duit bantuk kemanggai RM2.39 juta sebulan. Sapit Menteri Pemansang Induk Nembi Amit dengan pengelantang komuniti Datuk Muhammad Razi Sita merah ketuk dengan keperintah Sarawak endang-endang ngetu merik bantuk bagi orang tip guna ketulung. Tok nyengkam Raban Nabi Amir, orang kekurang penatih misik, orang timpang peniau, orang tindak dapat ketegal kesakit, enggau Raban orang tuai umur. Ya mansur ke Jakarta untuk buat program sejambat kasih Hari Hari Gawai 2026 bagi menua betung kreator buat rumah makus lubuk debak. Ngenak program sejambat kasih, JKM Sarawak beri duit bantuk RM100 dengan hamper ke bungkus RM80 agar tiap ikut orang kenerima bantuk. Kita ada tu benda mendiang ke berita lemai hari YPM Iban RTM Kuching. Mengenai inisiatif projek batu karang ngau Reef Ball kena ngelati ke nyaga ekosistem Coral Reef 2023-2030, 300 titik tukun sudah diingkah ke Belabuh hari kanan Tasik Balingian nyentuk ke Tatau. Penerang hari Sarawak Forestry Corporation SFC meraka tukun yang dekat nyadi sekedar hari Coral Reef Ball Barrier ke boleh 761 km panjang. Projeknya boleh menjaga ekosistem Pak Baruh Tasik, hari pengau orang keberikan ngena pukat irit, kelimpah harinya di habitat baru ke utai hidup dalam Tasik. Sama bisi di Pejalaika, ianya pengau meresah betul karang ke diatur SFC berserimbai dengan hari diversity serata dunia ngena saup hari upis pemansang Bintulo. Pengawak ngelancarkan program itu dipenyadi sapit Menteri Pengatur Mengeri Pentadbiran Tanah ngau Rampak Menua Datuk Lem Talis Saleh. 33 ikut penyelam Arimaya Bengkak Agensi Ngoraban Penyelamat bisik ngau masuk program Mersi Batu Karangnya. Pengawak ngelaban penusah Gian Dadah nyap guna kesap dari semua Raban ti nyengkam perintah, agensi penerit adat, gerempuan keukai di kuasa perintah
enggau Mensia Mayuh. Kawan Konsel Negeri Si Tak Jepat Iskandar Turki madah katur di beri ajar ngelalau serta kaul sosial ngau orang Mayuh megak patut bendat di Kelati ke kena ngirip penengkap ngagai Mensia Mayuh kelebih lagi bala nembiak. Ia mansud kerja kutul boleh kebjadi jelajah aspirasi bebas dadah di Jepat Bintulu. Program tu guna benar dikena merik pemerhati ngagai Mensia Mayuh pasal pengurusak ketegal salah guna dadah kelimpah hari tinglati ke ungkup Mensia Mayuh bak pengawak nyeliah ke penusah dadah. UPS Immigration Malaysia Sarawak udangetan 39 ikut rakyat meluar di tamak ngocara belalai ke menua tu ketegal ti ngelanggar atur hari baru Akta Immigration 1959-1963. Bak sebengkah penerang UPS nyak mereka sidak tilitan ke bak operasi penerit adat ke diatur bak sekedak tabak projek ngan rumah pengerja pengawak di Kuching Ensana engkau kemarik. Penyalah ti dikerja sedatuk nyengkam diau di menuatuk lebih hari timpuh ke diletak gawak nadai ngenak permit gawak ti sah serta ngansiang kepas penumai dikenak sidak gawak. Sidak tiditan kabar operasi itu berumur antara 18 ngagai 56 tahun lalu dibaik ngagai bagian penerit adat Immigration Kuching ngambil ke pansiak kesiliak ngak atur dipatut uliah di Pecalaika. Palan ke bisik dipersang ngengit bahawa operasi itu nyengkam tabak projek ngagai rumah apartmen di Pendin, tabak projek berumah di Bintawak ngagai rumah pengerja pengawak bak genturung industri Demak Laut. Dua ikut pengaji Mekah sudah dikangang agai UPS tu ngambil kemerik penerang pasal pengok sidak kengaji rakyat meluar bak ndurnya. Raban pengerja pengawak tiba pengerai nyak cukup berguna dikenak nentukan servis ke Mensia Mayuh ulih dipercalai ke enggau panah. Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng madah ke sidak ndang semampai ngemeran ke pengawak ti nyaga penglantang penglikun ngap pengerai orang tiga awak ke sidak. Laban sidaknya endang raban orang kecukup guna ngagai Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Ia mansud kerja kutub buat program berpersa pengerai ungkup orang tiga awak ngau MBKS di Kuching. Buat program tu lebih 100 orang hari MBKS ke berisiko kena laban barang kimia, penyakit kemudah berampit ngau utai ketang ngerugak penglikun bisik berpersa darah. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Pejalai lutut terbaik latih ke akses pengerai orang di Menua Ulu. Projek angkat dindian penyindian tepian tasik bak kampung Kuala Sebuti di Miri berlabuh dipercayai ke dalam minggu baru tu ilak. 39 ikut parti ditan ketegal mayuh macam penyalah immigration. Nyalakan kami Mike Tamrin ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 22 bulan 5 tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak Mayanya Abdul Taib Mahmud madah ke rakyat Sarawak nak patut empelitak ke perkara senentang penyerakup tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tiap nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai seminak gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya ti nesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosio ekonomi diri empu hari ti ransing gawa serta nanggam kaul kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah panjai. Enti siti sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai mega dekat kena pangka. Yak kebuah penyerakup tu besai amat guna ya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri mega nak setuju ke buah penemu dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tangya nyemetak madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisik ngemana ke agih belanja kebulih RM50,000 ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.
2: Okey, peningan. Jadi aku dekat macam pesan berat ya ke baru disimak kami ke lemai itu. Kalau pesan ke sekarang itu datang dari Roslyn anak Edwin Umpang. Kalau pesan untuk menuju kawan Melayan ya ke dia Pak Sibu Jaya dengan Beguang, Rumasan dengan Kuah Ketipasung. Di Miri, Bintulu, Kucing, Abuat Triaman, Sebang, Lubantu, Lijan, Julau. Ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kenamah dia itu. Kalau pesan tu madah ke penguat semiang ngintu setahun niang umpang anak berayun tak kapayit ianya kena lemai 23 hari bulan 5 2026, bak lorong 7i lumur 2G di Sibu Jaya. Jadi ya sekali lagi madah ke penguat semiang ngintu setahun niang umpang anak berayun tak kapayit ianya kena lemai 23 hari bulan 5 2026 hari 6 tu bak lorong 7i lumur 2G Sibu Jaya. Terus pesan ke Siti tu, banyak pesan kau yang tu nuju kawan Melayan yang kedia di Sapak, Munggu Sawak, Ngeranji, Kucing, Miri, ngau kawan Melayan Kepukai, kenalah rintai, kena mandi tu. Kelebih kita kenalan yang ekstra rumah Tachin, anak para. Kali pesan tu, ngasuh kita datang ke rumah sini, anak Tachin, Banting, Ilik Lingga, ngau pengawak berantu, keniang ekstra rumah Tachin, anak para. Ianya kena 29 hari bulan 5, pengawak Nikit Keregang lalu regang dekat dihancung ke Pendam kena 30 hari bulan 5 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke minta kata ratai ngagai rumah sini anak Tachin di Banting Ilik Lingga ngau pengawak berantu ke niang ekstra rumah Tachin anak bara kena 29 hari bulan 5 ianya pengawak Nikit Keregang lalu regang dekat dihancung ke Pendam kena 30 hari bulan 5 tahun 2026. Ya trip pesan berat ya ke baru terima kami ke lemai tau. Okay, terima kasih ke peningkat kita ke lagi mengkang boleh secara lain dengan kami abad jamtik kedua tu semudah berita lemai. Tentu ya peningkat kita yang tadi benung mendiang ke radio sekali ke benung duduk di TC radio semudah ke ngintu diri pukul lengur diri sebilik tau ke benung dirantu jalai tau ke benung berjalai ke pengawal gawat shift kini ke lemai tu harap ke semampai lantang hati ranting hati berjalai ke pengawal kita.

Ya, mood gawai udah on. Munyi ke sekedar kaban. Kini ke pulai tahun untuk peninggal. Harap ke pengerami gawai ke tahun untuk mai tuan mat limpah ngagai tiap kok kita. Kelebih ke anak kita ke agi bersekolah. Apa yang kita ke pergi gak ke jerki. Nak tinggal mereka orang tua ke dia di menua ya. Apa abas masih tak nak berserimai dengan pengerami kawai ke tahun tu. Okay, terima kasih yang kaya peningat kita ke bisik nyapa ke lemai tu. Darling, Kumang, semua lemai, DJ. Sebab berjalan ke pengawal minta putar ke lagu gawai Ari Reza Reho ke nak merindang semua peningat YFM. Serta ke udah mood gawai kot ya. Ini tadi pesan dari Darling Kumang. Biar muka Ellie Spencer bisik nyapa ke lemai tu semua lemai DJ. Sebab lemai Ellie Spencer. Biar muka Alex Delta Bina Watabarau. Hari rumah Jonas Lajar Pentiak Baru Sekerang. Selamat lemai kau ya. Sudah selamat hari gawai Nuju Nuan DJ. Minta putar ke lagu gawai hari Ramdes Walter kau ya. Serina Senai Jana. Selamat DJ. Selamat ke pengawal. Salam hari Menasratu aku ya. Baru dah hujan kami ditau. Minta putar ke lagu gawai hari Ramdes Walter kau ya. Okay, terima kasih Serina. Piam kat tujuan selalu. Bersih nyapa. Kena berjalan ke pengawal kau ya. Berjimat pulai tu lagi. Terima kasih tujuan selalu. Ini tinggi peniak kita hari Betung. Mana sama gawai ku ya, mana gaya hari kami di Betung lemai tu. Terima kasih ya, si saya sama-sama ini tinggi. Piam kat Rini Sabai bersih nyapa. Sama lemai sama berjalan ke pengawal. Hujan di Serikai lemai tu. Minta putar ke lagu hari Jonas McKean. Kena kita berpindang lemai tu. Andrew Chai Masih yang sama lemai DJ. Sebab jalan ke pengawal minta putar ke lagu hari Winnie Albert ngau Jeffrey nyaloi bergawai di atas kapal kot ya. Salam semua kaban Facebook, kaban WhatsApp, kelemai tu serta meri selamat kau ingin nuju semua Andrew Chai Masih yang hari miri orang miri tu nah. Kes ini ni di sama lemai kot ya. Minta putar ke lagu gawai Aik Mata Bari Gawai Rimnisa Francis kot ya. Kena merindah rimpu biar mekat semua peningat YFM kot ya. Terima kasih Yasinu Nidi. Bisa nyapa mekat Francis Sanchez malamai. Terima kasih ya Francis Sanchez. Bila mekat Richa Unup. Selamat malam DJ. Selamat jalan ke pengawak. Baru-baru hujan hari kami bak jalai simpan semunjan kau ya. Minta petepah ke lagu hari Margaret M. Calang lagu kawai hari ya kau ya. Ok, Intan Baki sama lemai DJ sama jalai ke pengawak. Selamat lemai sama kawai nuju kita sebilik kau ya. Minta petepah ke sebarang lagu kawai kerana menindang semua peningat YFM ke Bisiningan Radio ke lemai tu. Terima kasih Limut Randi. Hujan kami dikenal di Tok yang minta putar ke lagu gawai DJ. Awak lagi kena pahal lagu gawai awak. Catherine Robin sangat lemai DJ sebab jelai ke pengat nuju nuan ke lemai Tok. Terima kasih Petrus Inchan merah rimpu menemudian ke YFM. Terima kasih Petrus Inchan. Roy Kuang sebab lemai pengat YFM sebab jelai ke pengawak mana hari kami di Seraman di Tok ya. Gawak sambil mendiang ke DJ ke lemai Tok. Terima kasih Roy Kuang. Nita Sapit Kandau sama lemai DJ sama jalan ke pengawal hangat hari kami di Seloi Sibuti. Bisa nyapa muka Simon Simon Erika Anis ni semudah berdiri pun benda-benda ke YFM. Terima kasih Fan Arugula 9206 sama lemai DJ sama jalan ke pengawal Pak Konti. Terima kasih apa lambai muka bisa nyapa sama jalan ke pengawal aku ya. Terima kasih apa lambai Lina Bugi sama malam DJ sama jalan ke pengawal Nujunuan. Minta seperang lagu Ari Angela Lata jual lagu gawai kena menindang semua orang ke sini dengan radio ke malam tu. Pian mega bisiknya apa inya klien teman MJ sama Ari gawai DJ RG sama-sama klien teman MJ hanya tadi balap ni kita ke lemai tu ke sini menindang ke kami ke lemai tu ba awak sada lemai nah. Pian mega Syasha Amna Syasha hari sibuk kan mudah celap dunia sibuk lemai tu besi hujan tadi ku ya. Terima kasih ya Syasha ke besi mendiang ke YFM ke lemai tu. Merindang tengah setiap lagu nerima kat gawai hari JSM Jalang.

0: Begulai
1: sejala. Okey, peningan itu kami mai kita mendekat tanduk program Randau Pemansang.
2: Okey, selamat mai peningan manyuh kita kaki dengar kami YFM. Okey, dia dengar Bandar Kuching 101.3 FM kelimpah ngena RTM klik tau ke channel My TV. Ke lemai itu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tadi dengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke Sari Temegak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan Siku Megak ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program Arah Mansang untuk ya Sari itu. Ke lemai itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuk Antu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuk Antu ya. Okey, kalau itu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau inya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai itu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatuan wan gunsi kemimit pejalan wan ti dicirinya di pengulu tak kemaya ti ti agingan.
3: Terima kasih ngagai wan DJ. Mati abu keudah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
2: Iya. Yeah.
3: Lalu pencen tahun 2021 aku lalu ciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
2: Iya.
3: Yeah. Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memegang kuasaan Batang Kari ke nyengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah. Ngau 4 buah rumah dari Bawi Ulu Lumanak.
2: Semua ya.
3: Ah, semua ya.
2: 15.
3: Ah, 15.
2: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke Kalak Megai tau ke ia kenyaga pilihan menua kita ke Subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan boleh berkongsi ke penerang dulu. Tu kira kedai ngingat ke baru sejarah. Bala pengaruh rakyat ke Kalak Megai kita
3: kira nak jawa juga. Aku ngepun hari pengaruh dun. Dun N34 batang air.
2: Iya. Yeah.
3: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu kedia tu. Lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Lalu apa peringkat Parlimen P203 Lubuk Antu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat.
2: Iya.
3: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal. Lalu ke dia tu YB Roy Angau anak jengkui. Terlebih harinya tempat tu daerah Lubuk Antu.
2: Iya.
3: Lalu dia tu Tuan Dio kami enya akui hijau.
2: Ya ke Benung Mangkuk Pengawal.
3: Oh, Benung Mangkuk. Ya.
2: Okey, jadi peringkat banyuh ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live megak. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wau berkaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ke dekat dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuk Antu itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu menang senentang perkara pelajar dulu ne. Kau. Jadi anu biak ba pilihan menua kita di tu dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Dan yang nampu ngagai sekolah primary ba dini.
3: Jadi ba kuasaan batang kari. Di tu bisi dua itu sekolah primary.
2: Ya.
3: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Pantau.
2: Tahu.
3: Di tu sudah belajar hari prasekolah ngangai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary.
2: Oh, secondary.
3: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 tahu terus ngai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu.
2: Oh.
3: Lalu bisik sekedar kata pilih ya. Ngai MRSM Betong. Pum 4 pum 5.
2: Iya. Yeah.
3: Bisik sekedar terpilih ngai sekolah sain dia tu.
2: Iya.
3: Berapa tahun tu bisi dicurum ke pembuan?
2: Anbiya kita bawa pilih
3: macam
2: mana? Oh,
3: ya. Lalu Maya kaje pom 6. Anbiya di tu sudah masuk aje SMK Kelili.
2: Iya.
3: SMK Semanggang. Lalu lebih harinya bisi bukai keterus hari pom 5
2: yeah.
3: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai. Ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG, Institut Perguruan membekal de Kuching,
2: oh,
3: de Batu Lintang, Batu Lintang lo de Bentanggur.
2: Oh,
3: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk aje tanya universiti Unimas, UITM. UPM kada Bentulu ke terbukai ngau sekedar kebukai ke ngambil technical mayu maka buat simban kebukai
2: sidak ke nampu pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya kiranya pula ngagai negeri kin
3: negeri kin semua ke negeri kin
2: jadinya sekedar hari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ngau kita senentang perkara pelajar dan biar berpilih menua itu di menua Enggari Lubuk Hantu tu.
0: Let's go!

0: buat tu. Tu laban nuan ke nyadi pengulu. Abak sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ngagai nuan. Tu agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke bagi aku mayu haji nya orang bertanam topi.
0: Iya.
1: Jadi penatainya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun. Oh. Jadi nyak perlu ke belanja. Mm-hmm. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak datai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuhnya ba primary kurang lagi masalah.
0: Oh.
1: Maya nyonggi secondary.
0: Banyak nyu pulai ngagai negeri nyu jauh lagi.
1: Oh. Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar.
0: Oh.
1: Tengah air bisa 3 jam. Bayar motor air sekali mansa 200.5 dia tu.
0: Sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Oh.
1: Dan nyu pulai bukannya muka ngah. Jalai balak ngena kereta. Nanti mayu apa kunci bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200.5 ke kelubuan tu keng kelele 200.5 nanti sampai ke Semanggang 300 tipe kunci lepuh lagi tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah dua minggu bala nembiak pulai
0: dua minggu sekali.
1: Siti penanggul ke besai dikira mayan mia masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4,000. Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak?
0: Labanya nyu mungkal baru
1: nanti. Rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita ada mula benua tungak ke ulu engkari lubuan tu sikit benua ke jauh di lawak kita. Tempat lagi kami sebuat laban ke datai dari benua Bandaraya Kuching dan demui gitu. Kira-kira umbas jaga pa jauh penyawah pejalai ngagai benua di ulu engkari itu nah. Atau kenang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai bala menyuah kudu dengan kita ngau bala kemenung kemenak kita live. Penyawah benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ini berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedua tu nya kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tu manyuah ke dekat dikenang di tu tuan ke dengan manyuah bagaimana cara kita boleh menatai ke diri dengan menua tunggak kita atau kita ke hari menua itu kita akan pasut dengan negeri.

0: Ruko sudah aku sebut tadi.
1: Iya.
0: Ada tu mana Mimin? Bisa Jalai Raya. Oh, nama Jalai Raya. Tanya Jalai Bala.
1: Iya.
0: Jadi penanggul ya tu Jalai Bala. Konsesi Bala 60 tahun.
1: Hmm.
0: Orang ke kerja Bala 2-3 tahun habis.
1: Oh.
0: Lama nunggu nak mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua.
1: Iya, iya.
0: Dalam mayanya. Nadai orang minta jalan.
1: Oh, jalan nadai itu nih.
0: Ah, nadai itu. Lalu ngarap ke kami rumah panjai. Amanah bagempuang kin kita.
1: Oh, oh.
0: Bagetua ruyung. Tapi jalan dah 50 km. Nadai daya kami
1: di
0: ruyung.
1: Iya, iya.
0: Ati ka, tulang ka, sejam dua jam sari ke ka lebih harinya jalan maja rusak. Hari sari. Lalu ingat aku dalam lama 8 tahun tu jalai hari jalai balak nyari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalah ada grading
1: halo bedau ya
0: sampai kalah ada sapular ti nyarinya kangen usah kami
1: tu nyu nguyeng agi kenal serentang pemansang ba menua kita di tu atau bengulu au bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding kengau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke Mimin sekali ke baru di nuanya udah mesti ubah Mimin kene tau ke segi memerlukan perubahan ke sailah untuk kita ke di obat menua dulu di tu
0: ubah namanya ubah tapi aku kan ngenang 10 tahun ke lepas
1: ya
0: pedih ya pedih Mimin lebih pedih ya nama kebuang dulu peruntukan perintah lagi kurang
1: ya
0: nyari tusah nare berbagi kenya lalu ngarap kenya datai ge kami menua ulu bisi tusah Mimin nyalai suba bisi ninga cerita aja kadang-kadang nadai daripada datai ba kami nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tanya dulu mai mah ubah laban perintah nyoda bisi ge peruntukan
1: iya iya
0: maka jalai bala ka dia tu bisi pemanah hari perintah Sarawak perintah GPS tidak ka ngambil alih jalai bala
1: iya
0: nya ke pengarap kami ngambil semua jalai-jalai bala ke semina jalai kuliah dia kena kami ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah oleh damai perintah pulainya di jalai negeri kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu mayu package ya beka dulu bukan kami itu ambil kebandingan jalai kami itu 1.5 km sudah udah deh semen ngena peruntukan dari konsesi bala.
1: Iya.
0: Tanda itu jalan kancur bangsa kita sade. Ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu udah bisi peruntukan nengah ke neng itu jalai kok nengah jalan perhubungan desa Maris semua tu hari JKR lalu nambah kenya bisi RTP ke debre YB melalui YB lalu dia tu megah baru dah debre YB Datuk Malcolm bisi 100,000 kena ngeripe jalai ke depan sak kita tadi ke Tuda.
1: Iya.
0: Nanti ke ngaga ada. Kalau lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook jalai teruk. YB MP pun kena jangka pendek. Kau dah merek 5,000. Kena ngeripe nya ke 2-3 hari tu.
1: Oh, jalai nanti, ke balik rusak ya.
0: Nanti RTP nya ke masuk. Nyalai terima kasih agak YB dua ikonya udah ninggal sebenarnya kami rakyat kerito tang penanggol jalannya namanya
1: Aman.

0: jalai ke tusur, udah suah ku nganjuangnya. Jalai ke tusur bisa pansa ke tatai. Gambal banget. Nah, nganti mah maya hari ini hari JKR ka hari seda YB
1: agensi ke kawal deh. Oh, jadi peringat manyu bala kita ke lagi benda kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedar di klip video lebih kami sebuat ke data yang kami nuah ulung hari itu video atau di pada kita ungkap ya penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antudin nyentuh kami melihat data yang kami menua ulung hari itu. Tua bengal dulu program kita akan tahu pemansang tu untuk sitik lagu dulu lagi tua nampung baru balik kita akan dengan kami. Terima kasih pemanyu dengan kami secara live di RTM Kelita ke channel My TV. Terima kasih lagi tua baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaim Nua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berendau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak perorangan tua itu penghulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kerja itu nyengkam projek ke udah dipinta kepala kita tadi itu ada ngelasa bimbit senentang projek jalan ini nyengkam si projek bukai
1: kau mahu projek-projek kuda dan beri YB kami doikonya. Bekas rumah, bekas ngeripe rumah, bekas atap,
0: yeah,
1: ceiling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangan. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari Sesko penyuka datai. Tajanya udah lama kami nganti, tiang udah lama berdiri 6 tahun kuda. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Jadi, otak kerpinta tadi nih. Otak kebenar kerpinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira titik lorong lah.
0: Oh.
1: Jembatan Valley Bridge apa? Karena nukar jembatan gantung kaminya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buat orang baik ke, nanti berbaik barang, berkari itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni, boleh dari pasar, berbeli baja, beli terbuka,
0: itu sana. Berangkut nyepedi ya,
1: sebenarnya. Ngalai, ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari,
0: mereka
1: rantau ke Manis itu, boleh ada pujur ke, tu udah datai ba MP lalu udah ada bayang ngagai ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar. Nah nemu bekeni ke pengujung ngarap kata okey ma. Lawan pedes senar ga kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa diperkunci ke video begat sentang kami sebuat ke datai ba menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut tadi mata gantungnya. Ya sigi. Maya tua ke ngenaknya tua ke berenggut barang sikit pedias ni. Okey, tu nyu nguyen ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Engkari itu pengulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari perni jari ba gua tadi kemanya beda lada ni. Kan oleh pekunci ke bibit.
1: Hau. Jadi ia ke dia tu. Otai kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi sudah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Bukan kita nak meda, bukan jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami berterima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami beli subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup tiga tahun sudah habis ke dulu tidak datang itu baru. Lalu tidak rindu menda pengerindu pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai ngarap-ngarap mujur untuk ini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nyak panjang cerita. Kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai ngagai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat. Duni-duni itu bisa meminta anggai forestry. Medah ngora dulu dia bisa. Forestry ke nyintu dia. Tanya lalu dau. Nyari. Ya ke dia tu nyampau. Tolong hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah ampu mayu ke besar. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun kemaya nubuh ke sistem tagang minta ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu nyu sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari utai tanam tadi penghulu, engkau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu, engkau hari pengelandi ajari bala badi tu, engkau bisa udah dijual kita buat market luar. Lepas itu kita bidah bisi internet. Keduanya enggak ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisi kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalih jari. Di itu aman. Hari dulu. Dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun, 12 tahun dulu.
0: Oh.
1: Itu tiap pintu orang agaknya. Agak apa kumbu. Lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari itu.
0: Oh.
1: Agak skim gemburuk dia. Ada airo dia. Sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu. Ke Seriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya. Ya ke lapan pua kumbu sekali sedang ngaga 4 itiknya. Oleh jauh laju lagi kan. Kelebih harinya utai kalau segi ini ngaga pua sungkit. Hanya mar ge. Ohnya sekedar bisa dijual. Ke sekedar anti minuan bisa peluang medak maya pengalami maya kata tai tiap ke laki tiap ke induk hanya baju sungkit. Serap sungkit, kain sungkit. Ya, kemari ada kena.
0: Yeah.
1: Kain kebat sekedar.
0: Sedang ke belajar ke pasal hasil pernah jarinya. Sedang belajar di bala tua di tumpu.
1: Oh.
0: Pernah naik tumpu lah.
1: Nang belajar dari orang ketua ini
0: lah.
1: Seminar ini kurang lah kayak ngerjanya dia.
0: Yeah.
1: Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Engau mayu tu buka nya sedai berjual ke diri kiri nak pedanya orang online
0: nak ke
1: utai nak ada peda dan sobat peda baik berapa itu nurun pulai nak ada lagi udah beli
0: laku punya au kena tu lawan kita ada mesti internet sambung ya cukup mana nyengkau kami sebuah tadi buat sangkai ba pendai tadi ba jematan tadi kan line dari segi udah kira kata aku baik kita cukup dok kita yang datai ke berita ngagai menolak luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadian. Okey. Peringkat banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bulan engkau perlu pergi anak wow hari penilaian benua di engkau di lubuk antun itu untuk pihak suara itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main luar untuk kira ke jauh tinjau tau pemulu kira ke tinjau tua ungkap yang masa depan. Okey. Nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan. Dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
1: Oh ya.
0: Yeah. Oh.
1: Tiap ikut tuai tidak enang bisa berniat. Niat ke pemujur.
0: Ya. Yeah.
1: Niat ke pemansang tiap-tiap menua kada pegawai. Jadi bukan mengaku tak tahu sending dia tu.
0: Ya.
1: Jembatan. Jalai. Semina ba jalai. Bisi laban bekas jalai simpang kami nya 6 km. Kedai tu nya 100 meter kada kerja RTP. Nak 5 km udah ambil JKR ka ngeripeng nanti dah dengan nanti dah dalam nak bulan tu bulan Rudi. Lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi ngambil udah mau jual udah meruan lalu kelebih harinya
2: sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia dua titik sekolahnya. Dia sebut sekolah dah.
0: Ya.
1: Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba do elak. Sekolah udah ada duk baru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nembiak belajar. No balai cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua. Balai ke mana kemujur. Sekolah apa mana.
0: Iya. Tu benang senentang sebana engkau peminta peranak badi tu pengulu Labanuan Kemedai kira dalam 15 buah tadi ni. Oh, okey. Berkini cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke serana ke diratai ke bala rakyat. Peranak kita di tu. Sekali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke berkini ni. Oh, tau ke berkongsi mimit?
1: Jadi, abad tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis. Aku kerja ba upis pejabat daerah Lubuk Hantu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de ulu tu tidak bisa peluang nurun ke nya. Labannya maya sida yang ngambil anak. Tak banyak anak ke sekolah.
0: Oh,
1: Seorang. Kelebih harinya, kami bisa grup. Grup, saya dah tahu hubung aku dengan grup. Aku dah ngadu ke grup.
0: Yeah, yeah.
1: Grup. Tua-tua rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tua rumah. Bisa dia megang. Lebih harinya, kerayat biasa. Bisa grup. Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh,
1: yang tadi tu rumah Batang Kari, kita ingin grup Batang Kari. Kalau lebih harinya, saya dah tahu kontak ke kumbu.
0: Oh,
1: kena nomor 0139 856-5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba skrin itu bala kita agak yang cerita ke dekat di kenatai dengan gaya pengulu. Secara direct laban yang pun tadi madah nada rahsia jadi lembur habis ayat bak screen TV kita di tu ni jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke nak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu jangan mesti sekedar penerang bukai ke dekat di perkongsi ke nuan jangan mesti sekedar tadi tanya yang ada di ditanya aku ke dekat di perkongsi ke nuan
1: laban lah kanya laban di tu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh penanggul. Sedang ke mansa aku, dah dengar pendiang aku, sedang melalui wari WhatsApp group tadi.
0: Oh.
1: Hari minit, mitu yang sedang kedanyuang 6 kali setahun. Lagi opis. Harinya aku medak nama penanggul, nama kede bincang. Kelebih-lebih lagi, maka dia tu. Semua rumah panjai malah ada kali itu. Udah berumah baru magang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah Nanga Mengka, nga rumah Nanga Hukum Kudango sebab. Segal tabak. Tabak kalau ada kerja sudah siap. Jadi nge Nanga Mengka tahun tu tadi udah ada sungkur orang semina nembok ke dam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya aku bertemu dengan YB, YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak enak bekerja ke pengawas tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya kaum. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganyong. Peminta hari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya hari tidak, asu anjong ke pusat khidmat. Hanya selalu danjong.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu, nya bidang otai kerja kerja aku melama tu nguji nolong bala raya ngambil pemujur sida pemujur aku punya ngambil gagak kecengke udah ngatur
0: yeah.
1: Udah minta nanti nya bisa dia kerja lah. Nyalai hari nya aja hari aku
0: oh.
1: narap ke kita oleh rumah baru nyamai cerai lantang senang gede lansia narap ke kita terus bertuah berlimpah dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi randau kami dua pengulu bagi anak wow ke lemah itu kebenarnya kita itu beruainya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis benua tunggak ke Engkari di lubang tu itu. Jadi sudah ke berkenan ke sedar hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih benua lubang tu atau terbegak kita nya berasai gagati laba kita itu dah ngasai kita sudah ubah pemansang sudah dibaik perintah kemegah benua kita itu tempat lagi pengari rakyat kemegah kita hari cita dun enggak hari cita parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengar kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami sebuah tepung dulu enggak bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah hari RTM Kuching kemega pengurus YFM inya Cik Monica Midi enggak bala kukai semangat kita ba ulung kari itu ba rumah ngindang rantau ke Mayu Manis berbesar terima kasih ya. Bersambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua di Ulung Kari Lubantu. Berimu bagi kita bahawa awak bukai dalam program Randau Pemansang. Bahawa awak bukai untuk kami seminat di YFM. Sebulai sejalai. Terima kasih.

0: Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamin. Setiap kali musim cuti perayaan, yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama, di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh, kilometer 457.55, trafik agak sesak menuju utara. Namun, laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya, di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban, di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak, kilometer 109.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan, kilometer 274.3 sekitar nilai, turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan tanah air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad touch and go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
0: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan 2 kod baru bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. 2 kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan buah kod pengurangan risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dan talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah ONSA bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
0: Dalam pada itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio telah menuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejayaan itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Sisko Munoz itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munoz menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan Kuching City, bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Geranar, Gerita Lama Sarawak.
3: Sarito, 22/5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak mayanya Abdul Taib Mahmud madah ke rakyat Sarawak nak patut empelita ke perkara senentang penyerakup. Tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngebia ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tidak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai semina gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya tinesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosial ekonomi diri empu hari tiransing gawa serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah panjai. Entik siti sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai mega dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat gunaya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri mega nak setuju ke buah penemu, dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tangia nyemetak madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bising ngemanda ke agih belanja keboleh RM50,000 ungkup perkara pelajar kena legap ke pemansang muda mensia.
2: Jerana Cerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
0: Nyamai yang main mentipi ya?
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nombor di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Pemberindang Malam YFM.

lagu ke dibai aguen sanggup aku kena mungkal pemerinang malam kita ke malam tu peningah. Ha, tadi kita baru aja udah haninga ke berita Ria Kota Media di Kuala Lumpur. Jadi pulai baru ngagai kami YFM Iban di Kuching. Ha, kalai kita gulai ngakumin. Sebenarnya tadi kita gulai ngorolana Gilbert. Terima kasih ngagai Rolana udah merindang kita ba segmen Sadalamai. Ya, bawa pemerintah malam, hatusun program kami nada ya berubah ungkup ke

Malam minggu kita hanya malam hari 5, 22 bulan 5, 2026. Kalau jam keterubah atau lagi, mai kita mending ke program Randau Ruai. Siti program ke dikeluar ke Monica Midi dari YFM. Ya, pukul 10 malam, kami akan nabur ke berita hari YFM Iban di Kuching. Pihak mega kita lagi dekat bergulai ngau Ion. Mai kita berjalai. Kini kita sarito nyak nama program ke dikeluar ke Sharon Ludan hari YFM di Bintulu lalu ditebah kami di Kuching. Okey, ngali yang gajah maka penudi kita ke malam tu kelebih lagi berpemerinang malam pukul 11 malam tu lagi merinang kita ngau lagu-lagu etnik kita kalai nebah-nebah lagu etnik baiknya lagu Bidayu, lagu Melanau, lagu Kayan, lagu Kenyah, lagu Sabah, macam bangsa mana. Okey, kita berpemerinang dulu sebedau kumai kita ninga ke program Randau Ruai. Lagu hari Heli ke sekali itu Badukiroa.

Ngayon na ba kanubaw kita? Hati, makai, meran, bisa kita. Udah sedia, Mujo? Ini mamen kita. Udah sedia, magen? Semina, tidak sangau semili kenyalai. Mimiu, ngau memakai di sedia, kena berkawai tahun tau. Orang gak dekat bersamping ngau orang diliam, Mujo. Bah, sama haram sama tinggal selama ruai ke sekali. Tau, Mujo. Atau berkena ke dunia.

0: soas didira bakuna
1: sawagita
2: apo ya sembram bentong babadiu ko ngade pangan ino tilean ne kay nyambo painai bapainai kap kap tay kay re murti tay kap bapainai nya na mau tay disebut aya sembram
0: kun kalanta kari
1: kun kun tem kangri
2: nama utai ke ko ayah senerapnya gini minta pangan yang kirim ke kari ukainya kejualnya nanti pangan kau sudah kejual

0: kirom ka kasantum yam ka sumtum ka paka ngarja perenca sumtum kemaga ke
1: kun kun kema
0: udah minta kirom ke kare minta kirom ke kacang ma ayah seneram ketemu aku nadai orang tilian di makai kacang ma makai pes pansu kina kien bisa gak kini setengah jam udahnya ayo yo saya sudah pernah iman punya cekap. Ayah sendram, udah apa video, apa live video. Aku tuh kak mah live di Facebook, live di TikTok. Tuh sikit mayo, peminat aku tuh lagi. Nih, tahu ala laban ayah sendram. Di TikTok mayo lagi merik bunga-bunga, ikan paus, rumah gereja. Ikan paus lagi, pemahami kena aku beli price. Hari pengada enggak kepren aku sebaiknya dini aku tuh aku live tuh belakang bilik din mana lagi bisik mayo lagi kayu kemuntiang kayu daun buah.

Halo, halo semua sister, brother, guys, ladies and gentlemen, bertemu baru ngau aku. Kita begitu aku tu jabut tau ke Jackson jabut nama Kristen aku. Siku nembia sekolah ke agi derajat satu. Hari tau 8 tahun ke udah. Nyabat sekolah SK Kanyor. Aku pemadu sigat, pemadu pintar. Bala indo darah baskula sigi mayu rindu kaku. Laban penyigat aku, ngau pemintar aku. Ya, iya. Bala pengajar ke indo mega suah muji aku very cute. Ya. Aku dia tau benung live are kebun berdendang besai. Kebun jelo tupi ini aku. Yenya kebun kami sepilih. Bisi jani, bisi manut. Jani kami mayo bansa. Bansa Sambas. Jani menua. Manuk kami pun mayo. Manuk Sabung. Manuk Sarama. Manuk Tuai. Manuk Cina pun bisi. Tuk me kejual. Ini aku ke sekolah. Isi pagar jani kami pedak kita ingin mayu amai daun sayur tenam ini aku. Daun kerutak, daun kecepak, daun jebung, daun bayam. Semua original makan nanti kita dikira tupi dia. Pedak kita besai daun keladi isinya. Nyau mesai daun pintu rumah. Buaya besai kereta kancil. Rakai ini suah nyumai keladi itu ke tempat keempat jani. Udahnya lalu hal lagi lalu bagi empat kami dua ayah sendiram. Bagi ia mimet ke sumai ke lawak kami sepilih. Nyak mem. Kadang-kadang sino gak udah makai keladi. Kemaya meulia makai manuk goreng. Kak melina dai ketu ya kak gawa bedau gau lia bedau cukumur nyemak bisi tu beri orang duit maya laptop pamaga ulia mantup ketenu makai manok guyeng manok makai kesei wow uhu yahu mayu amai orang beri derma bunga. Bisi mega pick up bak pun bulu. Tak bisi mereka sulai. Wow, nak rugi aku live sari tu. Sini sini aku tu. Terima kasih semua ke bisi mereka macam-macam prize ngau give bak TikTok aku tu live bakal sari tu. Hai Stita Baji, aku dekat meri kita dia bertanda tarian tiang. Jeng kek jeng cing cing cing cing cing cing cing eh nama teto. Namanya alu kena padam. Apo lapa titok tok tenit ya. Nutup layap aku tok baru ka bertanda. Lalu ditutup sida. Lemah itu baru rumah tur mempiting.

0: Sengau. Sengau. Udah makanya kita ini jabut. Lalu berdoyan udah kayak benar live buat itu begitu.
1: Baru udah makai ke rumah. Nih, Pak Mama jabut. Patut sebab pagi itu landai di pedak. Munya mama yang tituak benar mati bertituak jabut.
0: Aku tu nada meda laban ke bisi pengawak Pak Majlis Komoditi ngawi bi kanjuak Barumah Panjai Sungai Ngetut pagi tadi. Sidak Barumah Panjainya ke bisi meda. Lalu nanya aku kami serumah nanya aku mayuah gak sidak pemberi sien uliah ia gumpul live tituak ku sidak ya. Laban ke madah diri makai kradi lalu sumai ke janing terberi di ngagai ya aku ya
1: apa bu merik malu aku aja ucau aku tau weh jabuat nama pengawak dek madah kaku merik dek makai kradi empat janik bak tituak akai jabuat merik malu aku amat dek tau jabuat
2: pihak mini nama kemula ama meh ngawa kum boleh sen hari ke orang dan tadi namo di pemain orang kemudian live aku tadi ke seribu iku engkau mbala janik manuak belakang bilik dien
1: merik malu ini dek tu jabut madah kenarai makai nyamai labuah saham ini dek tu ketinggal dek namo dek ukainya sikut dua orang ke bedak media lamanya. Jabut.
0: Ya, masih dah terkenanya aku. Ukai ucuk sanggaunya, aku sudah. Ya, bertanya aku pada aku. Ya, makami serumah aku.
1: Nya. Ya, utai kengai aku. Nusi utai kenyadi. Baru akain diri sebili. Bisa puntuan gak kudai?
2: Aku bisa pen penguntung boleh sen tang bati engka nanti penguntung sekekekekaliknya
3: jabut. Oh jabut mayo give boleh debat itu tadi jabut
2: pama gaya sendiran bisa yang sejam aku lah tadi mayo boleh aku udahnya aku bertanak tarian tiangnya Post tense ke orang putih. Kena meri radia kesidak ke meri aku send my life-nya. Pantai kaku, matumbuang aku, punggung aku. Tetemu padam titu aku tadi. Saya omaya kain tu.
0: Kena adanya jabut. Lapa dia nak bertanak mantai ketumbuang.
2: Engka mayu lagi mesti tak kemari sen ko jaku. Sidak kemuji aku kiut kelebih lagi balai no.
3: Jabut. Kumai di tau sebarang utai bantai kebal live titu nya ko de. Sigi terus dipadam ke titu utai kena menuku bekenya. Nya bisi 18 SA. Kau ke utai ke bisi kameh mimit. Sigi nada boleh masuk live titu utai bekenya nemu dicabut.
0: Amai ko de nya senram. Udah ke jabut jagi mit. Dia tu balan miak-miak di baik live tituak pun kadang-kadang dipadam ke sidak. Kumai sidak eksploitasi nemiak. Ukai sembina pengawal. Utai tersebut pun mesti kanitia katur. Nak tahu ngenuk orang. Nak tahu ngenuk pengarap orang. Ngenuk bangsa orang. Berjaku kasar. Nak tahu sekalinya. Dagang kena betul. Judi. Nipu pedagang ulir persat itu megang nyak gaya ya
3: mana dina dipadam ke tituak tumu nanti nitih katur tituak orang ke ulir live dah tahu umur kurang hari 18 tahun kati dia tahu boleh give menjabut nanti nitih ke give tau kesian hari tituak tu diberi ngaji orang ke live tu sendiri nak masuk bak akaun orang ke umur melalui hari 18 tahun.
2: Aku ngeregister tituaknya ngena tinggi ini ko sanggau.
1: Hah? Tinggi aku dia kena dek ngeregister utainya pihak jabuat. Ya, nanti boleh sien. Nato nak berbagi dua dek. Untung, nato nak sama rata.
2: Lalu, nanti boleh untung aku ini. Lalu tutup orang tituaknya ketika berbagi kesin dek. Dito pun satu
0: Aruh aja buat telur nak merti. Ya, gak nadai de tagang dek sangga patut. Iya dek ngajar ucok dek. Kumai dek mana mantai kediri di luar minta pada orang. Orang nemu dek menyamai emas. Hari itu waktu orang nemu jabuat nyocu dek. Orang tangkap orang jabuatnya seorang dek nyerah ke emas. Baru dek nemu. Nya utai kerkengai kita nemu dek.
1: Kati kak nangkap jabuat. Ntik jabuat seminak ngayan ke dirik mak itu wak ukainya ulih lah. Taban ke tangkap hari telepon. Nyelai gede tua rumah ya.
0: Ni nemu engka bisi orang medak live nanya ke dini jabuat mayanya. Contohnya jabuat medak diri benar bak pasar kanyuak. Bak benar. Bak kedai makai contoh lalu orang datai ke nangkap ya. Kadang-kadang ngomai diri nak mekitai medah kediri adini live. Orang ke medah, orang ke berkomen dia hanya ukain semuanya rundia mana. Bisi sekedar kelandiak menjaku nipu. Ngeluit kita ujung-ujung disebut diri kediri live kita menya nya tengah kita ore puta beliat jaku urangnya kita ya mana madah orang kena membeliat kita lalu kita itu pedah tersebut hanya bekenya ke contohnya tadi
2: amai tadi bisi orang nanya ba live aku dini aku live padah aku ba sangka jani ngo manuak ma di belakang bilik aku
3: amai betul tai kodenya tu rumah. Aku mungkin bisa baca ke berita, bisa dipansut ke Sapit Menteri Komunikasi pasal CSAM.
2: Si Sam, nama utai ke si Samnya ya Sendram. Ukai DJ YFM ke nama sesami ipat ke Samnya ke?
3: CSAM tu Child Sexual Abuse Material. Nyarti CSAM tu ianya bahan eksploitasi seksual kanak-kanak pasal berkongsi ke video gambar atau ke gambar serta video meh kedegak ke orang pasal nama amit contoh bakal ke adik ke bertandak mentai ketumbung yang tadi jabut nyemak bisik direkod orang udahnya orang merekod yang tadi ngayan ke utainya abang media ramah nyak utai ke salah lalu Siti ada penyalah CSAM tu nemu deh.
0: Kati kau tay kiri kumbai scamnya tu semina bakal sudah jabut live aja kena sendram. Bakal kita yang rekod nemiak ketelanjai bebelah ruainya. Nya kira dia masuk dia magangnya kah?
3: Nya apa nak tahu metu aroma? Bukai semina ngayan ke bebelah pisbuak belah tituanya aja. Nanti ngerekod lalu disimpan ke derimpu pun nak tahu. Siti penyalah negaknya. Laban orang kenyimpan gambar atau video nembe akan telanjai atau kena telanjai pan. Siti penyalah minyak.
1: Katinya tahu dikumai penyalah dia sendram.
3: Nai, katinya kena salah. Kita nak nemu tuju sudah tu merekod, enggak ngambil gambar. Lebih gentik buat telefon atau ke komputer, laptop sudah tu. Tak penuh gambar, enggak video nembe amin. Kadang tak bisa penyakit sedar tu kini. Ini cebelah mayu kes masuk nama mit, nemu. Muka sedikit penyakit ingin ke nama mit mainnya.
1: Ii, geli aku ningau. Tak kemunyi nyak sendram. Nama mit dikenyari ke? Temu ram ke ngau palak silaknya. Hidup nusah kurang. Patut uap mayu tai tu nyari di menua kita itu. Dia dengar bak berita. Inilah bak sekolah pun bisa jibat ke ngau bala anak kisai.
0: Angka di uliah berkongsi ke hukum ngagai sidak ke ngerja penyalah skem tu sendram. Mana ke utai ke dikongsi di baka kedik lemai tu?
3: Ya ke bisi baca aku harinya. Mayu macam hukum ya tu rumah. Mayu pecah hukum ke. Orang ting rekod video, ngambil gambar. Tau ke ngakak video, ngau gambar ni memit. Kena menungku tu. Dekat dihukum baru Seksyen 5 ketau mai hukum jail nyentuk tengagai 15 tahun hukum sipat nang lui hari 3 kali dan sidak ke semina medak download utai itu lalu disimpan ke rimpu aja sidak tahu ditinggal hukum jail nyentuk ke 5 tahun tahu ke hukum duit RM10,000 tahu ke kedua sekali. Itu hukum baru nyentuk ke section 10.
2: Ketika orangnya hanya doang videonya contoh bagi aku ke petanda mantai ke buret tadi bisa kena hukum kena ayah sendiri
3: ya besar lagi hukum ya labannya doang berkunci serta nyual video tau ke gambar nama miet kena senoyo dekat dipunya hukum baru section 8 hukum ianya di jail lama hari kebukai tadi serta hukum sifat sekali
2: kur semangat kaya selamat tumbangku.
1: Kata yang kau video ngah kamera niat ajak dihukum, berkenyak senam. Kata yang mak aku berandung, bisa dia ambil orang kamera lalu di post buat Facebook dah.
0: Siapa keminat kedeknya sanggau? Nanti kami tengah post gambar dan juang buat Facebook. Bisa hari kita belok balakaban ke Facebooknya. Kuma sedang post gambar jani ngena kain, nyak terkenggai.
3: Bisi mayu atur ditetap kemua kita bab penyalah berkatu penyalah nyadung nyimpan berkongsi ke gambar nak menuku bayak kenyak gambar ramah atau kedegaga tetap ya salah sekali ke gambar atau ke video nama mit tak kurang besar tu tahu di hukum baru akta komunikasi dan multimedia 1998 akta 588 baru section 233 tahu kena hukum RM1,000,000 tahu ke jail 5 tahun bisa megak hukum baru kanun keseksaan section 292 ngau akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 akta 792
0: nya dengar-dengar sanggau deka mamai ngisi-ngisi tai berkunci-kunci ke gambar nak menyana bebelah Facebook bebelah WhatsApp. Utai kena betul di kunci kedik meh. Kumbai ni nadai hukumnya. Lagi lebih lagi dia tu maya mayu lagi gambar kena video atau kade gagak kena utai ke kumbai orang AI nya. Nya. Udahnya di kunci di saduang kita. Dini kak boleh duit kena mayar hukum nanti kita dukum orang.
2: Nanti nyemak ku tertemu kurang bersatuan ke beliau tumbuang kunya dini aku kak ngeripotnya ya senram.
3: Nanti nitif tak kebaca ku kita tahu ngeripot ngagai balai polis tahu mega ngeripot ngagai portal ianya MCMC komplain portal nanti tertemu ke kes baka orang kesalaguna bak sida membiak tu atau telefon ngagai upis menteri membiak ngau induk Pak Lumbur 15999. Wah, pangan Thailand aku ngirim barang hari menua Thailand. Ibu, belum ada nda uleh kita gawai laban nada permisi. Sudah dia muka bisi permisi gawai. Tang yang ngirim barang hari menua Thailand.
1: Nama kirim ya senam.
3: Ya madah ngirim pemakai menua sudah dien. Bisa yang ngirum baju cap talent ke kita tiga jabut. Sebelum gawai tu datai barangnya lah kau ya.
2: Tamam yang makai jenis tom yam. Campur ngosum tom. Nasi goreng petaya piak. Udah me bergawai. Nengah lagu gawai dia tu pun nyomunyi lagu tilian.

0: kita-kita ini utau. Kati kini amai ratai utai kini kiruan pangan seramnya hari Thailand ni lah. Nani pau kini kurumian kita. Sama amai kita ingat ketampuan anak ruai toku juan kagai ujau. Jadi urat ke ngulung keriknya ni sangau nensi nagai. Ya buat ngotoy rumah petiang marini libet. Lalu senam lajis bukiang. Lalu program mana ruai tau. Dikeluar ke Monika Midi. Ya neng kesau tau.
1: YFM Segulai Sejalai.

Selamat malam peninggal gulai ngaku Min Meliza Ryan bab berita malam hari 5/22/5/2026. Perang lancar ke program Sarawak Ku Sayang SKS Renggat bagi Menua Bintulu 2026 tiudah dipenyadi Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki di Bintulu Kitchen Sarito tadi. Programnya udah berengkah di pejalai ke Sarito nyentuh ngagai hari Minggu tu. Tingempuruk ke 47 buah kaunter pemandang. Hari mayuh bengkah agensi perintah. Kelimpah hari 50 buah bansal. Hari orang dagang menua tu. Bah programnya ia megak meri awak berjalai ngabas tiap bengkah pengawak pemandang. Seraya nyuak ke barang tanah pengingat ngagai orang dagang. Serta meli produk Asia ari pengelaniak jari menua tu nyadi ke kelai sokong ngagai dagang mietnya. Program SKS Bintulu tu disadang dekat dipenyadi Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Awan Johari Tun Openg kena ke pagila bak lasar kenyalang Bintulu. Berbangunnya, mayu macam aktiviti diatur ti narit ati mensia mayu yang kaum panggau budaya ngau konsert rakyat. Bintulu megak nyari palan ketiga alai indo ngatur program SKS pengudah dibagi menua limbang ngau miri. Mahkamah Seksyen Sibu Saritok tadi ngeletak hukum jia 20 tahun sebulan ngagai siko induk ketega penyalah ngembuan mayo macam jelusiga ke dijaga ngau nadai permit tisa. Penderang media Ari Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke induknya ngaku salah ngembuan siko balung burung kenyalang, 10 lambar bulu burung kenyalang, 92 lambar bulu burung ruai tau ke kuang raya, 29 itik tanduk rosak sambar, ngau 6 kerutuk pala ngau tanduk rosak sambar. Orang kedituduhnya dihukum nitih ke ordinan Nyaga Jelusiga 1998 lalu dihukum jia penglama 241 bulan sama ngau 20 tahun sebulan pengudah ndak mayar hukum duit RM333,000. Berbangunnya, bak kes kesebaka sikut lelaki dihukum RM15,000 udah ngaku salah ngembuan 3 ikut munsang ngau daging tengiliang ti nadai permit kesah. Lelaki tu orang kesuah ngerja penyalahnya lalu dah kalah 2 kali ditangka sebelah tu ketegak penyalah ti sebaka. Jenderal Besar SFC Abang Arabi Abang Aimran madah ke pemutus kodnya jaku tangkan keterit. Ngagai siko-siko orang ngau sindiket kebisik bekawa ngau penyalah jelusiga. SFC bak sebengkah penerang nyemetak madah kesidak nak bertenduk ngau sebarang pengawak ngasu, ngempu serta berdagang ke jelusiga ngau cara belalai di Sarawak. Siko induk berbadi nyawa udah kereta ke dibaya terpawah tamak ngagai dalam parit bak penusa berbadi ke diri bak kampung Angus Jalai pesisiran pantai Bekenu tumu pagi tu tadi. Mangsa dikelala ngau nama Juwita Aisyah Jubli ke umur 22 tahun. Bila operasi upis bomba PGO Malaysia, JPPM Sarawak madah kesidak nerima kangung ngenyit berkawa ngau penusahnya nyadi urung pukul 1.21 minit dini hari sebedau seraban hari sidak upis bomba Batu Niah dianjur ngagai indurnya kira 35 km penyawa hari upis bomba. Lebih datai bak palan penusah nyadi rawan bomba tertemu ke siko induk terpekul dalam kereta kedibaya bak gaya ke endak sedar diri. Tang tajak pihak induk tu ditetap ke rawan upis pengerai Malaysia parai bak palan endua penusahnya ke nyadi. Tubuh induk tu udah diserah ngagai polis ngambil ke atur nangkan ketuk udah dipejalai ke ngau sila agi. Lalu operasi tu tembuk dipejalai ke pukul 2.52 minit dini hari. Polis ngetan keempat ikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur antara 30 ngagai 45 tahun ketega di pelabak bisik bekawa ngau pengawak nyerungkai beraban ngena senyata bak sebuah rumah lorong lapangan terbang Kuching kena
hari Sabtu tu tadi. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga cabuk madah kesidak yang terima report berkawa dengan penusahnya nyadi urung pukul 8.29 minit pagi. Polis moja ngetan ke semua sidak, empat ikut tu belalau hari penerang ke diterima berhari kesebakar. Lebuh pengawak merasa semua sidak tu nadai ngembuan sebarang rekod penyalah lama ke sebedau tu. Sama dirampas, sianya sebuah kereta dengan telefon bincang tidak pelabak ke dikena sidak berjalai ke aktivitinya. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan Ketegal Pengawak Nyerongkai ngena senyata titau kena hukum jia nyentuh 20 tahun serta disipat enti ditemu salah. Nakak kami nabur ke berita malam, jadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai dari bidang berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 22 bulan 5 tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak mayanya Abdul Taib Mahmud madah ke rakyat Sarawak nak patut emplita ke perkara senentang penyerakup tang seluran nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tiak nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai semina gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya tinesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosial ekonomi diri empu hari tiransing gawa serta nanggam kaul kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah pancai. Entik Siti Sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah pancai maga dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat guna ya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri maga endak setuju ke buah penemu, dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat endak lantang hati. Tang ya nyemetak madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisik ngemanda ke agih belanja keboleh RM50,000 ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu kena kita berperindang ke malam tu lagu Ari Febi, Chloe, aku Ukai Ipak Nuan, mai jam kita 16 minit sudah lepas pukul 10 malam. Jadi dia tu dekat mic kita Abgulai ngau Sharon Ludan, kini kita sar itu.

sini kita sari tu ni tiang hari dua pukul dua dia aku datai baru gulengu kita buat program kini kita sari tu. Jadi sari tu peninga aku mai kita rawun jalai ngagai jepak bintulu jepak yang nyak kandang dur ti majak ngerembai buat bagi menua bintulu tajak pen kalak dikelala ngawal nama genturo pendiau seberang sungai tang dia tu jepak benuang napi ubah ti jampat hasil ari pemasang infrastruktur ngau ekonomi jepak peninga palan bak seberai sungai Kemena ari negeri besai Bintulu ndur ya ke strategik nyadi ke jepak nyadi kandang dur ke berguna dalam konteks pemasang pelilih menua sungai Kemena bantara ke jepak ngau Bintulu tang bak awak kesama udah nyadi jalai communication besai kenyau ari kelia dan suku geografi peninga jepak ngembuan tanah tik besai tik keman ndur ngagak pemasang pengawak berumah industri miat ngau aktiviti ekonomi kebukai sejarah jepak berengkah nyadi palan pengentap pendiau.

pabrikan, pekebun, ngau berdagang mit. Lalu sebenarnya pemasang modern untuk peninga cepak cukup jauh arindur tau ke ari bandar Bintulu. Communication antara kedua kanan dulunya pangai bak perahu ngau ferry. Tangan tajak bekenya community Jepak dikelala ngau penegak lunding serta main asal kagi meruan di tan ke. Ubah berengkah jadi lebuah perintah berarti ke potensial Jepak nyadi kandang dur pemansang baru dengah pengerbai Bintulu ke Jampat nyadi palan industri. Jepak dipedak nyadi palan ke strategik nur ngerembai ke pengawak. Siti Ari Batam perkara tip merangsang pemansang menua Jepak ianya pengawak ke udah mujur digagak ianya ngagak jematan tun taip mamut. Jematan tu nyambung Jepak terus ngagai Bintulu. Ngau penumbuh tau ke jematannya timpuah pejalai udah jauh pandak lagi. Jadi pejalai perengkah pengangkut megak lancar lagi. Akses ngagai perengkah guna asas megak makin tau ke majak mana. Kelimpah di jematannya perengkah bukai guna bukai bakal jalai alun. Bekal kuasa karan aik bersih ngau communication megak udah dikemanah kagi. Tu udah nampak Jepak jadi palan tik narit ati undur diau serta pemansang. Ekonomi menua Jepak datuk menua mansang setipak ngau pemansang menua Bintulu. Jadi antara sektor tak kebisik potensial nyengkawum perindustrian dagang ngau servis pengawak berikan serta Nur Jepak bersemak ngau kandang Nur industri di Bintulu mari penglebih dari sukut peluang gawak serta mayuh peranak Jepak gawak di Bintulu tang milih diau di Jepak ketegal ungkus penghidup ya baru agik serta sunyi agik. Limpah dinya pemansang kandang Nur berumah baru megak muka peluang dalam sektor dagang. Komuniti di Jepak datai ari mayu macam bangsa yang kau Melanau, Melanau Bai, Melayu, Iban, Punan, ngau etnik Bukai di Sarawak. Mayu macam tu nampak suasana tip bebayak serta berbahasa kepangan diri antara peranak menuanya. Ari sukut penduduk sosial megak peningah. Komuniti agik ngetan ke budaya asal maka pengawak ngerupan lagi dikemaran ke kawal antara diri sebilik antara sidak askaban megak bermenuanya amat rapat. Lalu tajak pen pemansang jampat nyadi nilai komuniti lagi mengkang tegap dengah penambah penyampau tubuh perengkah guna pelajar ngom mesia mayu di Jepak megak majak ngerembai sekolah udah digagak dikena nangkut peminta peranak menuanya seraya akses ngagai palang pelajar di Bintulu megak muntang lagi ngau pengawak ke udah bisik jematan. Perengkah guna bukai bakal klinik kedai ngau palang Nur bersemiang megak bisik disedia ke tajak pan tebal lagi perengkah guna batang lagi bertumpu bak negeri atau ke bak Bintulu ditu. Tajak pihak ngau pemansang tim ajak nyadi Jepak dipelabak ke dekat ngembuan mayu lagi perengkah guna kediri lebuah jemah ilak. Jepak jadi potensial besai kandang Nur pemansang besai di menua Bintulu. Antara perkara tik nyukung potensialnya ianya tanah yang tik besai Nur bergagak ke pemansang akses tik mana tengah jematan Nur semak ngopalan industri ngau sukuang perintah ngagai pemansang bak kandang Nur tu. Jemah ilak Jepak nyangka dekat Mansang yang di kandang negeri baru tidak lengkap ngau perengkah guna moden maka palan dagang kandang Nur berumah moden ngau perengkah guna recreation. Jadi kena nyimpul kena Jepak nyadi kandang menua tidak benuang napik transformation tidak jampat hari kampung tradisional ngagai kandang menua pemansang moden ngau jematan ke udah tembuk digagak megak peningah Jepak dia tuk muntang lagi

0: Dilawak serta macak narit ati hari sukut ekonomi ngorama serta ukai seminak berguna ngagai bintulu ajak dan megak jadi contoh bahkan ni pemansang infrastruktur boleh ngubah rampak sesebengkah kandang menua serta ngangkat ketikas penghidup peranak kandang menuanya. Jadi peningah hanya tadi berkawal ngau Jepak kita sudah datang buat penghujung program tu. Jadi bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai aku datang baru berkongsi ngau kita hari ni palan kendur kebukai ke boleh digerawak kita. Apa dulu aku hari aku Syarul Udan ngau program kini kita satu.
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

sirup air bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebun baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat

Okey, hanya tadi lagu Gawai kena aku merindang kita ni. Pengundah kita bulai ngau Sharon, kalau yang mai kita rawun ngagai Jepak bah dalam minggu tu na. Jadi kita lagi mengkam gulai ngaku min ke malam tu lebih lagi bawa pemerinang malam. Hapu ke 11 malam tu lagi aku dekat merinang kita ngau irama etnik pupu bangsa. Tang lagi berkongsi ke sekedar berita gulai ngau kita bawa jam ke 2 kita. Pelaba aku habalah kita bisinya empai tindu. Angkanya lagi berjalai kini ngelantang kati bakal ke malam tu. Tau ke berjalai pulai ngulu sekedar pengrami ke bisik diatur gulai ngau bala kaban tau ke pengrami ke bisik diatur ba agensi-agensi perintah nyeng kaum kita ke gawa ba kilang kini gawa ba supermarket kini lebih lagi ba pengrami makai lemai nyeruma mantar gawai. Ya, bah, dalam minggu-minggu kepenudin Nur kita itu nyedia ke diri kak ngintu pengrami hari gawai sikit nadai bukai nih berbeli ke barang ngau pemakai kedekat di denah ngagai bala orang ke bisik datai ngabang ngagai kita. Lepas maya kita ke berbeli ke barang tu peninga biar megak dekat mulai ke diri kelebih lagi dalam minggu tu bala nebiak nyudah berengkah pemisi sekolah. Jadi kita akan pindai mega, tentu mega mengambil peluang tu dekat pulai tumu ke menua, bersawup mersi rumah panjai, bersawup mega mersi kandang rumah kita atau genturong peniau. Makanya bisi awam kini dekat angin tu pengrami hari gawai bak genturong peniau ajak kini ungkup ke tahun tu. Kita akan mulai ke diri ngagai menua peninga tak ke rumah panjang kanya menua kita jauh hari negeri. Berjimat meh halabu maya kita ke berbaik ke perengkak pengangkut. Yang kaum anak-anak ingat cabut semua pelak ku kita ini. Hanya utai ke nombor satu pemegak kunci rumah kita. Halabu maya kita ke ninggal ke rumah. Hidup kapi ngambil nyamai nur kita berhati ke kamera atau ke CCTV ke bisik dipasang kita bawa rumah. Nanti kita bisik jelu ke ditupik kelebih lagi ngibun rumah hanya nyala bakal udu. Nyamai lagi nih nur kita berhati ke penglikun rumah kita seraya kita ke medak CCTV kenang uliah di pedak kita ari handphone ba jama ke dia tu. Ya meh penyamai yang dia tu peninggal nanti kita ninggal ke rumah pasang ajak CCTV bisi uduk nyaga rumah kita uliah nemu nanti nyemak kita medak CCTV nya tadi ari handphone atau ke smartphone kita tajak kita mindah jauh pulai ke rumah panjai. Okey semina masa CCTV ajak ba rumah kita peninga tentu kita mega masang dashcam ba kereta. Dashcam itu berguna mega lebih maya kita ke driba berjalan jauh baiknya kita itu tadi mulai ke diri atau ke semina driba ba endur kita ke dia tu dashcam tu dan ya mayuh guna ke benar ya tajak dashcam tu ya nak uliah nyelamat ke kita tang ya uliah mantuk ke benar ya nanti nyemak kita itu dituntung penusah ba jalai alun. Tuk ke dashcam lebih lagi memory card buat dashcam kita yang tadi udah diatur ke ngau mana. Lepas nak kita nak nemu nama utai ke dekat nyadi lebih maya kita ke mindah baiknya berjalan jauh tau ke semak aja. Lagi terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu ku dah ditusun aku ba awak pemerindang malam lagu hari rock school Nuan Ukai Ungkup Aku.

Okey, berbaji sesigat bala ke bisik datai lebih lagi ba pengrami hari gawai. Kita lekat ke dulu cerita gawainya peningah. Kita berhati ke sekedar kes ke bisik nyadi di menua kita. Ambil kita itu sama ngingat ke pangan lirik. Lebih lagi kita kenang yang dekat ninggal ke rumah lebuah maya pemisi hari gawai ke dekat datai. Benya kita udah dekat mupuk mulai ke diri pergila losak kini ne. Jadi ya polis ngetan ke empat ikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur antara 30 ngagai 45 tahun ke Tegal ke di pelabak ke bisik bekawa ngau pengawak nyerungkai Beraban ngena senyata ba sebuah rumah di lorong lapangan terbang Kuching kena minggu tu tadi, kira ke dalam minggu tu tadi ne. Jadi kepala polis Pilihan Menua Kuching ianya ACP Alexan Naga Cabuk madah ke sidakya BC nerima report berkawa dengan penusah ke nyadi tu urung pukul 8.29 minit pagi udah ritawas tu ne peninggal sidakya tu BC nerima report kes nyerungkai rumah ne. Jadi ya polis udah muju ngetan ke semua sidak keempat ikut tu belala wari penerang ke BC diterima Ba'ari ke sebaka. Jadi lebuh sidak polis berjalai ke pengawak merasa semua sidak tu nadai ngembuan sebarang rekod penyalah lama ke sebedau tu. Jadi ba ke sama mega bisik dirampas ianya sebuah kereta ngau telefon bincang ke di pelabak ke dikena sidak berjalai ke aktiviti tu. Jadi tu meh utai ke patut diperhati ke kita ini ngambil kita sama berjimat. Nantinya mak kita bisa mindah. Nada salah megak kita itu amadah ngagai Raban polis ke semak ndur kita diau minta bantu sidak ya ngambil sidak itu tadi berjalai merati genturong peniau kita lebih lagi rumah kita ke ditinggal ke kita baiknya pemisi nak lama tau ke 2-3 hari aja pun kita patut meri info ngagai bala polis ngambil sidak ya berjalai ke pengawak merati tau ke mersa kini ba genturong peniau kita ini. Okey, lagi terus merindang kita ke sekali tu lagu baru hari Isali, Sweetie Sayau.

0: Kumang de Panggau Libau din. Jadi Kumang sano sano sano mulai ya. Jadi tu, jadi Kumang udah ya gak kerabat jauh. Ya biar baru jadi tua. Jadi kita kenyirup tua kuyanya. Bisa nasir, bisa budi, bisa tua, bisa limpah. Kita ketua ya. Tahu jadi biar kita kebujang, tak boleh bini, kita ke bumai boleh padi. Ya, jis ujung isi pun sangkain.
1: Yang berbahagia, Tan Sri Dato' Patinggi Leonard Linggi anak Jugah.

0: Okey, nyak kamu nyanyi lagu etnik pupu bangsa kita, lebih lagi lagu kita daya ke malam tu. Nyak lagu kita iban, lagu kedai baik Gilbert Gawang, Ricky L, Ngau Dunstan, Epien. Lagu aku mang agawai. Ya, berbaji aku mang gawai kita ke tahun tu. Kurang mega ke tahun-tahun ke udah. Pama disebut kita kumang sigi ia bajia ne. Nya anti di pedak kita ba gamal ba raras tubuh. Tang kumang tu mega diperhati diuji di pedak orang ngau gaya pejalaya ba atas panggau jeng kaum gaya ya bejaku. Serta bagaimana cara yang nyawut nanti ditanya orang ne. Lebih maya juri nanya, dia juri medak bagaimana cara aku mang tu tadi bejaku. Ngau cara yang nyawut siti-siti sawut tanyanya. Okeynya cerita aku mang gawai. Agi terus merinang kita ngau lagu-lagu etnik pupu bangsa ke malam tu gulai ngaku min. Kita ninga ke lagu ari etnik Lun Bawang, lagu keribaik Berry Bajang, Anak Adi Sipitang.
1: Bahadu taga, nak Adi Sipitang. Kirim salam, ya. Kirim salam, kok.

Ayan kemeh penunduk kita ngagai orang tedek sayau kelebih agi ngagai apai ngau indai kitai kada kesida agi begulai ngau kitai bad dunia tu laban beribu aik mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

Okeynya tadi lagu etnik Melanau, lagu akan diberi nama namanya tadi ne Inikah Reti Cinta. Hanya kebenarnya leka lagunya tadi ke di baik penyanyi Melanau ne. Jadi lagi terus merindang kita ke sekali tu peninga ngau lagu etnik pupu bangsa kita lagu ke di baik Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari satu. Pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Okey, hanya lagu kedai by Bobby Layang Amai. Neh, kena merindang kita. Kalai jam kita megaknya nak berasai juga tengah malam. Neh, 44 minit dah lepas pukul 11 malam pening. Aku lagi mengkang merindang kita ke malam tu ngau lagu etnik pupu bangsa kita. Kesekali tu kita ningga ke lagu Ari Kesna. Masuk birayo janji cinta.

Okey, lagu kedepan adikku yang tu yang setiap lagu kenyah. Jadi, kira kenakak tu dulu meh aku gulai dengan kita segmen pemerindang malam kita lagu Bidayu udah, lagu Kayan udah, Melana udah, Lombawang udah, Bisaya udah megak. Jadi, lagu etnik kebukai megak udah ditebah, Kadazan udah. Jadi, dia tu lagu Dusun, Ari Elika Paujin. Lagu ke diberi nama Napasan. Kira ke mumpuk dulu aku bertemu baru kita ba awak ke Abukai. Bye bye, selamat malam.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isik berida kita.
3: Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai. No.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Limpah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangtik kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda mega ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
2: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dekena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bak pelasal jurai tu ya. Lekat Jakob tu Jakob soal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat bak medak bak musim tiap baru bak maya tiap baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Bak utai tiap baru tu kita ngasai ke kita yang ngasai kutai tik baru. Nama arti jakoknya fresh. Utai tik baru. Ya, tik diterima oleh kita. Lalu kenyak megak bak penyurup kita Kristian. Ya, awak ke kita. Ngamik ya tik ke baru. Buai ya ke lama.
0: Plasar Jurai 6.35. Plasar, dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapik kita. Besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Siti.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Hello, can you show me which way we can go to Timbera Canyon?
1: Siapa nya nih? Kok ada yang mau nyawanya? Dia nyawanya?
2: Aku ada yang demua, tapi aku mau dikurang putih yang ketinggalnya nih.
1: Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Haram, haram, haram tuh, anak kau kia. Lari, lari,
3: lari. Ups, oke kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajapan kita enggak ngelala orangnya, dan kita patut beri tucum enggak gaya.
2: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya, mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

program Rundown Minggu tu. Menatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Lambakah stesen, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang, tengah hari.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Inga, The Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

0: Aram rangkai ke nyeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagorek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: 98.8 FM.
1: Sekulai sejalai.
2: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
3: Betul.
2: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery berkena ke botok ngambil jik hormon serta ngenak pucau. Nama komenuan pastor.
3: Oh. Utai ka patut diperhatikan ke kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah ke gamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti ke lebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
2: Teknologi ke maya rindu dikena tu.
3: Mayu orang tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai tu nak patut. Laban engkau mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Nepi ya, dari segi pengerai. Lalu pihak mereka gamal tuan kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan sudah tuai begini tuan kang agak pemedahan plastik ngena buktok nak mau lihat tetap ngah originalnya tadi ya ke jenuian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi berkedua me ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju ku tetu. Ngai pengai petua Tuhan segi tu tuai me. Ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua. Ada buah tua nyaga ngau mana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisik mana gama tua tetap mana. Tajak pun tuanya tuai. Sihat.
2: Nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
3: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya. Lapanya bisi kesan tu di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tahu kena jayau ku kita deh.
2: Pucau.
3: Tahu ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
2: tu pemanis semua ne.
3: Tahu ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kira orang berkena kota itu lagi batu buah maram korang. Kalau ni ingat puan batu buah maram.
2: Kalau ni ingat.
3: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Ama tang kecam cuka kita. jadi nyakak putu tadi ya. Artinya tadi pucau tau ke jayaunya tadi. Nak maneh de kena labau tanya okey genuin. Okey asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
2: melejo.
3: Ngemelejo bakat tua pakai buah maram. Sebab tua pakai buah maram tadi ama meliwat tu buah maram. Sampai koyok tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyakak makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
4: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Lingga 89.5.
1: Hai Sam.
2: Hai Si.
1: Bisa nurun apa ya? Bukan orang sehari itu off kini?
2: Konti tengah hari. Kalau ke Si, nak ada ikut off sehari itu.
1: Oh, aku mau ikut off.
2: Kediri je ada PC. Ini orang bukai dah.
1: Nak ada orang sehari itu Sam. Bos pun ada temu kini itu. Ngotarin kau meeting kini.
2: Wah, jam baru. Lawa macam dia Si.
1: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisa api Kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
2: Cina.
1: Version
2: patut office tu bau Cina.
1: Baru nak nemu ana mana orang
2: lomat jam di tu sini.
1: Sam, nama nak tu murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
2: Nadai lah Si, kak medak rindu-rindu medak jam dia je.
0: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengar ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tak kampak aku tu ni. Nak mau tak bising itu si. Selalu ngerok di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu si.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Eh, Sam, nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak, nak ada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Ya, mayu orang ke nak muda nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku main nuan makai. Gaya nak sponsor aku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalan ke luar kini. Itu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Ya, patut nak nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni?
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh.
0: Anak ngisah lah.
1: Kalau kumai lu sih, kum paluang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: kitabda sedia.
1: Sedia ke kad menung siapa juara capai kelialan minggu tu.
0: Sapa kena kak ngepi surat kabar. Ketawa ngel kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dia naik.
4: Dia star ya.
0: Lagu ngel kami.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu bulih, lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah, tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama enggai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai enggai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau ke diri. Nanti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau ke diri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ngingat ke kita ya, semampai ngingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya nak ready ko kita ya.
1: Mm-hmm.
0: Nak ready melupakan nak. Bahkan ni kita nampak perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Au. Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita ukai ngemaruah ukai ngelemik ke kita tang ya ngangkat nyungka ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi tu anang sekali ninga leka jakuk orang bukai ti ngelingik kita tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan. Nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan. Ti penuh. Ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak. Lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plasa Jurai 6.35 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bambun suh, kau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nak guna kita bambun suh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

mengau badas, gelemak ba sinuan, are kemertas. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin me daguk, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: City.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: tahun. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka di giliran kita. Nah, sebut kita giliran bidai itu ketika itu saja. Oh, ngambil ke nuannya tenderang kedua kenya, kedua ketua ke agi disebut kegawai gawai itu saja. Nama seperti giliran bidai tikai lalu berkeni ko bandi yang ya suba atau kuliato nya tadi kini ko yang tua tor cara.
1: Tak ya buah ya ke nyadi warana leban. Mayanya suba. Mak tu dah ya. Mayanya suba. Bisi orang ngintu pengawa ngiling bidai nyukai semina dalam bulan 6 nyukai musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida UAB tadi sebut kalau ke jaku ngiling bidai gawai ngiling bidai
0: ya.
1: Jadi nak puhati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab bukti semujulis sadat-sadat lebih yang dia kum solo lah maka ke
0: nak ibu
1: nak, nak ibu nak madang dan saya menyua pasal karanya lah
0: au.
1: Jadi berandau bala main dia setuju ke bala bala sedap temuluan nuna sarat rumah maya ke berandau mainnya
0: ya.
1: Ketibangin tu gapai sikit semuanya bulan 6 kenya hari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 Badok menyebut pengamak kain kumai ngiling bidai pihak kan udah ngelebuh memang musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mainnya nyau kak lupun ke dalam kumanggu kumai kita
0: amat
1: jadi orang tekap gawai nadai kan ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bidai gawai jadi nyendak betul lah nak nak nggak jadi nggak punya nanti tidak ya kan nyebutnya okey WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan ni dia tu gawai rana namanya rindu ati boleh ngede ngingat ke maya kita gawai sobat
0: kata kau
1: ada ini
0: salah
1: tak nang umai yang lebih dai belum
0: lama lama lama lah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalian
1: kita 30 bulan lah kita sobat ni tak ketemu bala tua-tua di mana sana
0: 30 hari bulan 6
1: udah ngelibat 30 hari bulan padahal nyebut yang lebih dah jadi ya keasal melihat nuan kena nyak pasal-asal bidai maya iban ke ngindu gawai tahun kena baik punya gawai pinggang gawai batu main umumnya macam masal gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu bukti indo denyak udah bukti indo denyak lalu yang dikai mah
0: dikai ngau pengajar nyaji buat tawai hari program Leman Budaya Iban.

Jadi aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lepas daftar.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nanti kita berarti ke bab penghidup kita ke Datuk Depasa penuh dengan cabaran korang, penuh dengan pemang. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang eh. Nama kini prinsip bak pengharap kita ti ulih nyaup kita muta ke penangguh bekau ngau utang.
2: Anang sekali kita berutang enti kita nak sanggup mayang. Seleah ke utang kan nak patut. Nyimpan duit dulu kita ya, enti kita kak beli kotanya. Nanti tuannya kat tadi, kat ngelun duit ketiga tuan, kat kahwin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah, mesti seliahkan. Laban ya mesti nating tuan abad dua hari. Nanti utainya mesti nating tuan berat tuan nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya, ya. Tang, tu si tiga utai kau patut diperhatikan kita. Kita nak uliah nak berhutang pun nanti kita membeli ke rumah. Betul? Laban rumah tu tadi, tentu ya luan berbiang. Kita nak uliah nak berhutang mega entik tua membeli ke kereta. Labau tetu keperluan asas menyikaku deh. Tangti tua bisi duit cash nya lain cerita lah. Entik tuanya mampu. Tak jarang ku dengar orang ngekis-ngekis tu berkata. Tang sikit luan meh. Tang lebuah tu beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak ku tadi. Kita mesti berhati ke kemampuan kita. Entik tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega, kita beli ke kereta, anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ke konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut. Ngau cara Tuhan ti ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita. Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama utai kan dua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali. Yeah. Anang kita berutang betetu. Laban tu tak ngujuang ke kita nya tadi. Pedis. Yeah. Bak ujuang area. Ingat. Utang. Uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tu ngomana. Laban dia nak tiang kita. Buat kudus ngajal kita. Seliah ke dia empu hari utang. Lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nak berutang tau tang anang yang nyadi. Tak tiang. Ari ti ngenyawah ke diri ari hutang kita uleh ngatur duit ngau mana nepe ya puan yeah. Serta nak ibuh tusuk rundeng batati ke utang laban kita mulai jaku Melayu kita mampu kita uleh
0: Plaza Jurai 635 Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa lelaki ke tayi bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuk capak. Capak lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tem masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak itu benda ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak ada tuan. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasau meli terus.
2: Nah, kena kelempuan mimit, mai pengawal tu tadi. Ya,
0: aku selalu ni kaya kota semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
1: Okey, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena bagus macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan ada yang berdarat. Kurang kau ni.
2: Sekian mana tuan nyadi tu nyumayuh macam menggelar ya ne kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke daratnya lembau mai ke kita ikan urun ne tuan
1: au lepas na bunyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu kini di ibu na ibris walk ke kebun
2: utai yang sama ke nya ne tuan
1: ya sama ya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

program Rundown Minggu. Nena tai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Number gas station Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Gaulimba. Minggu hari 6, jam ketubah, nelah, tengah hari.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Kitab Gulengo kami buat program Anak Miet hingga hari 6 pukul 7 lemai di YFM Bergulai Sejarah.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet mangsa belakang ku lalu merdu.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memai keteriba kami apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: aku Priscilla John, Kalimpah Radio, Mayu Acara Kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Lepas kita nyebut sampai itu tadi, kita nyangka bisik berfikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini tau, ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat mereka, nama aja utai kena pinta kita kini, pastor.
2: Amat, mana nak jago tanya tu awak nang amat, nang mayuh orang bisik buah rundi yang temesenyak na ya. Awak. Aku selalu ngajal tai munyi tu ba raban ngobala bukai mega. Besampi minta bepun ba nama utai ti diguna kitai. Ukai bepun ba nama utai ti di kedeka kitai. Ba nama arti ka jakok tu dah. Arti jakok tu ke diterang ke kulit tu ianya kitai nak minta utai bepun ba pengingin isi kitai. Bepun ba utai ke pengamuk kita ini ya. Isik tu mayuh utai ti dekreka. Tang besampi bepun ba utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala ba penghidup kita. Ya, bepun ba utai ti duguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apai kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita ini ya. Lalu lebuah kita bersampi bepun ba utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu te diguna kita. Tentu ya ngai medak kita nya pedias. Tentu ya ngai medak namanya utai ke diguna kita nya nadai ba kita. Baka apai kita ba dunia tu. Enti ya ibuah ke anak. Nanti anaknya nguna pemakai, nguna utai kena yang bersekolah. Tentu dekat mereknya, ya. Lalu nanti anak merek utai kena yang bersekolah. Nama utai kena yang bersekolah lagi dah. Timpang, itu dah tuai dah. Lalu nadai utai boleh kerja, ya. Bekenya sekali-kali apa yang kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di pengguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay? Ya dekat merek kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kerekak kita, bapuan ba isik kita.
1: Ya.
2: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk, aku kak ketuk, aku kak ke mai macam utai. Tang bapuan ba pengingin ba penekak isiknya ti ngasuh ati kita puas. Ku mai reputih satisfied.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak bekara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatai. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun tu saya rumah nang suang harga krim atau gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira minat matang ketebal lagi cina serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya
2: ya
1: tak selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik nama tak ke datang di dunia nanti dia beli present
2: periuk karan
1: oh
2: ngede itu
1: aku sekarang dia buka speaker iriatnya meh. Lepas speaker iriat tu tanya dia beli kurang entah ujo jadi hak bersama
2: ya. Beli baik keruai maya manggil meluah baik meluah kelima
1: banyak maya kita ke gitu bersih jani ne baik ke penai boleh kurang nyemleh jani sing nak ke penai dan boleh baik penai boleh baik kini-kini kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan boleh baik pendam keras miang
2: kembali ke pasal lagu
1: nak patut di pasal lagu apa pendam keras miang apa pendam ngambil kenyawa pada nyari lagi dingin
3: ya anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang dia dengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti hari Pekit dia digagal orang online 5,399 leka Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke leka Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak leka Jaku yang udah dipasuk so aku orang bukai kita milih leka jakuk kembai di pasuk gagak kategori kata jakuknya jakuk kerja tak ke jakuk adjektif seleka gagak nombi mayu ame sudah di pasuk ke sidak ya serambau ke pepekit kayaknya di nuju bala nombi atau ke siapa-siapa kita iban sekali kena udah ngau pekit tu tak ke bedau semua kita buat luar din buat IPT bala pengajar ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik leka jakuk buat Wiki Kamus awak ke kita terus bersemangat ngisik tajak pun kita ngisik 2-3 leka jakuk sari dan mimik-mimik lama-lama jadi mayuah meleka jakuk di tepuk kita jadi nuju bala nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk leka jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayu hutai besai dekat disedia kurang menuju kita sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk leka jakuk mayu paling mayu dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak dekat debai orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uleh bersemekiah uleh ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak yang nyambung pelajar pergi lah lusa namanya kena lebuh kita udah nipik nepuk leka jakuk kita mayu lah di dalam Wiki Kamus tu kita buka seminar nepuk leka jakuk dan kita nyetan ke identiti bangsa kita jakuk kita daya identiti.

Jadi aku yang berhormat will be urusan dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang ke pandai, dia kak orang diatuk. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisik intelijen pun. Anang tak berdaya ngau Yakub social media. Kita bisi agensi perintah kamat. Nanti kang main dia polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Pakai apa?

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Sekulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Seagi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapik ngau mayu macam penusah, tau ke mayu macam penanggur bak penghidup. Jadi tu tadi nyeng kaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
2: Sebenar aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi puan bini aku dekat maca ba 1 Korin 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayuah. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ia nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jakuk Tuhan udah terus terang madah pak jakuk ya dia. Tuhan dekat medak pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban, bak buat kudus mga bisik contoh, ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti berpangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji itu ukai datairi Tuhan, tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah me Tuhan nuan. Tang Ayub ndak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu nama utai kedasai kia penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita merda penghidup Ayub diberkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng alu perhati ke jakut Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita yang ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah. Lebuah kita betapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan ba penghidup kita. Ba rum bagi kelapan mega madah nge kita, Tuhan semampai ngau kita. Tuhan meh dipatut dikangau ke kita. Laban penghidup kita, kita bisi Tuhan. Ia meh patut nua kita berpangai. Lebuah kita bertapik ngau penyakit kini, lebuah kita bertapik ngau pengurang kini ba ruang bilik kita, lebuah kita bertapik ngau kita kangigak pengawak kini. Kita bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan. Kita ukai bapangai ba nasib. Tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Giga FM.
1: Statistik bandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: 101.3
1: Lagu Kekal Itu.

0: Hai, namanya wakil mujab.
1: Jap, jap, kini kena ya.
2: Wui.
1: Apa mari gang, nama tu binci yang papa setiap mayuahnya.
2: Neh, deh piabu nyau. Nyau undang lalak. Ku sekumbang di dah butuang seperi yang to. Nyau bisa kurang mimit inci. Nyau pandai lagi gamal di pedak ku.
1: Eh, nama tu baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setiap magang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Eh, berbalik ke perengkau mimit menya. Kena kita bergawai lah. Kita nyau kan gawai dah tu bunyau.
1: Apa? Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tu bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tu, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama nak dek maga kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan nampak inandian baru mah kaban bunyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngode dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ayah, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nih, nyangkuang balak kaban kita hilap, meh. Ya katanya, nampak tuan nyangkuang balak kerak.
1: Tusah, tusah. Baik dia tujap.
2: Nih, lapa tau tusah dia bunyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku bunyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pay dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan
2: 24 jam YFM Segulai Sejalan Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi ke Info Berita. Tetap gati kita Ningat kami YFM Segulai Sejalan.

0: kata pengelak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinain Kod Adegi Jamat Tedis. Gulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala tipu madu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngau pejalai kami ngagai nuan Tuhan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati keran siang awak ke kami meruan lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam irian ibun serta jaga nuan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi itu baca buku kudus kita yang nyambang Matthew bagi 9 ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lalu Jesus berjalai arindunya. Ia terpedak ke siku pengumpul cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ku Jesus berjakuk ngagi ya, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lalu Jesus benar makai dalam rumah Matthew. Mayuh pengumpul cukai ngau orang keberdosa datai lalu makai ngau ya, serta ngau sidak murid ya. Lebih orang Parisi mendaknya sidak lalu berjakuk dengan murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lebih Jesus ninganya ia lalu berjakuk orang kegerai nak berguna ke lutur dan semina orang kesakit mupuak kita lalu gigak reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih ukai piring. Laban aku datai ukai ngangau kurang kelurus dan ngangau kurang keberdosa. Anak induk siku pemesai ngau siku induk keneguk baju Jesus. Lebu Jesus agi benum berjakuk ngau sidak siku pemesai orang Judah datai bersugang di moya lalu berjakuk. Anak induk aku baru dah mati tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratas ya ngamai ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiak ya sama ngau sidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah 12 tahun datai hari belakang lalu neguk putiang kelambik Jesus. Laban ku ia induknya berjakuk dalam mati diri ente aku neguk garik ya aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu berjakuk anak anak takut pengarap nuan udah ngerai ke nuan induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya lalu terpedak ke orang kebesepu kesuliang ngau orang kebegau. Ia lalu berjakuk pansut kita tu laban anak miet tu ukai mati tang tinduak sidak ketawa kaya tang lebuah semua orang udah diburu pansut. Jesus sama lalu megai jari anak mietnya. Anak mietnya lalu angkat berita pasalnya ngelakai di serata menuanya. Ke pagi tu nengah baca buku kudus kita tak kebatang aja kita Jesus ngangau rindu ngau ngangkat. Malah peningat semua dalam baca kita itu medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jaku Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita atau keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa ayat 9 datai ke 13. Ba ayat 9 Jesus ngangau ke Matthew siku pengumpul cukai orang ke dipandang rendah hina oleh masyarakat dan Jesus berjakuk titih ke aku. Matthew nak bertangguh atau ke bertanya mayu ia angkat lalu nitih ke Jesus. Jesus makai bergulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu dan Jesus nyawut. Orang kegerai tak berguna kedutu tang orang kesakit. Jesus datai nyelamat kunam berdosa. Ukai kak ngasai ke dirimpu berkenal. Tuhan medak hati, ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan, berguna kita merek respon kau campan. Sarito, engkau kita ngasai kena layak, dan Jesus tetap ngangau titiah kaku. Kedua, pengarap inya berani semak. Inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai dengan ke Jesus. Madah kana ia udah mati. Teng ia harap Jesus ulah ngangkat ke dalam pejalai. Siku induk ke begetah pengelama 12 tahun. Negau puting baju Jesus. Ia bercakuk dalam mati. Nanti aku negau kari ia. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu bercakuk. Anang takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besai dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak. Medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anang nganti kita sempurna. Tang datai ngakai Tuhan enya ngau pengarap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat. Ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk ke dekumai mati. Orang mayu ketawa Jesus mayanya lalu berjakuk. Anak tu nak mati tang tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedianggap Mesia. Ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Dan Tuhan agak berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengarap kita. Jesus mengangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningan semua. Nama timbal tak kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan bakal metiu tau. Datai ngau pengarap bakal induk kesakitnya. Arap kekuasa Jesus bakal pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu Mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rindu Allah Ta'ala. Wanda Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apai kanda Roh Kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdabak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersumbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung, tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga ari sai nunda bansa orang belum ba main delanda uji ka tulang sapa kita kriang nya ga menang ngentai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngaduh keadaan baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarok dama pengawak, nadai tahu kurang. Nyap ke dama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah, alah saban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Kami Nori Langgita Ninti Ngari.

0: Lonta, Nali Hari, Kadalamay, and Marilang Malay.
1: Y FM, Segulay, Kejalay.
2: Pengerak Pagi.
3: Y FM.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, Sejalai.

Okey, lagu ke Teruban Merindang kita bawa YFM bahasa segmen pengarap pagi. Lagu yang akan disadarkan Nicole Mujah, lagunya tadi bernama Bujang Utai Orang. Okey, okay, ninga ke YFM serta megang lalu ke kita terbaru ninga ke YFM. Jadi segmen pengarap pagi itu pemungkal segmen kita ungkap cerita 23/5/2026. Bergulang aku dengan Stephen, kita bergulang untuk ngagai pukul 9 pagi itu lagi. Nama berita kita semua ngarap ke gerai-gerai magang. Nama berita kita ke Dani Tumo pagi itu tajapan cerita nya tadi pemisi kelebagi pemisi hujung minggu nambil sekolah pun udah berengkah pemisi cerita dan tajapiannya tadi kita ke bisik tangguh pengawak ke di kerja kita ungkap cerita tentu ya udah Dani pagi meh tau ke kita ke terlebak Dani pagi nya tadi tentu ya udah ngirup pagi pagi itu udah ngirup asik sekedar ne. Okey, lagu kita ke sekali itu sebenarnya aku macam info serta megang datai ke berita bahasa kabar ungkap cerita untuk lagu hari ini yang Michael Jemat 100%. Terus bergulang kami buat YFM 24 jam sehari.

Lagu dari Baby Sima, lagu Gawai. Ianya lagu ke The Break nama Maya Ari Gawai. Okey, berkongsi ke Berita Bahas Rakabar. Berita Bahas Rakabar tu, aku mendak Berita Bahas Utusan Sarawak dulu. Okey, Bahas Utusan Sarawak tu bersimadah ke 8 pengamal media Sarawak terima bantuan tabung kasih Hawana. Nyeditok berita kemari. Lalu buat berita bukai, Jakim Sasa percepat proses siji halal menerusi sistem AI. Dan yang tadi buat headline mega, Malaysia Masters Tan Ji Iwe kempunan ke separuh akhir untuk pekir badminton. Serta muka berita bukai kena reti, tajapan bukai masuk buat headline atau kebabatan berita. Ianya kad pengenalan pasport antara kaedah sahkan umur antara... umur pengguna media sosial berkuat kuasa 1 Jun 2026. Okey, berengkas 1 Bulan 6 2026 ni tadi dekat di terit kagi pegawai di berkena ke media sosial. Ianya dikena tentu ke umurnya tadi cukup andua kita register bak media sosial, kita patut ngena tinggi tau ke pasport, dikena tentu ke umurnya tadi ngelui hari 16 tahun. Tu dikena jaga sidak kena biar meh. Ngambil ke sidaknya tadi selamat laban dia tu nya tadi maya orang nipu ngena media sosialnya tadi ngai ke dipasung orang ngai ke ditaban ke orang maya macam eh utai ke bolehnya di ba media sosial tu kita panemu nemu gi arahku kita tu. Okey, lalu beberapa ngnya berita Sarawak ku sayang Bintulu 2026 tarik tumpuan tawa pelbagai pengisian untuk rakyat. Ya, kita ke dia di Bintulu Sarawak, Sarawak ku sayang SKS dia tu di Bintulu nyentuh agak-agak pergila nyentuh agak-agak orang ujung minggu. Lalu Siti megak berita ke Narit Ati tu ianya jangan leka musim cuti sekolah, awasi anak-anak di sungai. Okey, mai musim sekolah tu tentu ya kita itu tadi dekat mai anak ngelantang ke Ati bisiknya tadi nganjung anak pulai ngagi rumah panjai tiba rumah panjai atau ke bak menua nya tadi bisik sungai tentu ke anak bermain bak sungai nya tadi selamat meh bisik orang tua yang mata ke sedaya patut berarti ke ngau mana lagi meh kita kau ngau pengelikun tu engkau nya tadi kita mai anak ngelantang kati mandi bak sungai kini tau ke bak nondor ke bukainya tadi ok sebina lemas dan kita nangi ke kroko kroko tu jago atau kebayarnya tadi megapan oleh ngeruga pengelikun kita. Okey, mana lalau tu ke mana ya. Okey, sudah tu lagi dekat kunci ke info bukai mega dan kita ke besi pesan berat oleh ke natai ke pesan berat kita dia tu pukul 7 pagi macam pesan berat kita ke natai ke pesan berat by email yfmiban@gmail.com serta mega WhatsApp 0138628422. Aram kita ninggal kawat rock merindang lagu ya kaban sampai mati.

Aku Nisi Lundat dari Red FM Inggris. Mana awak tu? Mari selamat ngintu gawai daya ngagai semua kita. Lalu ngajah ke penghidup kita betua berlimpah. Gerah mudah boleh rezeki lebih dari tahun kuda. Sidak ti berdagang boleh untung. Sidak kebujan darah dekat boleh tawin ke penyana. Sidak kesakit dekat pulai gerai bakal selama. Sidak ketuai dekat gayu guru nguan menua. Sidak kenembiak boleh utai di julur ati serta mujur bak pelajar sekolah. Lalu ngarap ke gawai tahun tu, mai pengerai, penyenang, ngau pengelantang, ngagai kita semua.

lagu gawai hari Tajur Mawong Sa 7 nama lagunya. Okey, kan sekali itu uji medak berita bak suara Sarawak. Okey, berita bak suara Sarawak tu ia ke dipedak ku bak headline tu tu kau ngasih ke orang ke gawak bak ladang sawit tu tadi. Selamat hari ke di Serambaya di Betung. Bak ladang tisak di Betung. Perkara tu nyadi pagi kemari kira pukul 10:30 ke alai ya tu tadi benung gawak. Udah niat tadi terpedak ke bayar. Ni pemesai bayar. Nanti aku medak lah ni. Tengok besar diri ke bayar tu. Nanti di ketup ya paman diri ke. Tu besar ke hari tubuh kita manusia pemesai bayar tu. Kalau di pada kebab berita tu kira 11 kaki pemanja ya. Engau pemerat ya lebih kurang 100 kilo. Jadi bayar tu dah baik ngagai Pusat Kawalan Operasi Daerah PKOD Betung lalu diserah ke ngagai SFC Sarawak Forestry Corporation ngambil ke perkara ti patut diperjalai ke. Okey, nak bayar ba sebengkah ladang sawit di Betung. Lalu di Bintulu 214 ikut pengejar pengawal perintah dan terima pingat perkhidmatan setia. Pingat tu sudah dikenatai ke Premier Sarawak. Sudah diberi Premier Sarawak. Lalu berita bukai ke Narit Ati, empat lelaki ditahan kes samun berkawan bersenjata di Kuching. Tu berkawan kau. Orang ya ke bisik ditan ke berkawan kau kes di bisiknya di Kuching itu. Kena hari Minggu yang kemari kalai Ketua Polis Kuching ACP Alexander Naga cabuk madah ke sidaknya tu tadi ngagak operasi tinangkap sidaknya lebih kurang 320 ngalih hari kalai polis sedang rampas sebuah kereta di pelabak ke ngagak penyalahnya tadi. Lalu bisa mega telefon bincang ya kau dah dirampas buat operasi di nangkap sidaknya tadi. Okey, jadi sidak tu dekat depan siap buat seksyen 395/397 kanun keseksaan laban di ngerumpak ngena senyata. Okey, ni berkawan kau berita orang ke ngerumpak lalu tu berkawan kau skema penyampau pengerugi. Ya kau dah direkod ke ba skema atau ke skem kena cara online naka bulan 4 tahun tu ianya 680.3 juta ringgit. Payuh tu. Lebih 1 bilion, lebih lebih setengah bilion, lebih setengah bilion. 680.3 juta ringgit naka bulan 4 tahun tu aja. Jadi ya meh kita ke bisi bala kini ya ke ngasai-ngasai ketiri ditipu skema itu macam bangsa skam dia tu kita nak nemu diri ditipu orang tang ujung-ujung nyong ditipu ga tang nanti kita ke nyeliak diri hari ditipu nya tadi ane yang harap ke utai ti kalau mudah boleh duit meh bagi ba media sosial nya tadi mudah amat boleh duit tu pokok kita RM100 tang boleh pulai beribu-ribu ringgit ane harap ke utai bukannya. Okey, kita berperindah baru lagu kita ke sekali itu untuk lagu Ari Raban KMP lagu gawai lagu dia beri nama Berami Baru.

Manoa, berimbai maya gawai. Ingat kita ke bisik pesan yang tadi. Kena tanya ke pesan kita by email yfmiban@gmail.com serta menggambar WhatsApp 0138628422. Udah tu lagi aku dekat maca pesan kita semua. Okay, dan sebenarnya aku dekat merindang kita dulu. Lagu Ari Robin Julai, Nambai Daya dan Ati Keran. Selamat pagi, kita ke Baru Ninga, Baru Nambai Radio ke pagi tu.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
0: Nyamai yang main mentepi ya?
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pen ni, Mac. Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun ku adoraman dibuka sekali lagi bagi dia ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bak engineering probat accountant unorang ngau ke buka itu miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-5-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak cemahilah.
2: Ya, gini pun pesan ke BCD kena tak ke kita ngagai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, terus mengenai ke pesan berat bah YFM, jadi pesan ke sekali itu untuk pesan pemati Ari Senorita Suma Anak Ipeng tau ke Cikgu Senorita. Jadi pesan tu madah ke Indah ya. Ianya serai anak uyub, serai anak uyub. Udah nadai kena 22 hari bulan 5 2026, lalu dekat di Senggai kena 23 hari bulan 5. Ianya serai itu ba rumah jamin podai lubu antu. Lalu ni yang dekat di Anjung ngagai pendam Anglika nyemungan lubu antu kena 24 hari bulan 5 2026. Ianya pagila. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan ba batang air fasa 1 ngah 2 sekarut nangam api mempi pasir wong pandak bui menyan sawan kawung radau ulu undup betuang kucing miri ngau semua kapal melayan ting lala. Nado isi berita pesan madah ke serai anak uyub, serai anak uyub. Udah nadai kena 22 hari bulan 5 2026, lalu dekat di Senggai bak rumah jamin podai lubu antu kena 23 hari bulan 5 2026. Ni yang dekat di Anjung pergilah 24 hari bulan 5 2026. Nyap pesan pemati, lalu pesan ke sekali itu pesan semayang ngintu setahun Ari Roslin anak Edwin Umpeng. Jadi pesan madah ke semayang ngintu setahun niang Edwin Umpeng anak Brayun tau ke apai ayat kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 7 lemai ba rumah lorong 7i nombor 2G Sibu Jaya. Pesan dituju ke ngagai kapal melayan ba Sibu Jaya nangga beguang kapal melayan ba rumah Asan nangang kuah ketiba sung semua kapal melayan di Miri Bintulo, Kucing, Abu Asri Aman, Ensebang, Lubuk Antu, Ngau Julau. Okey, ni pesan semayang genap setahun. Lalu, pesan ke sekelitu, pesan muai bahasa. Hari Lerida Janau, anak angkat tau ke Apai Guya. Jadi, pesan madah ke muai bahasa ni yang Jonathan Jana, anak angkat atau ke apa yang paling kena 23 hari bulan 5 2026 sehari itu pukul 8 lemai kena jalan semayang. Jadi semayang muai basah tu dekat diatur barubah nombor 54 Taman Indah Jaya Batu 9 Jalan Kucing Serian. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan Bangkudu, kapal melayan bak rumah Abiang Kerika, rumah Japa, Tinting Ringka, rumah Selat Peligong Baru, rumah Bunda, Sungai Anak, ngau semua kapal melayan bak rumah Edmund Daji, Kudu Baru. Jadi pesan mereka dituju ke ngagai semua kapal melayan di Seratu, ngau kapal melayan Kebukai. Okey, ni pesan semayang muai basa. Lalu ke sekali itu, tu pesan ngetas ulit Ari Maria Bayan tau ke bini Niang Kijam. Jadi pesan madah ke ngetas ulit anak ya ianya Niang Brad Frisati anak Kijam kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi ianya sarito ba rumah nombor 53 Jalan Geharu 10 Taman Rintil Masai Johor. Okey, jadi nyak pesan ngetas ulit udah tu lagi nampung maca pesan kita ke bukai dan kita ke lagi dekat data ke pesan pesan mati di dekat dia so baca kami ba YFM sangat tahu ulit kini oleh kena tai ke ba email yfmiban@gmail.com tak ke WhatsApp 013-862-8422.

0: lebih lagi rumah yang ke.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pesan ke sekali tu hari dua rumah luang anak pengueng. Jadi pesan madah ke Indaya, embut anak jelai. Embut anak jelai udah nadai kena 22/5/2026 ianya kemari. Jadi ni yang dekat dikubur kena 24/5/2026. Lalu ni yang tu tadi dekat di Singgai ba Danau Kerangas Melikin Balai Ringin Sarito 23/5/2026. Jadi nada daripada kemayan Singgai yang tentu ia dekat di Singgai Sarito laban ba berita atau ka pesan tu madah ke dekat dikubur ke Pegila. Lalu pesan dituju ke Ngagai Kaban Belayan ba Serembai Kapo Ulu Ngau Ili Sengkunyit Tutun Skim Bawi Musing Ukum Skim Skandis Lepo Mawang Ulu Sembang Pelai Ngau semua Kaban Belayan ke ngelala ni yang membuat anak jelai. Jadi nalu isi berita pesan tu madah ke membuat anak jelai. Membuat anak jelai udah nadai kena 22/5/2026 ni yang dekat di Sengkai Sarito ba Danau Kerangas Melikin Balai Ringin lalu dekat dikubur ke Pegila 24/5/2026. Okey, jadi pesan ke bukai ke sekali itu untuk pesan pesan ngetas ulit pesan dari Dorian satu anak Linsum Takaina Simon. Jadi pesan pada ke ngetas ulit ni yang anak ya ianya ni yang Gilbert Michael Jawib tau ke di Kangau Gil kena hari 6/23/5 pukul 7 lemai ngena jalan semayang kabar melayan ke ngelalanya tadi dipinta datang ngagai rumah nombor 388 lorong kedari 4 Tabuan Jaya Kuching telepon ngagai Dorin satu umpu ianya Indah Niang terdekat nombor penerang ke Siliak 013-576-4255. Okay, ni pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu untuk pesan semayang itu 100 hari. Pesan hari Teresa and Anthony. Jadi pesan semayang 100 hari serta ngelekat kergang ni yang Anthony anak kusau. Jadi dituju ke ngagai semua kabar belayan ke ngelala ni yang Anthony anak kusau. Jadi pengawak dekat diatur kena 23/5/2026 pukul 6 lemai baru mai sidak yempo ianya nombor 1H lorong 8 Taman Bumi Indah Jalan Uyak Lama di Sibu. Lalu pagi 24 hari bulan dekat lekat ke regang ba pendam Nirvana Sibu. Jadi pengawal dekat diatur ngau jalan semayang. Lalu penerang ke silia telefon ngagai Teresa Anthony 014-699-3204. Ini pesan semayang 100 hari di kenatai ke ngagai kami ba YFM di tu. Di bisi pesan ke bukai ke dekat di kenatai ke ngagai YFM di tu boleh kenatai ke pesan berat kita ba email ngau WhatsApp kami. Ke sekali tu ba perindang kita lemambang lemai ngau lagu ya. Gerunung kaki ancuri hati.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Okey, ke sekali itu untuk pesan berantau, pesan dari Frankie Energy pun ngau sedar semadi. Jadi pesan tu madah ke pengawal gawaian tu atau ke semua yang mereka regang dari Frankie Energy pun ianya kena 20 hari bulan 5 30 hari bulan 5 2026 ianya kena jalan semayang baru mai Simon anak celaring radau undup Sri Aman jadi

pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan berumah Gunung Samet, rumah Simon Pilit Kawang, rumah Jackson Jin, Sungai Putung, rumah Bayer Sebangkui, rumah Sunti Sebujuk, rumah Siti Paku Ulu Undup, rumah Wis Anak Juang Paku Ili Undup, ngau semua kawan belayan di Kelili, Undup Kucing, ngau kawan belayan Kebukai. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Simon Anak Celaring, Radau Undup, Laban Semayang serta mereka regang niang jipun anak uka tau ke apai Frankie kena 30 hari bulan 5 2026. Okey, ni pesan mereka regang tau ke gawai antu. 7:30 tu lagi kami dekat nabur ke berita RYFM.

Kabawan Mami dekat meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua bala kita Dayak kengintu hari gawai bakal ketahun tu bersampi ke semua kita gayu guru lantang senang nguan menua. Uha, selamat

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita RY Fan. Robert tu batang berita. SKMM ngenuku ke dua kod baru dikena negap ke penglikun online. Atur netap ke umur pengguna media ramah dekat di Pejalai Kengau Cara Berenggan. SATC negap ke komuniti menua pesisir hari pengawak ngena teknologi moden bertanam bertopi. Lalu tu isi berita. Suruhanjaya Communication Gau Multimedia Malaysia SKMM nuku kedua kod baru dikena negap ke pengawak nyaga pengguna ketabah lagi ngagai nembik miat ba online. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah kedua kodnya ianya kod nyaga nembik miat CPC ngau kod ngurang ke risiko RMC. Jadi keluar ke hari baru Akta Keselamatan Online. Konya dekat berengkah di Pejalai ke 1 hari bulan 6 tu. Dua IT konya netap ke tanggung pengawak di terang ngagai penyedia servis platform media ramah. Dikena nageng tau ke nyekat pengeremai isi di tau ngeruga baga pengawak nipu tau ke jaku di bergedi. Platform media ramahnya dipinta Pejalai ke pengawak netap ke umur pengguna. Dikena nageng individu ke berumur baru hari 16 tahun muka akaun baru. Ngambil kauliah nampak ekosistem digital kelikun serta bisi etika. Atur perkara tu dikenuk ke hasil hari sesi libat urus bergulai ngau maya bengkeh raban kenyau hari pun tahun tu tadi. Yang pada kemunyinya sudah menjadi karnival community campaign internet selamat peringkat pelilih kucing kemari. Berbangunnya penyedia platform media ramah sudah diberi timpuh ke patut dikena berjalan ke mekanisme netap ke umur orang ti berkena ke media ramah berindia hari atur berjalan ke kod pelindungan kanak-kanak hari Suruhanjaya Communication ngau Multimedia Malaysia SKMM. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah ke timpuhnya berguna ngambil ke platform media ramah boleh digagak netap ke akaun pengguna kendang udah bisi boleh dipejalai kengau cara berenggan. Atur pengawal tu dikena nentu ke pengguna ke berumur baru hari 16 tahun. Ndak dikemenar ke muka media ramah baru. Ngau pengawal kena ngesah ke cara tipatut ngena dokumen rasmi bakal tingki ngau pasport. Atur titerit tau ke hukum dekat diberi ngagai penyedia platform netap ke hukum nyentuk ngagai RM10 juta. Nanti semak bisi ngelaban atur ti udah diletak. Antara platform ke bisi berkawal ngaunya ianya Facebook, Instagram, TikTok ngau YouTube dengan muan lebih dari 8 juta ikut orang pengguna di Malaysia. Perambu nombor kepalan Transformation Bertanam Bertopi Pintar SATC ba Sungai Asap Bintulu dikarapkan oleh nyadi penyongkak ngagai Transformation Bertanam Bertopi Pintar bermenua pesisir di Sarawak. Kaban Konsen Negeri Sita Murum Kennedy Cukpai Ogun madah kepalanya nyadi ke inisiatif pemansang bertanam bertopi pintar belalau ke komuniti ngau tujuh negap ke rakyat menua pesisir. Hari pengawak ngena teknologi moden, latih pengelandia ngau pemansang ekonomi di Meruan. Projeknya dekat di Pejalai ke hari kerjasama Mayuh Bengkah Raban dengan kaum Sarawak Energi Berhad, palan pelajar ngau penyedia teknologi. Yang masuk ke Jakut tu buat program pemansang komuniti ngau bertanam bertopi pintar ba Sungai Asap. Berbangunnya pemansang SATC itu setiap ngau pengawak berjalan ke projek Kampung Digital Sungai Asap ngena ungkus RM36 juta. Dibisi nyedia ke perengkah guna internet ke sikar ngena teknologi fiber optik ba menua pesisir. Berindik harinya yang megak minta rakyat ke dia ba menuanya meri kerjasama dikena nentu ke projeknya oleh dikamat ke ungkuk pemayak ngagai sidak ke dia ba menua pesisir.

Tia bengkai pengawak ti di pejalai kebak kandang Nur ngelingi sekali ke sengaja tau kendak bisik potensi serta meri empas ngubah ekosistem rampak menua. Berindi harinya atur nyaga rampak menua, rampak menua dan patut diberi perhati ngambil ke rampak menua terus dijaga. Sampai Menteri Pengatur Kandian Menggeri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dr. Len Talib Saleh mada ke perintah menua sudah berjalan ke mayu macam inisiatif kena nyaga rampak menua serta mega ekosistem bumi. Yang maksud ke Jakotuk Maya Pengerami ngelancar ke projek pengoptimuman ngau pengurusan ekosistem terumbu karang serta Tukun Tiru 2026 di Bintulu. Yang mada ke Premier Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang betul mada ke nadai orang di Kelawang aringah sai ke hasil pemansang. Nyala inisiatif Sarawak Forestry Corporation SFC ngau Bintulu Port Authority serta agensi berkawal dan patut amat diangkat ke maneh agi. Kita datuk benda-benda ke berita Ari YFM. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 renggat bagi menua Bintulu labuh diatur kemari bak lasar kenyalang Bintulu. Program ke diatur ngau cara kebesar itu kena bersemak ke rakyat ngau servis perintah hari pengawak pemandang ngau pemerindang tingkeman ungkup semua diri sebilia. Pengawak mantar berjadi ke program SKS itu dipenyadi ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Mayuh macam aktiviti tinari hati dikarau ke oleh ngerindu ke hati Mansia Mayuh buat pengawak tiga hari programnya diatur. Tunjengkau Bintulu Kitchen ngau sales, tinjual produk hari menua tu, pengawak pemandang, counter service, e-peraduan, pekit nyurak, lubak ngau main, konsert rakyat ngau pengawak mandang ke budaya. Pekit final Piala Malaysia 2026 antara Kuching City FC ngau Johor Darul Tazim JDT megah dekat dipandang kebak skrin besar malam tu lagi. ...214 ikut pengerja pengawal perintah menua ngau perintah besar hari mayuh bengkeh upis ngau agensi di menua tu. Nerima pingat perkhidmatan setia 2026 di Bintulu demalam. Pingat tu nyadi ke tanda bahasa ngau pemanah ngau pengeransing sidak berjalan ke pengawal. Pingat dilekat ke Premier Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sapit residen bagi menua Bintulu, Abang Zainuddin Abang Turki ke Udah Gawak 30 tahun ngepun ke rintai penerima. Tu keempat kali pengerami ke sama diatur dalam tahun tu. Tingayan ke perintah menua seruran ngenang pemanah pengawak orang di gawak perintah. Polis sudah ngetan ke 11 ikut lelaki rakyat menua tumpu kena nyawa berjalan ke pansiak dua kes jenayah ngemedias ke orang buat kes ke berbida ngimbai jalan BDC ngau jalan tabuan hilir Kuching demalam. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexander Naga Cabuk madah ke kes keteruban nyadi buat jalan BDC Kuching. Lebuh sikut lelaki diserang seraban orang kena kayu ngau cota. Lebuh lelaki itu berjalan mulai kediri ke rumah ngujung kebakal. Perusahaan yang nyadi, hari 4 tu tadi, urung pukul 1.30 dini hari. Bak kesnya, polis mujur ngetan 7 ikut lelaki ke berumur antara 21, ngagai 33 tahun, serta ngerampas Siti Cota. Hasil hari perasa, polis tertemu ke siku antara sedatu bisi ngembuan rekod penyalah lama. Lebuh ke di perasa air kemik, semua sedatu ditemu negatif. Perbangunnya berkes kedua, polis Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, ACP Alexander Naga Cabuk, madah ke siku lelaki di paluk seraban orang ngimbai jalan tabuan hilir Kuching urung pukul 7.28 minit pagi berari ke sebakar. Lelaki ke dipaluk tu ngujung ke bakal lalu dia tu benuang di perubat ber Hospital Besar Sarawak.
Perindah hari penulisannya, polis megau dan ngetan keempat ekor lelaki ke berumur antara 17 ngagai 25 tahun. Hasil hari diperiksa, polis tertemu ke semua sedatuk ngembuan rekod penyalah lama sebedatuk. Semua sedat ke bisi berkawal ngau kes tu dipansik ditan reman pengelama 4 hari ba seksyen 324 Kanun Keseksaan. Kena ujung ke berita tubatan berita baru. SKMM nukul kedua kod baru dikena negap ke penglikun online. Atur negap, atur netap ke umur pengguna media ramah dekat diperjalai kengau cara berenggat. SATC negap ke komuniti menua pesisir. Hari pengawal kena teknologi moden bertanam bertupi. Tolongkan kami nabur ke berita RYFM, berita di Tusun Rana Saimin, lalu di Salin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana gerita lama Sarawa.
3: Saritu, 23/5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul, nukar menira Sarawak, lagu kebangsaan Sarawak, ngau moto Sarawak, terdibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya, Celestin Ujang, maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas, aribala kaban dewan, yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak, Dato' Amar Haji Yusof Putih, timadah kecurak celum bak menira barunya, nang keman ketegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak bahagia serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba'awam tu nyemetak madah ke ubahnya sebagai hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyauri tahun 1848 untuk kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagai hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak, ukeriti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks kebusayagi. Tajak pan mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemenar ke Konsil Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Tertinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Hai, aku nama Suwata. Ngapulang tau aku kamerai. Selamat regawai dengan semua kita yang kenyamuk yang regawai, terutama sekali dengan kita yang berbangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pulang gawai tau. Cuba teribah main ke mana ya. Anang ngiruk main teribah. Nanti dah tiba rumah baru tau. On, ya. Yeah. Nyajar aku. Bye-bye. Sama regawai.
1: Oh, ha.

Perembu mana pejalan kita? Pilih tak ke mupuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titiah ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Rinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit, terang baka pandang bulan purnama. Selamat

hai, bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Maka selama penanti aku nya dah daripada kita, kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time mic ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah. Aku dah degemporo nyadi ke pemerindang kita ke minggu tu. Bah udah sedia kita, nanti kita udah sedia ramai kita mansang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali itu. Leman Berita kita ke terubah tu dikirim ke siku kaban aku, ianya tuai rumah hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih ngagi nuan tuai rumah. Jadi Leman Berita tu beketuk cerita ya. Kena ikut kanusi Leman Berita atau peningat. Ngenang orang ke ngigak kerja. Mayuah kita yang tadi kelebih lagi balan nembiak. Udah baduk sekolah, udah nerima certificate, udah habis pun 5, 6 kini. Ngigak kerja, bayar kena kerja tetap. Tahu ke kerja nyambil seraya nganti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi nah ya. Hanya ni kita ngenang nasib siku-siku ngigak kerja. Lelaki di menua China tu arindo ke dokumen Zijiang di China peningat. Nah aku buat aku kena ketawa. Nah dah nalga aku buat orang ngain rima ya bekerja bak siti-siti company, bak siti-siti kedai. Dengar kita ketegal mua yang nyat peningat 10 kali interview, 10-10 orang ke interviewnya tadi nolak ya, ngan rima ya. Di rijiak mempunyai kejakut kita, baka kayu rijiak deh. Hanya amai atau lelaki tau. Nama aku buah, lelaki